0: to my house.
1: It's my house.
2: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
3: Pagi juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
2: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
3: Bukan cuman gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
2: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
3: Emang segitu ngaruhnya ya?
2: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
3: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
2: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: is traffic and weather info by Pro2.
1: Traffic and weather teman Pro2 di jam 7 pagi. Buat kamu yang sudah beraktivitas gitu ya, dan beraktivitasnya sampai harus mengendarai kendaraan. Nah, ini kan kayaknya juga beberapa hari terakhir tuh rame gitu ya, jalanan tuh macet di mana-mana, ada demo, ada ya macem-macem lah teman Pro2 ya, kalau ngomongin soal kendaraan, kondisi jalanan gitu ya. Dan pastinya buat kamu yang lagi naik kendaraan, jangan mudah tersulut emosi gitu teman Pro2 ya, karena harus dalam keadaan tenang gitu kalau misalkan berkendara. Biar apa? Biar ya tidak tidak ada hal-hal yang kita tidak inginkan gitu ya teman Pro2, dan pastinya juga memberikan keselamatan untuk kamu dan juga orang lain. Tapi dari kondisi lalu lintas di pagi hari ini sih ya teman Pro2, tidak ada tanda-tanda kepadatan dan semuanya sih masih lancar-lancar aja. Masih pagi ya teman Pro2, jadi buat kamu tetap harus berhati-hati juga meskipun begitu. Dan jangan mudah terlena gitu ya, terlena. Karena sepi kok, jalanan gak terlalu macet, terus langsung ngegas gitu ya. Jangan ya teman Pro2 ya, tetap harus dengan peraturan-peraturan yang sudah ada itu harus dipatuhi gitu ya. Dan pastinya buat teman Pro2, untuk kondisi cuaca di pagi hari ini menjelang siang nanti juga masih aman, cerah banget bahkan ya, dengan suhu 28 sampai 36 derajat Celcius. Jadi teman Pro2 tetap harus berhati-hati, pakai maskernya, pakai sunscreen, minum air putih yang banyak teman Pro2, dan juga jaga kesehatan kamu semua. Biar apa? Biar gak gampang sakit, biar gak gampang tertular sakit. Dan buat teman Pro2 yang lagi sakit juga semoga cepat sembuh gitu ya. So jangan kemana-mana teman Pro2, abis ini bakalan ada info-info menarik buat kamu dan pastinya lagu-lagu enak nemenin kamu di pagi hari ini, cuma di Spada Weekend.

Rahmani Astri nih teman Pro 2, back to you, spesial buat kamu di pagi hari ini. Semangat terus ya teman Pro 2, meskipun lagi gak semangat, gak apa-apa. Ya ada waktunya sih memang ya, semangat dan tidak semangat itu. Tapi yang penting aku harap teman Pro 2 semuanya happy-happy. Ya meskipun gak semangat tapi tetap happy. Yang meskipun juga happy ada waktunya teman Pro 2. Tapi yang penting teman Pro 2 semuanya dengerin terus Pro 2 FM. Biar aku dan teman-teman Pro 2 lainnya ini bisa membuat kamu happy gitu ya, dengan lagu-lagu yang enak pastinya. Anyway teman Pro 2, di pagi hari ini kamu udah sarapan belum? Udah cek-cek media sosial belum? Ya kan, pagi-pagi tuh enaknya memang udah siap-siap. Siap-siap ya bisa juga sih, siap-siap ya di hari Sabtu ini. Tapi mungkin yang gak siap-siap kemana gitu ya, kamu bisa untuk beraktivitas ya di rumah aja dulu, sarapan sambil scrolling medsos gitu ya, ataupun sambil nonton film gitu, atau dengerin lagu aja. It's okay teman Pro 2, itu pilihan kamu. Tapi aku mau ngingetin juga nih buat teman Pro 2 yang suka banget ngelihat sosmed atau media sosial, kamu juga patut waspada teman Pro 2. Waspadanya apa? Waspadanya karena banyak sekali informasi-informasi yang beredar di media sosial itu yang positif, dan pastinya ada juga yang negatif teman Pro 2. Dan yang negatif inilah yang harus kamu waspadai gitu. Dan untuk itu nih ada akademisi dari UNESA yang mengingatkan juga untuk tetap waspada. Dan medsos ini juga bisa jadi ancaman persatuan teman Pro 2. Jadi memang ada perdebatan di media sosial yang akhirnya berujung jadi emosi gitu ya, jadinya cyberbullying, jadinya provokatif, memancing komentar yang negatif. Nah ini akhirnya patut kamu waspadai dan juga hindari, dan harus kamu pikirkan secara tenang juga gitu teman Pro 2. Jangan sampai kamu terseret arus tersebut, dan kondisi ini juga jadi tantangan gitu ya, karena ruang digital ini kan harusnya bisa jadi ruang bertukar informasi yang mudah, yang aman gitu ya. Tapi akhirnya ada hal-hal tertentu yang bisa berpotensi menjadi ruang konflik gitu ya. Jadi dari pakar sejarah Universitas Negeri Surabaya, Rojil Nugroho Bayu Aji, ini menilai fenomena ini juga perlu menjadi perhatian khususnya dalam momentum peringatan Hari Kesaktian Pancasila kemarin gitu ya. Dan menurutnya untuk ancaman persatuan bangsa ini juga telah berubah gitu ya seiring perkembangan zaman gitu teman Pro 2. Dan dilihat dari perdebatan di ruang digital ini salah satu tanda yang perlu diwaspadai juga, karena perbedaan pandangan yang seharusnya bisa jadi bagian dari demokrasi tapi juga dapat berkembang jadi permusuhan gitu kalau kita terpancing oleh narasi-narasi yang memang niatnya memecah belah teman Pro 2. Jadi itu yang harus kita waspadai di era sekarang ya. Dan itu gak cuma dengan hal-hal atau tema-tema yang sensitif gitu ya, sensitif berkaitan dengan dunia politik mungkin, atau hal-hal yang sifatnya tuh punya kasus yang besar gitu teman Pro 2. Tapi juga ada yang berkaitan dengan gosip. Nah, gosip-gosip inilah juga yang harus kamu perhatikan teman Pro 2. Jadi gak cuma isu sensitif aja gitu ya yang bisa memecah belah, tapi isu-isu yang entertainment pun gitu ya, yang kita akhirnya membela idola kita mati-matian gitu ya, idola diserang sama fans
kita bela terus, akhirnya kamu antar orang ini bertengkar. Nah ini kan juga jadi permasalahan gitu teman Pradua ya. Jadi kamu juga harus bijak dalam bermedia sosial. Itu yang harus diperlukan di era digital kayak gini gitu. Jangan asal komen, jangan asal percaya, jangan asal jangan asal kutip. Nah ini kan harus kamu telaah dulu apakah informasi yang diberikan ini benar adanya. Kamu cek-cek dulu keaslian datanya kayak gitu. Ataupun mungkin yang berkaitan dengan entertainment juga kamu cek dulu apakah ini beneran atau enggak. Kamu lihat sosial medianya dia dulu, kamu lihat portal berita yang lain yang pastinya yang terpercaya kayak rri.co.id pastinya dan yang lainnya teman berdua. Jadi tantangan ini memang harus jadi PR bersama ya. Jadi bukan buat kamu aja tapi buat semua orang. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin melihat lingkungannya sudah mulai termakan daripada hoax ataupun informasi-informasi yang tidak benar. Nah ini harus kamu benarkan ya teman Pro 2. Kamu beritahu yang ya kalau ini tuh salah, kalau ini yang benar kayak gini, kayak gitu teman Pro 2. Jadi kita harus saling membantu satu sama lainnya ya. So harus mulai pelan-pelan sih kayak ngomongin soal apalagi sama orang tua gitu ya. Harus ngomongin pelan-pelan kalau memang itu adalah informasi yang salah, ini informasi yang benar, kayak gitu. Ya, gimana lagi teman berdua ya. So, untuk itu aku mau puterin juga lagu-lagu lainnya ya yang nemenin kamu di pagi hari ini sambil sarapan mungkin atau sambil beraktivitas lagi mau olahraga gitu ataupun mau meeting sama klien. Waduh, pagi banget gitu ya. Rajin sekali, enggak apa-apa. Bakalan ditemenin sama Randy Pandugo nih teman Pre 2 dengan 3 2 1.

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

Surabaya, ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole are Surabaya. Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2.

Kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.

0: Teman Pro 2 udah di jam 8 pagi ya, meskipun kalau kata 10 to 5 jangan FOMO gitu ya, no FOMO. Tapi aku pingin muterin lagu-lagu Teman Pro 2 yang pastinya ini kayaknya FOMO juga gitu ya. Udah dipilih banget gitu sama Teman Pro 2, FOMO untuk memilih prep di Halu hanya satu lagu. Ada tiga lagu Teman Pro 2, ada Getaway, ada Cheapest Flight, dan juga Call It ya, yang udah disiapin buat kamu semuanya. Dan untuk kali ini Teman Pro 2, dari Teman Pro 2 semuanya di Instagram, di TikTok, WhatsApp ya, di RRI Digital gitu kan, itu milihnya Halu dari prep yang berjudul Get Away. Ini barengan sama Pum Vip Burit Teman Pro 2 ya. So, abis ini deh bakalan aku pilihin, aku puterin spesial ya. Dan juga Teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti bakalan ada lagu-lagu enak lainnya. Dan topik nih yang belum aku bahas dari tadi, ini kita ngomongin soal apa sih di weekend kali ini Teman Pro 2 enaknya? Ditungguin aja. Stay tune terus di Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Halo, hanya satu lagu.
1: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
2: Dari buah, dari buah, dari buah. Nah, pada buah, pada buah, pada buah.

0: 200% ya teman Pro 2. Dan ini dari Akmu ya, yang spesial nemenin kamu di pagi hari ini. Ibek, udah gak usah pakai bahasa Korea ya. Anyway teman Pro 2, aku udah upload topik kita di pagi hari ini. Kita ngomongin soal apa? Kita ngomongin soal sarapan, teman Pro 2 ya. Karena memang sarapan itu penting bagi kita. Tapi memang ada beberapa orang yang tipenya tuh gak sarapan pagi gitu. Biasanya sarapannya digabung sama lunch gitu ya, brunch. Waduh, kayak orang bule aja, bule ya teman Pro 2. Tapi kalau ngomongin soal sarapan ini juga memang penting bagi tubuh kita karena biar nambah energi juga gitu ya. Cuman menu-menu sarapan tuh beda-beda tiap orang, tiap individu ini ya. Favoritnya tuh pasti akan ada satu makanan andalan untuk sarapan kalau bisa milih gitu kan. Kalau memang di satu tempat kamu bisa memilih sarapan favorit kamu, kamu bakalan milih sarapan apa nih teman Pro 2? Tapi apa kamu tipe yang gak sarapan? Nah, kamu bisa langsung gabungan gitu ya di Instagram kita @pro2rrsb, atau gabungan lewat WhatsApp juga boleh 081980952 atau aplikasi RRI Digital. Aku tungguin sama nanti teman Pro 2 di jam 10 pagi ya, untuk nemenin kamu di Spada Weekend kali ini. Dan buat teman Pro 2 yang lagi sarapan juga, nah ini pas banget nih teman Pro 2. Kamu sarapan apa sekarang ini ya? Udah mikir biasanya beli sarapan apa? Kalau aku sih mending nasi pecel, enak sih teman Pro 2 ya. Udah nih, udah aku kasih rekomendasinya ya, satu. Nah, nanti rekomendasi lainnya bakalan dihadirkan sama teman Pro 2 lainnya yang udah join topik kita di Spada kali ini. So, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM dengan deretan lagu enak buat kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: stay terus ya. Di 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.
1: Pro 2 FM masih nemenin kamu di pagi hari ini, teman Pro 2. Dan aku mau bacain dari teman Pro 2 semuanya yang udah gabungan di topik kita ngomongin soal sarapan. Kamu tipe sarapan, tipe orang yang bisa sarapan dan suka sarapan pakai apa menunya, atau kamu malah tipe yang ya udah nanti aja lah sarapan digabung sama makan siang gitu ya, teman Pro 2. Kali ini ada Afif Mukminin dari Sumenep yang udah gabungan lewat WhatsApp kita 081980000952. Katanya kalau saya nggak sarapan pagi-pagi, sukanya makan agak siangan, Kak Fira. Oh, ini berarti agak dicampur gitu ya sarapan sama makan siangnya gitu. Tapi memang ada sih beberapa teman Pro 2 yang gak bisa tuh sarapan yang emang pagi banget gitu. Udah kayak apa ya, perutnya gak bisa nerima gitu. Tapi ya tergantung sih sebenarnya, teman Pro 2. Terus ada juga ini dari Instagram yang udah gabungan, ada Diana yang katanya sama nih kayak Kak Fira tadi, katanya nasi pecel. Oke. Terus ada Mia, ini katanya sarapan makanan berat. Ya apa makan beratnya ya, menunya apa nih Kak? Terus habis itu ada juga dari Fania, teman Pro 2, katanya makan roti aja udah kenyang banget, nanti makan lagi. Wah, ada beberapa kali makan nih Fania. Tapi ya teman Pro 2, emang beda-beda orang, beda-beda kegiatan makan sarapannya gitu ya. Ada yang memang sarapan tuh suka pagi banget, yang langsung makan berat. Ada juga yang pagi tapi makannya makan ringan dulu, roti mungkin atau susu ya. Ada juga yang kayak gitu, udah sarapan minum minum aja gitu. Ada yang kayak gitu juga, teman Pro 2. Tapi kalau kamu tipenya kayak gimana nih? Masih aku tungguin sampai nanti di jam 10 pagi dan kita bakalan bahas seputar sarapan ini sampai nanti ya di sepada kali ini. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana. Kali ini aku mau puterin satu lagu dari Adikara, Katakan Saja.

0: Loh Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa Sar, toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja Din, jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Pro2 FM.

Udah di jam 9 teman pro 2. Untuk aku nemenin kamu kali ini di Spada ya. Dan pastinya buat teman pro 2 yang udah gabungan di Instagram kita ngomongin soal sarapan. Sarapan favorit kamu apa nih teman pro 2? Langsung aku bacain ya. Bisa jadi buat rekomendasi teman pro 2 yang lagi mendengarkan. Oh, enak juga ya sarapan ini ya. Nah, jadi buat yang bingung-bingung ini sarapan pakai apa ya enaknya. Nah, ini dapat inspirasinya dari teman pro 2 nih. Ada Azahra, ini katanya wajib sarapan kalau enggak lemes. Apa? Sarapannya apa, Kak? Menu sarapannya apa, Kak? Tapi berarti tipe yang harus sarapan gitu ya. Karena kalau enggak sarapan lemes. Oke, okay. Requestnya Nabila Takia, tak sempudah Home Pimpa. Baik, ditungguin aja. Ada Angie Zetlin, ini katanya sarapan roti, nggak bisa makan nasi pagi hari, tuh kan. Ini adalah tipe-tipe orang yang nggak bisa makan nasi pagi hari. Itu kenapa ya teman pro 2 ya? Beda-beda ya memang ya. Tapi ya mau gimana lagi, emang perut lambung ini tidak bisa menerima nasi di pagi hari. Daripada kan nasi atau makanan yang kita makan tuh keluar kembali gitu kan. Jadi mending makan yang bisa kita makan aja ya. Roti, oke, okay. Terus abis itu, nah ini kayaknya juga salah satu kebalikannya gitu ya. Bisa makan apa aja teman pro 2. Dan pastinya bisa makan nasi karena menunya nasi. Ini ada dari Ina katanya, kalau sarapan wajib nasi tuh kan. Beda lagi teman pro 2. Wajib nasi, biasanya nasi uduk atau nasi kuning, Kak. Enak banget sih ya sarapan nasi uduk atau nasi kuning teman pro 2. Kalau aku tadi rekomendasinya nasi pecel ya. Nasi juga gitu ya. Terus habis itu ada juga, wah ini berbeda teman pro 2 ya. Ini ala bule. Tapi bukan roti. Aku biasanya bikin pasta, Kak, lagi pingin soalnya. Oh, biasanya apa hari ini nih maksudnya? Tapi ya ada juga sih yang mumpung libur atau mumpung bisa masak gitu ya. Jadi sering ataupun bikin bekal, bikin masakan sarapan kamu sendiri gitu ya, daripada beli. Karena kalau nasi uduk atau nasi kuning, nasi pecel, gak mungkin kamu bikin. Eh ya bisa aja sih. Oke ya teman pro 2, abis ini bakalan aku puterin. Tadi requestan kamu ada Nabila Takia, terus ada juga yang request lagunya Sabrina Carpenter, nanti bakalan aku puterin juga. Ada yang request lagu dari siapa nih? Lagunya Naura Ayu yang Cinta, Kak. Oke, ditungguin aja. Habis ini bakalan aku puterin juga. So, teman Pro 2 jangan kemana-mana ya. Kamu masih mendengarkan Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Waktunya kentongan. Saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah. Teman Pro 2, kamu perlu mengikuti informasi bencana secara berkala melalui semua kanal. Baik sosial media, radio, televisi, dan juga pengumuman dari warga. Kondisi banjir mengharuskan kamu untuk meninggalkan rumah. Maka, segera evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.

0: Tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Teman terbaik kamu.

Masih ngomongin soal sarapan nih teman Pro 2 ya. Nah, kali ini ada satu informasi buat kamu yang suka banget sarapan. Bisa juga untuk sarapan gitu ya. Nah, ini kalau misalkan kamu suka sarapan dan bisa untuk sarapan, kamu mending sarapan dengan makanan yang tinggi serat teman Pro 2. Karena itu bisa jadi salah satu pilihan kamu untuk menjaga kadar kolesterol nih. Jadi buat kamu yang sudah remaja jompo, sudah merasa kalau misalkan medical check up, aduh kolesterolku kok tinggi ya. Nah, ini kamu juga bisa sarapannya diganti dengan yang tinggi serat teman Pro 2. Jadi memang menjaga kadar kolesterol ini enggak harus dilakukan dengan diet ketat yang membatasi pilihan makanan. Pilihan makanan yang tepat itu juga termasuk dengan yang serat yang kaya serat larut gitu ya, yang bisa jadi makanan sehat setiap hari buat kamu gitu. Dan pastinya juga yang tinggi serat teman Pro 2. Apa aja sih makanan-makanan yang bisa menjaga kadar kolesterol tersebut? Nah, ini kamu bisa makan oat ya, oat meal. Ini salah satu makanan yang bisa kamu konsumsi teman Pro 2 karena bisa membantu menurunkan kadar kolesterol darah jika disertai pola makan rendah kolesterol dan rendah lemak jenuh nih. Jadi kamu makan oatmeal tapi kamu masih makan jeroan, kamu makan goreng-gorengan, ya sama aja teman Pro 2. Jadi harus dikurangi sedikit demi sedikit. Aku paham pasti gak bisa yang langsung mengurangi, tapi ya paling gak sedikit demi sedikit. Dan oat ini juga bisa jadi salah satu pilihan untuk sarapan karena mengandung serat yang dapat membantu memenuhi kebutuhan serat harian sekaligus mendukung kesehatan sistem pencernaan kamu teman Pro 2 ya. Jadi kalau misalkan kamu udah ngerasa, waduh perut aku kok gak enak ya, perut aku kok agak sembelit, agak mules, agak wah pokoknya banyak deh masalah perut kamu, nah ini juga bisa menjadi solusinya gitu. Dan pastinya juga ketika kamu sudah selesai sarapan, biasanya ya teman Pro 2 untuk buang air besarnya jadi lancar gitu. Jadi detox dulu di pagi hari biar badan kamu lebih fresh lagi, bisa beraktivitas lebih nyaman, lebih enak gitu ya. Dan pastinya juga kalau misalkan untuk olahraga ini sih nyaman banget ya. Jadi badan kamu tuh enteng gitu rasanya. Bisa banget untuk makanan sebelum kamu berolahraga gitu. So bisa banget ya ini diganti pelan-pelan atau diselingi gitu ya teman Pro 2. Kalau misalkan kamu makan nasi terus ya diselingi sama oatmeal, atau mungkin kamu gak sarapan tapi digantinya sama oatmeal langsung. Nah terserah kamu. Karena ya balik lagi, kalau misalkan kamu seneng, kamu happy untuk makannya, jadi tubuh kamu juga ikutan sehat juga nih teman Pro 2. So beralih ke oatmeal, ada yang tertarik? Oke deh teman Pro 2 ya, masih aku temenin juga dengan lagu-lagu enak nemenin kamu dan juga informasi-informasi lainnya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Biar pagi gak sepi, yuk stay aja di 95,2 Pro 2 FM. Ada lagu-lagu enak yang siap nemenin kamu.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: teman Pro 2, siapa yang akhir-akhir ini sering jalan kaki? Meskipun terlihat sepele, ternyata punya dampak besar buat kesehatan. Dengan berjalan kaki selama 30 menit setiap hari, kamu bisa meningkatkan kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan menjaga kadar gula tetap stabil. Gak cuma itu, jalan kaki juga bisa bantu kamu menjaga berat badan, memperbaiki suasana hati, bahkan meningkatkan kualitas tidur. Bonusnya, ini juga jadi waktu yang berkualitas buat menjernihkan pikiran dan mengurangi stres. Kamu bisa mulai dari yang ringan, kayak parkir kendaraan agak jauh, naik tangga, atau jalan sore di sekitar rumah. Yang penting rutin. Jadi, tunggu apa lagi teman Pro 2? Yuk mulai langkah kecil hari ini untuk hidup yang lebih sehat.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Men, coba lihat itu siapa yang lagi jalan.
1: Oh iya, itu kan si Feby ya.
2: Bedain yuk.
3: Yuk. Eneng, mau kemana nih? Cantik bener.
2: Abang anterin boleh gak?
4: Eh guys, gitu itu gak lucu tahu. Kalian itu udah termasuk pelecehan seksual loh.
2: Hah? Pelecehan seksual? Dari mana coba? Orang kita lo cuma godain doang kok.
4: Sini-sini, biar aku jelasin. Jadi yang kalian lakuin tadi itu namanya catcalling.
2: Hah? Catcalling? Apa tuh?
4: Jadi gini, catcalling itu adalah salah satu bentuk pelecehan di jalanan yang sering kali terjadi. Contohnya, komentar seksual yang gak diinginkan, gerakan provokatif, dan bisa sampai klakson kendaraan. Dan asal kalian tahu ya, catcalling ini bisa diproses secara hukum loh, dan udah ada pasalnya. Hayo lo, gimana tuh?
2: Widih, serem banget ya. Ya udah deh, kita jangan goda-godain cowok lagi, San. Kita jadi cowok alim aja deh. Are Surabaya Karo Pro 2.

Teman Pro 2 pokoknya ya, kalau yang suka banget sarapan gitu ya, jangan sampai telat sarapan juga nih Teman Pro 2. Karena sarapan itu bantu kita untuk bisa lebih berenergi lagi. Dan pastinya buat kamu yang punya permasalahan lambung, jangan sampai telat sarapan Teman Pro 2. Karena apa? Ya kasihan perut kamu, kasihan kamu juga. So abis ini bakalan ada info-info lainnya ya, jadi jangan kemana-mana.

0: Aku mau share berita ini deh. Lagi rame banget ini.
1: Oh my god.
2: Udah yakin itu benar?
0: Belum sih. Tapi buktinya banyak yang ngeposting.
2: Justru itu, kadang yang rame belum tentu benar. Sekali salah share, dampaknya bisa ke banyak orang.
0: Iya juga ya, bisa bikin orang salah paham.
2: Yuk biasain cek dulu sebelum share, biar media sosial kita jadi ruang yang paling aman.
0: Siap, lebih baik cari tahu dulu faktanya daripada FOMO terus ngerugiin. Karena jari kita punya pengaruh.
3: Teman Pro 2, buat aku nemenin kamu kali ini di Spada harus selesai dulu ya. Thank you banget yang udah nemenin aku dari jam 5 tadi sampai hampir jam 10. Dan nah, jam 10 itu adalah program favorit Teman Pro 2 semuanya ya. Bakalan ada Pro 2 Hitlist. Teman Pro 2, kamu bisa request lagu favorit kamu di santai siang. So, happy weekend Teman Pro 2. Fira pamit dari ruang dengar kamu. Bye-bye.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Fun Pro 2 bersama aku, Jamil Ramadan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti menyatakan baru sekitar 25% sekolah di Indonesia yang telah mengajarkan coding dan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI sebagai mata pelajaran pilihan. Ia menjelaskan Kemendikdasmen membuka kesempatan pembelajaran coding dan juga AI mulai kelas 5 sekolah dasar hingga sekolah lanjutan tingkat atas. Kebijakan tersebut diarahkan untuk memperluas pengenalan teknologi digital dan kecerdasan buatan kepada murid sejak pendidikan dasar. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, menyoroti kerjasama industri, khususnya dalam bidang teknologi dan energi, sebagai salah satu capaian signifikan dalam hubungan bilateral antara Jerman dan juga Indonesia. Ia menuturkan kontribusi industri Jerman juga mencakup penyediaan teknologi yang mengembangkan proyek energi terbarukan serta kerjasama dalam kemitraan transisi energi berkeadilan, Just Energy Transition Partnership. Selain sektor industri dan energi, Beste mengatakan dukungan Jerman terhadap negosiasi perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa sebagai bagian penting dari hubungan kedua negara. Tim sepak bola Sepak Takraw Kuadran Putra berambisi menjadikan penampilan mereka di babak final Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai ajang pembuktian untuk meluarkan performa maksimal dan hasil terbaik pada ajang tersebut. Hal tersebut diungkapkan pelatih Sepak Takraw Putra Abdul Ghani sebelum pertandingan partai puncak di Mizuho Park Gymnasium Nagoya pada hari Sabtu. Pada babak final Sepak Takraw Asian Games 2026, tim Kuadran Putra Indonesia akan menghadapi tim tuan rumah Jepang. Kedua tim sebelumnya telah sempat bertemu pada fase penyisian grup B. Demikian Info Pro 2 bersamaku, Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan sama Rama nih, teman Pro 2, untuk di santai siang ya, dan juga di jam 10 sampai jam 12 kita seperti biasa akan ada Pro 2 Hitlist nih. Langsung aja request lagu favorit kamu sekarang juga.

Teman Pro 2, siapa nih yang suka pakai kain batik? Atau mungkin kamu punya kain batik tapi jarang banget dipakai? Eits, jangan mikir kalau kain batik cuma cocok dipakai pas kondangan atau acara resmi aja ya. Sekarang makin banyak anak muda yang suka berkain loh. Mulai dipadukan dengan kaos, kemeja, sampai sneakers. Kain tradisional bisa banget jadi outfit yang keren buat jalan-jalan atau sekedar nongkrong. Tapi tahu nggak sih, di balik kain yang kita pakai ada cerita dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi berkain itu bukan cuma tampil keren aja, tapi jadi salah satu cara kita buat mengenal dan melestarikan budaya Indonesia. Nah, teman Pro 2 yang belum coba berkain, yuk mulai berani pakai kain tradisional dengan gaya kamu sendiri.

0: FM.
1: Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Rama nih untuk di Pro 2 Hit List nih. Nah, by the way, untuk di Pro 2 Hit List seperti biasa ya teman Pro 2, kita live TikTok. Kalau kamu mau request boleh langsung aja di TikTok kita di Pro 2 RRI SBY ya, atau kamu mau di DM Instagram. Oh ya, aku hampir lupa ya untuk nge-up question box-nya ya untuk di Instagram nih, sumpah. Okay, ini ada yang request dari Kak Fir ya di TikTok, yang request lagunya Sumpah Mati by Selena Grace dan juga Andi Arianto. Dan ada lagi Fabian ya yang request lagunya Roni Barulian. Udah aku siapin, langsung aja kita puterin spesial buat kamu.

Rani Parulian, Februari udah aku play nih ya. Thank you banget Kak Fabian udah request. Kalau mau request lagi boleh. Maksa banget ya aku ya, tapi gak apa-apa. Request aja gitu kan. Terus ada Mia Siswanto nih yang request lagunya Jagat Jagat Rasa ya, yang Samuel Cipta. Terus ada lagi dari Desi nih yang request lagunya Rio Laskar yang Sumpah Mati. Oke, udah aku siapin. Langsung aja kita puterin spesial buat kamu.

Rio last card ya teman pro 2. Sumpah mati nih udah aku play buat kamu ya. Thank you banget ya. Ini tadi Desi yang request di TikTok ya teman pro 2. Dan juga buat kalian yang fans-fansnya Rio ya, jangan lupa sampai 3K like-nya. Maksa banget sumpah. Makasih kau diputar lagunya. Thank you ya Desi, kalau mau request lagi boleh, silakan kita dengerin lagu-lagunya yang enak banget di siang hari ini. Dan juga mungkin buat kamu lagi leleh ya, atau mungkin lagi tiduran, atau mungkin lagi ngapain kayak gitu, dengerin lagu di Pro 2 FM gitu kan, enak kan? Ya enak lah. Anyway, ini aku bacain yang ada di Instagram nih, ada dari kakak Novian nih yang request lagunya Stand Here Alone featuring sama... sama siapa nih? Sama Tresno Type X nih yang kura-kura. Oke, udah aku siapin ya. Thank you banget. Terus ada lagi dari kakak seperti biasa nih. Seperti biasa. Yang request lagunya Bianca Dimas featuring dengan The Nail Ones yang sejauh ku memandang. Oke, langsung aja kita puterin di Pro 2 Hitlist spesial buat kamu.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Tahu nggak sih, badak Jawa adalah salah satu mamalia paling langka di dunia. Populasinya saat ini kurang dari 100 ekor dan hanya ada di Taman Nasional Ujung Kulon, Banten. Ciri khasnya adalah cula yang pendek dan hanya satu, berbeda dari badak Afrika. Mereka sangat pemalu dan jarang terlihat manusia. Karena terancam punah, mereka jadi simbol penting konservasi alam Indonesia.

0: Pro2 FM.
1: Kita lanjutin lagi teman Pro2 untuk di Pro2 Hitlist ya. Ini ada yang request lagunya Nabila Taqiyah nih. Yang tak semudah Home Pimpa dari Farisa Naura, terus juga TTA underscore MAHR nih. Izin request lagu Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Taqiyah. Oke, udah aku siapin. Terus di TikTok juga ada yang request ya Nabila Taqiyah dari Syifa Fauzi ya. Terus juga sama siapa ini? Tanpa nama ya, kayak mermaid nih ini ya. Mermaid loh, baik. Terus juga ada Kyung Nil nih ya, request lagunya Fatin yang Tidur Siang. Terus juga ada dari Instagram nih juga Dewi underscore Nurjanah 20, request Tidur Siang dari Fatin Sidkiyah. Oke, udah aku siapin. Langsung aja kita puterin buat kamu.

0: Oke, teman Pro 2, Fatin Tidur Siang udah aku playin buat kamu nih. Nah, buat fansnya Fatin, mana nih? Apakah kamu sudah mau tidur siang atau kayak gimana? Ini adanya ada dari mix feeling ya. Enak kan lagunya auto masuk playlist lagu Fatin Tidur Siang. Benar sekali, enak banget sih lagunya. Itu buat menemani kamu lagi tidur-tiduran gitu kan di siang hari ini, begitu kan enak banget gitu. Anyway, ini ada yang request lagunya Pisce Kota, ini banyak banget ya. Menunggu lagunya Pisce Kota ya yang sedikit lebih lama nih. Terus juga ada Kak Liting yang request lagunya JKT48 ya, yang Go and Fight. Oke, langsung aja kita puterin spesial buat kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2.

0: JKT48 Go and Fight The Mamro 2 yang wota ini siapa nih? Tadi request dari Kak Liting ya untuk JKT48 nih. Nah, ini ada dari akun berdua ya yang request lagunya Setia Bonar Cinta Terakhir, terus ada lagi ini dari Kakak Amora Gava nih yang request lagunya Vanessa Z. Ini banyak banget sih yang request Vanessa Z yang menjauh ya, baik. Terus ada lagi dari RN24 nih yang katanya request Fajar Nur Salah Apa Aku. Terus di WhatsApp, di WhatsApp lagi. Di Instagram ada Yulistina underscore Dewi juga Pak Gimin izin request lagunya Salah Apa Aku Fajar Nur. Oke, terus Virginit dot A Salah Apa Aku Fajar Nur. Terus Veila Veila juga Fajar Nur Salah Apa Aku. In Blue juga Fajar Nur Salah Apa Aku. Dewi Kurnia 53. Oke, udah aku siapin. Langsung aja kita puterin 3 lagu nih buat kamu teman Pro 2 spesial.
1: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Pro 2 FM.
1: Oke, teman Pro 2, balik lagi barengan sama Rama nih untuk di Pro 2 Hitlist nih. Nah, ini dari Kak Afif Mukmin. Afif Mukmin ya, yang request lagunya Martin Garrix dan juga Ed Sheeran nih yang Repeated. Oke, oh Mukminin, baik. Udah aku siapin ya. Terus ada lagi dari kakak, siapa nih, kakak Monica nih yang request lagunya Baby Monster yang Forever, Forever yang, iya sih enggak sih, itu Blackpink enggak sih, salah lagu ternyata, baik. Terus ada lagi nih dari Kak Zul Fikri ya yang request lagunya Dul Jailani, Sebenarnya Selamanya. Terus ada lagi, ini udah lama banget ya tadi ya request ya, ada dari kakak siapa ini ya request lagunya BCL dan juga Josh Flow nih yang Terpesona. Baik, kita cari dulu ya, apakah dia masih ada di sini atau belum ya teman Pro 2. Oke, terlalu banyak ya terlalu banyak nih, tapi nggak apa-apa, udah aku siapin buat kamu. Thank you banget ya udah request ya, ini spesial banget. Oh, ini dari Kak Bintang nih yang katanya request lagunya Bunga Citra Lestari dan juga Josh Flow nih, Terpesona. Terus ada lagi dari Kak Nathan ya, request lagunya Unmes yang Andaikan Kau Datang, OST Miracle Cell, Miracle in Cell number 7 nih. Baik, udah aku siapin. Langsung aja kita puterin, ini banyak banget ya yang request ya. Ya udahlah, kita puterin spesial buat kamu.

Hei anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya.

0: Eh, adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh. Bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Enmes nomor 2, andai kau datang nih OST Miracle in Cell number 7 ya. Udah aku play nih, thank you banget yang udah request tadi. Terus ini ada dari KA ya, yang request lagunya Ahmad Dhani. Yang masih ada, udah aku siapin. Terus ada lagi nih, ini Cahaya nih yang request lagunya Maha Benar Salma Salsabil. Oke, udah aku siapin dari tadi ya, sumpah. Ini banyak banget sih kalau di Instagram nih teman Pro 2. Ada dari kakak self.fm juga. Terus ada dari Flowly 67 Maha Benar Salma Salsabil. Terus siapa lagi nih? Banyak sih tadi ya. Tadi ada dari kakak Novita nih yang request lagunya Maha Benar. Terus ada lagi Kak Cookies and Cream, Cookies and Cream. Request lagunya Salma Salsabil Maha Benar. Terus di WhatsApp ini juga ada yang request lagunya Sabrina Leandro. Ini banyak banget sih. Halo, aku Kak, aku Meli. Terus siang Kak, izin request lagunya Selesai Sabrina Leandro. Terus ada lagi Selesai Sabrina Leandro. Hai Kak, aku Asri, izin request lagunya Sabrina Leandro Selesai. Elizabeth juga. Oke, hai Kak, aku fans dari Sabrina Leandro, mau request lagunya Sabrina Leandro yang Selesai ya Kak. Makasih Kak, sama-sama. Ya udah langsung aja kita puterin buat kamu.

FM. Masih barengan sama Ramani teman Pro 2 untuk di Pro 2 Hitlist ya. Ini dari Kak Biskal nih yang menunggu untuk lagunya Enau Tak Apabila Tak Happy ya. Oke. Ternyata kamu lagi ngegalau kah Kak Biskal? Anyway, ini ada satu info juga ya, Kak Biskal ini adalah musisi juga ya teman Pro 2, dan juga dia baru saja rilis lagu nih teman Pro 2. Mungkin nanti di Lokarama boleh lah ya diputerin gitu kan ya. Sendagurau-nya by Biskal nih. Oke. Terus lanjut lagi ada dari KAAKUUPNRM. Susah kali. Ini ya request lagunya Kim dan juga Nabila Takia ya, yang Bayangan Cinta Yang Lalu. Oke, udah aku siapin. Langsung aja kita puterin buat kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Oke, teman Pro 2, ini waktunya Pro 2 Hitlist selesai ya. Dan tinggi banget udah request juga. Ini banyak banget antusiasnya yang untuk di TikTok juga dan juga Instagram, WhatsApp juga banyak banget nih. Dan juga habis ini Rama akan menemani kamu ya, masih menemani kamu sampai jam 3 sore nih. Dan juga nanti di jam 2 kita akan ada top 20 Indonesia lokal ya di Pro 2 FM Surabaya nih. So jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

susah ngertiin perasaan cewek, atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

penyesalan memang selalu muncul di akhir cerita. Dan tak ada yang tahu pasti dengan yang namanya masa depan. Maka dari itu, jadikanlah pengalaman pahit sebagai pelajaran untuk kedepannya biar tidak lagi merasa sial dan menyesal. Kalau ngomongin soal sial, sial ini adalah sebuah judul lagu yang mengisahkan seseorang yang merasa terkena sial karena tertimpa berbagai masalah perihal cinta. Dan penyesalan utama saat mencintai seseorang adalah mencintai orang yang salah. Dan pada akhirnya ditinggalkan begitu saja oleh sang kekasih. Melalui lagu ini terdapat makna yang menyampaikan agar jangan terlalu buru-buru dalam urusan percintaan. Dan harus bisa memahami pasangan lebih dalam. Tujuannya agar enggak jatuh cinta dalam lubang kesialan. Langsung aja deh kita dengerin lagunya Sial dari Mahalini.

Oke, teman pro 2, aku ada info buat kamu nih. Nah, perubahan cara masyarakat itu untuk bertransaksi itu apa ya, kayak berlangsung cepat banget ya. Dan uang fisik itu bisa diganti dengan uang digital gitu kan. Nah, perkembangan rupiah digital yang tengah disiapkan Bank Indonesia itu menjadi bagian dari proses itu tuh. Terus juga dalam rapat kerja bersama Komisi 9 nih untuk Mempro 2, DPR Republik Indonesia nih pada 28 September 2026 itu Gubernur Bank Indonesia menyampaikan bahwa Bank Indonesia telah memperoleh fatwa Dewan Syariah nih untuk Mempro 2 mengenai kehalangan digital currency dan stablecoin yang disiapkan bank sentral. Oke, terus pada saat yang sama pengembangan rupiah digital itu telah memasuki tahap eksperimental untuk transaksi lintas negara nih. Dan yang kita ketahui kris itu sudah bisa ditransaksi di Jepang ya teman pro 2. Nah, fatwa penting itu sebaiknya ditempatkan sebagai salah satu unsur dari ekosistem yang lebih besar nih teman pro 2. Terus juga kesiapan transaksi digital membutuhkan kepastian dari berbagai sisi, yaitu teknologi yang andal, keamanan transaksi, perlindungan data, kepastian hukum, literasi masyarakat, interoperabilitas antar sistem, perlindungan konsumen, serta kesesuaian dengan nilai dan juga kebutuhan masyarakat begitu. Dan juga perjalanan menuju rupiah digital itu bukan hanya mengubah uang rupiah dari bentuk fisik menjadi digital ya. Yang penting itu adalah menyiapkan infrastruktur kepercayaan agar rupiah itu tetap menjadi alat pembayaran yang relevan di tengah perubahan teknologi keuangan.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.
2: Santai siang, kok gitu-gitu aja sih? Bukannya semangat, malah cemberut gitu. Kita hibur aja yuk dengan cara dengerin Santai Siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: pernah bertanya dari mana berita yang kita baca berasal? Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening.
1: Arek Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno

Ada info lagi nih teman Pro 2. Nah, buat kamu yang pengen berhemat ya, ini ada cara baru berhemat ala Korsel nih, Korea Selatan ya. Pesan makanan itu yang mungkin buat kamu terlalu mahal gitu. Mungkin ini adalah cara baru ya berhemat nih. Karena menghadapi harga yang melambung tinggi, tetapi pendapatannya itu nggak naik-naik nih teman Pro 2. Ini ada konsumen usia 20-an hingga 30-an di Korea Selatan ini punya solusi baru nih. Nah, mereka itu tetap bisa memesan makanan terus juga minuman-minuman tanpa perlu keluar uang sepeser pun nih. Nah, mereka ini ada aplikasi tertentu di Korea Selatan yang menawarkan fungsi sebagai digital placebo. Untuk Lee Joo-hyun nih, di umur 25 tahun itu merupakan salah satu penggunanya nih. Dia itu pekerja kantoran yang mengaku sedang diet dan selalu membuka aplikasi ketika mereka itu merasa lapar ya. Dia itu lihat menu-menu dan juga memilih makanan lalu mesen makanan itu. Terus notifikasi itu muncul ya, memberitahukan makanan sedang disiapkan dan bisa melacak pengantarannya. Terus juga dia nggak perlu keluar uang ya, karena ia itu memesan di platform Food Never Arrive nih. Nah, aplikasi itu dirancang untuk menyimulasikan proses pemesanan makanan dan ia itu nggak hanya menerima tanda terima virtual dan estimasi uang serta kalori yang dihemat nih teman Pro 2. Aplikasi itu sudah diunduh lebih dari 10.000 kali ya sejak diluncurkan di Google Play Store pada Juli lalu. Dia juga mengakui bahwa aplikasi Food Never Arrive itu membantunya mengendalikan keinginan untuk memesan makanan tanpa perlu mengeluarkan uang nih. Begitu ya teman Pro 2, kayaknya kita membohongi diri sendiri ya. Dan para ahli ini ternyata memandang positif pengalaman simulasi itu ya, dan juga digital placebo ini bisa jadi alat yang bisa mendukung pengendalian diri dan membantu penggunanya mencapai tujuan pribadi nih. Terus kata Profesor Sosiologi dari Universitas Sung Kyung Hwan, Ku Jong Hu nih, dan dia itu menurutnya tren ini merupakan fenomena budaya baru yang menggabungkan keinginan seseorang ya teman Pro 2 untuk mendapatkan kembali kendali atas hidupnya dengan tekanan sosial nih. Karena tekanan sosialnya dia itu kok kalau dipandang rendah atau mungkin kayak aku kok gendutan ya. Terus

0: happy too.
1: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka. Oh,
2: no. Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Gak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin gak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.

0: Oke, teman pro 2 untuk di jam 1 ini ya, kita ngobrolin soal olahraga nih di Sport Corner.
1: Sport Corner, aktual sport news.
0: Baik, untuk di pertama ini ya, Persiraja itu telan 4 kekalahan beruntun nih usai ditaklukkan Sumsel. Nah, Persiraja Banda Aceh itu menelan 4 kali kekalahan beruntun selama berlangsung kompetisi Pegadaian Championship musim 2026-2027 sesuai ditaklukkan Sumsel United nih 2-1 saat pertandingan pekan 4 di Stadion Hadimurtala Banda Aceh pada Jumat malam kemarin nih. Hasil ini membuat Persiraja Banda Aceh masih tertahan di posisi bawah klasemen ya, sementara dengan poin minus 1 karena pengurangan dari E-League akibat gagal memenuhi kriteria lisensi klub. Sebelum ditaklukkan Sumsel, pada laga pertama Persiraja Banda Aceh itu dikalahkan Semen Padang 1-0 ya. Kemudian PSPS Pekanbaru 2-1 dan dibungkam Persikat Depok 2-1 nih. Terus juga untuk di laga ini ya teman pro 2, Persiraja itu langsung mengambil inisiatif serangan sejak awal pertandingan dan tampil di hadapan pendukung sendiri Laskar Rencong ini mampu menciptakan banyak peluang nih. Tapi satu pun itu enggak berhasil dikonversikan menjadi gol begitu. Justru Sumsel United ini yang mampu memanfaatkan peluang yang didapat ya teman pro 2. Pada menit ke-28 itu Tommy Darmawan itu berhasil membawa tim tamu unggul 1-0 lewat tendangan kerasnya.

Bakso, ngobrole arek Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole arek Surabaya.

0: kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan?

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Juga George Martin itu mulai balapan dari pole position, sedangkan Marc Marquez start di posisi kedua. Namun, Marc Marquez ini bisa memulai balapan dengan impresif ya, yaitu langsung mengambil alih posisi terdepan di posisi pertama nih. Masih di awal balapan, juga tepatnya di tikungan ketiga ya, insiden besar itu terjadi. Pedro Acosta, Fabio Di Giannantonio, dan juga Alex Marquez itu terlibat dalam kecelakaan dan tersapu keluar lintasan nih. Alex Marquez ini yang kehilangan kendali terhadap motornya itu menabrak Pedro Acosta dan juga kemudian menyapu Di Giannantonio keluar lintasan nih. Terus dimasuk ke lap ketiga ya teman Pro 2. Marc Marquez ini sudah unggul 0,8 detik dari George Martin nih, dan dia itu terlihat apa ya solid di sirkuit Motegi. Untuk di posisi ketiga ditempati oleh Enea Bastianini, lalu menyusul Moreira di posisi keempat. Pembalap tuan rumah Ai Ogura itu ada di tempat kelima nih. Terus juga sampai di lap terakhir ya teman Pro 2, selisih Marc Marquez ini makin melebar ya dengan 1,9 detik oleh George Martin. Tapi George Martin ini terlihat memilih realistis ya dan tidak memaksakan diri. Oke. Dan juga teman Pro 2, untuk di jam 2 kita akan ada top 20 lokal ya di Pro 2 FM Surabaya. So jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Let's

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: top 20 national charts on Pro 2 FM Surabaya. Listen now. Top 20 national charts on Pro 2 FM Surabaya. Listen now.
1: Halo teman Pro 2, masih barengan sama Ramani untuk di top 20 lokal ya. Nah, aku mau bacain 20 tanggal lagu ya yang udah kita siapin buat kamu di hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2026 nih di Pro 2 Top 20 Indo nih. Dan juga buat kamu ya teman Pro 2, jangan lupa untuk request-request ya, nanti akan masuk ya di tanggal lagu, 20 tanggal lagu kita nih. Langsung aja untuk di posisi ke-20 ya teman Pro 2, ada Leodre dengan Pura-Pura.

Posisi 19 teman pro 2 itu new entry ya, ada Rizky Febian dengan judulnya Adu Pandang nih. Nah, untuk out of chart ini ada Judika teman pro 2 Sakit Tak Bertepi ya. Dan langsung aja kita di posisi ke 18 ada Nadine Amiza dengan judulnya Reservasi Untuk 2. Number 18.

Posisi ke-17 ada Bunga Citra Lestari dan juga Josh Flow nih teman Pro 2 dengan judulnya Terpesona. Terus lanjut nih di posisi ke-16 ada Salma Salsabil dengan judulnya Hachu. Number 16.

Tulang dan Nadi ya, by Tiara Andini di posisi ke-15 nih teman Pro 2. Ini lagunya enak banget ya ternyata ya teman Pro 2. Siapa nih fansnya Tiara Andini nih? Nah, oke, lanjut lagi teman Pro 2. Untuk di posisi 14 ada Cici Lisi, Gurun Hujan.

2001 kali Teman Pro 2 by Adrian Khalif nih. Ini lagunya juga enak ya. Ternyata ya Teman Pro 2, aku baru realize loh, sampai kebayang-bayang gitu kan. Di posisinya itu ada 13 ya Teman Pro 2. Mungkin nextnya kamu boleh langsung request-request lagi lah ya. Terus next di posisi ke-12 ada Pamungkas dengan judulnya Adam.

Selena Grace dan juga Andi Rianto Tomang Pro 2 Sumpah Mati. Ini banyak banget juga yang request Tomang Pro 2 di Pro 2 Hitlist nih. Nah, udah di posisi ke-11 ya Tomang Pro 2. Langsung aja berikutnya, ada lomba sihir nih Tomang Pro 2, melompat lebih tinggi.

Posisi ke-9 teman berdua ada Hi-Fi ya, dengan judulnya Main. Oke, ini lagunya energetik banget ya teman berdua. Memang apa yang bikin kita itu ngerasanya kayak have fun gitu ya teman berdua. Yaudah, di posisi ke-8 nih ada Tulus Teh Hijau.

Posisi ketujuh teman berdua ada Budi Doremi nih dengan judulnya Cinta Diri Sendiri nih. Next, ada Fajar Nur, Salah Apa Aku di posisi ke-6.

Kita udah di posisi kedua teman bro 2. Tadi di posisi ketiga ada Caleb G dengan judulnya Gerilya Cinta nih. Langsung aja di posisi kedua teman bro 2 dan juga posisi pertama ada Kunto Aji Berani dan juga Paul Aro Biar Kita.

jadi kenangan nih. Dan juga ini waktunya Rama pamit undur diri ya di ruang dengar kamu. Thank you banget udah menemani Rama dari jam 10 sampai hampir jam 3 kali ini nih. So, langsung aja untuk di posisi kedua dan juga posisi ke-1 nih ada Kunto Aji dan juga Paul Aro.

0: barusan udah kamu dengerin 20 tangga lagu terpopuler di Top 20 Indonesia Pro 2 RRI Surabaya. Sampai jumpa di minggu depan.
1: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, saatnya info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS akan mengaktifkan program penjamin polis atau PPP pada 2027. Program ini disiapkan untuk melindungi hak pemegang polis asuransi jika terjadi kegagalan perusahaan. Hermawan Wibowo, Direktur Eksekutif Klaim Resolusi dan Pengaturan Asuransi LPS, mengatakan aktivasi PPP menjadi bagian dari perluasan mandat LPS dalam perlindungan konsumen keuangan. Menurutnya, LPS telah merampungkan peta jalan atau roadmap persiapan PPP periode 2023 hingga 2027. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat mekanisme resolusi di sektor keuangan nasional.

0: Tema berdua Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi mengumumkan hasil evaluasi perdana terhadap langkah 3 operator seluler atau Opsel dalam mengimplementasikan perlindungan sisa kuota internet pelanggan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi atau MK dan surat edaran Kemkomdigi. Direktur Strategi dan Kebijakan Infrastruktur Digital Kemkomdigi Deni Setiawan menyatakan pihaknya telah mewajibkan operator untuk menyampaikan laporan proses implementasi kebijakan tersebut secara berkala setiap bulan dengan tenggang laporan pertama pada 28 September 2026. Deni menjabarkan hasil evaluasi Kemkomdigi untuk masing-masing operator seluler dimulai dari XL Smart yang melaporkan penyediaan 101 paket internet. Dari jumlah tersebut, sebanyak 92 paket sudah menggunakan mekanisme sistem kuota terakumulasi atau rollover yang terdiri atas 18 paket baru pasca putusan MK dan 70 paket yang lama. Informasi terakhir teman Pro 2, musisi Gloria Jessica dan Ade Govinda merilis album perdana berjudul Blue yang disebut sebagai Teman Untuk Patah Hati. Album ini berisi 11 lagu patah hati dengan pendekatan yang berbeda-beda. Judul Blue diambil dari ungkapan feeling blue, perasaan sedih dan murung. Merefleksikan judul, seluruh isi album pun berisi lagu-lagu patah hati yang dikemas dalam sudut pandang berbeda-beda, yaitu pengkhianatan, penantian, kehilangan, hubungan yang menyesakkan hingga proses belajar mengikhlaskan. Album ini juga menjadi perjalanan personal bagi Gloria Jessica yang kehilangan ibunda tercinta menjelang perilisan album. Di tengah duka itu, ia memaknai Blue sebagai berkat yang tertuai atas doa sang ibu. Demikian Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: international charts on Pro 2 FM Surabaya. Listen now.
1: Sembilan 5,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, gimana kabar kamu sore hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Senang banget Dewi Anora di sini siap nemenin kamu dan siap banget untuk update 20 tanggal lagu terpopuler, lagu-lagu untuk mancanegara di Pro 2 FM RRI Surabaya untuk hari Sabtu 3 Oktober 2026. Kira-kira ada siapa aja di top 20 mancanegara minggu ini teman Pro 2? Yang pasti harus ada yang out of chart minggu ini. Ah, sedih banget. Zara Larsson featuring Shakira dengan lagunya Euro Summer harus bye-bye dulu minggu ini teman Pro 2. It's okay. Kita langsung geser ke posisi 20. Ada Calvin Harris featuring Jesse dengan lagunya Satisfying yang turun 4 peringkat dari posisi minggu lalu.
0: Number 20.

Kayaknya lagu ini tuh cocok banget buat nemenin sore kamu gak sih teman berdua, atau bahkan malam minggu kamu juga. Lagu yang cukup mengasyikkan, easy listening juga, cocok buat kamu yang memang suka banget agak sedikit ajojing, lawas ya ajojing ya. Ini lagu terbarunya Calvin Harris yang gandeng Jesse. Dia juga salah satu DJ ternama di Irlandia teman Pro 2. Kalau kamu suka request terus ya, biar minggu depan masih stay di Top 20 Indonesia Pro 2 FM RRI Surabaya. Kita ke posisi 19. Ada new entry kita minggu ini teman Pro 2. Ada Rex Orange County dengan lagunya Grandma Song yang berhasil langsung menduduki posisi 19. Number 19.

Kalau kamu suka banget sama lagunya Rick Orange Country yang baru ini Teman Pro 2 Grandma Song, mungkin ini lagu untuk your grandma. Boleh kamu request setiap hari ya Teman Pro 2 di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12 siang, supaya gak stuck di posisi 19 aja, tapi bisa terus meningkat ke posisi-posisi atas, bahkan bisa jadi juara juga di top chartnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Kita geser yuk ke posisi 18. Dia gak mau kalah sama temennya si Lisa begitu ya, yang dari beberapa waktu kemarin tuh udah rilis album, rilis single gitu kan ya. Dia ikut-ikutan nih Teman Pro 2, Rose rilis single terbaru dengan judul New Trick Teman Pro 2. Ya sebenarnya sih lagu ini tuh kayak buat campaign handphone gitu loh Teman Pro 2. Bahkan musik videonya ini, New Trick dari Rose ini tuh juga di shootnya pakai smartphone. Iya, yang pasti kamu punya juga Teman Pro 2, iya kan? Mungkin yang tipe terbaru ya. Ternyata lagu terbarunya juga membuat banyak fansnya suka gitu Teman Pro 2, dan berhasil menduduki posisi 18. Ada Rose, New Trick. Number 18.

0: Lantas banyak yang suka ya teman Pre 2 sama lagu terbarunya Rose New Trick ini, karena memang begitu ngasih semangat banget ya, sesuai sama personalnya si Rose teman Pre 2. Kayak aku ingetnya jadi kayak sama Bruno Mars yang EPT, benar-benar kayak sesemangat itu ya lagu-lagunya si Rose ini teman Pre 2. Kalau kamu suka request terus ya. Kita geser yuk ke posisi 17 yang juga ada merangkak perlahan-lahan naik satu peringkat dari posisi minggu lalu teman Pre 2. Kalau kamu suka banget sama lagu ini, kayak cocok banget sama kamu ya teman Pre 2. Boleh kalau mau di request ada Marshmello and Illenium dengan lagunya Close My Eyes yang berhasil menduduki posisi 17.
1: Number 17.

No Flying is number 16, Ed Sheeran featuring Martin Garrix, teman Pro 2 Repeat It, yang ternyata harus turun beberapa peringkat dari posisi minggu lalu nih teman Pro 2. Padahal ini udah bertengger cukup lama ya di top chartnya Pro 2 FM, kayak udah 8 mingguan gitu teman Pro 2. Dan memang ini salah satu lagu terbarunya Ed Sheeran yang banyak dinanti oleh fansnya untuk bisa collab sama si Martin Garrix ini teman Pro 2. Bahkan lagu dengan genre EDM ini tuh kayaknya jadi awal Ed Sheeran untuk bisa menginjakkan kaki ke genre EDM lagi gitu loh teman berdua. Semoga aja ya nanti karya-karya berikutnya juga lebih EDM lagi, ya gak sih teman berdua. Jangan lupa di request terus loh biar dia bisa tetap ada di top chartnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Kita geser yuk ke posisi 15. Wow, naik 2 peringkat dari posisi minggu lalu nih teman berdua. Karena memang lagi rame banget, banyak yang suka, apalagi setelah kemarin dia memenangkan sebuah penghargaan yang luar biasa untuk salah satu musik videonya teman Pro 2. Cuman yang sekarang ini berbeda, ini single terbarunya Lisa yang juga kayak mengangkat daerah negaranya gitu ya teman Pro 2, karena dia juga syuting video klipnya atau musik videonya tuh juga di Bangkok gitu, dan ngasih khas-khas Thailand lah pokoknya yang ada dalam lagu si Sawadika ini teman Pro 2. Keren, udah bisa ada di posisi 15 padahal baru 3 mingguan tapi udah berhasil ada di posisi 15, Lisa Sawadika. Number 15.

Aku yakin kamu makin bingung teman Pro 2, mau vote yang mana dulu atau mau request yang mana dulu ya, antara Rose dan juga Lisa, karena dua-duanya masuk di top chartnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Request aja semuanya biar mereka berdua bisa jadi juara juga ya. Mungkin minggu depan. Wow, terlalu cepat kayaknya tuh Pro 2. Kita tinggalin dulu posisi 15, langsung aja menuju ke posisi 14. Ariana Grande teman Pro 2 dengan lagunya Hate That I Made You Love Me berhasil menduduki posisi 14 ya. Walaupun ini hasil turun sih teman Pro 2. Request terus dong biar bisa terus bertahan atau bahkan bisa kembali lagi masuk 10 besar di top chartnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Number 14.

benar ya, istilah benci, benar-benar cinta itu teman berdua. Makanya jangan benci-benci sama orang, apalagi sama lawan jenis. Tiba-tiba tahu-tahu tumbuh benih-benih cinta, bahaya kan teman berdua. Kita tinggalin ya, posisi 14 ada Ariana Grande dengan Hey Did I Made You Love Me, yang turun satu peringkat dari posisinya minggu lalu. Diikutin jejaknya sama Baby Rexha featuring David Guetta, teman berdua, yang menduduki posisi 13. Kalau ini sih ya, buat kamu yang lagi bersedih, khususnya cewek-cewek, kayaknya memang gak dibolehin untuk sedih-sedih yang sedih gitu loh, gimana ya? Disuruhnya happy-happy terus teman berdua, walaupun kamu sedang galau, baru diputus cinta, baru diselingkuhin, baru dihianatin. Tapi Baby Rexha featuring sama David Guetta tuh gak pengen kamu meluapkan kesedihan itu dengan rasa sedih yang benar-benar sedih. Tapi ya dibawa enjoy, happy aja, supaya kamu bisa terus menjalani hidup kamu teman berdua. Ada di posisi 13 ya, Baby Rexha featuring David Guetta dengan lagunya Sad Girl. Number 13.

Baru aja di posisi 12, teman Pro 2 Girl Generation SKBD. Posisinya naik 3 peringkat teman Pro 2 dari posisinya minggu lalu. Cukup cepat dia, tapi gak cepat-cepat banget sih. Cuman gak tahu nih minggu depan apakah bisa masuk 10 besar atau masih bahkan tetap stay di posisi 12 teman Pro 2. Makanya request aja terus si Girl Generation ini kalau kamu memang suka banget sama lagu terbarunya SKBD teman Pro 2. Iya, setiap hari requestnya di jam 10 sampai jam 12 siang di Pro 2 Hitlist. Kita langsung geser yuk ke posisi 11 minggu ini teman Pro 2. Ada yang cinta banget kayaknya sama lagunya Taylor Swift. Sebenarnya banyak banget loh yang minta lagunya Taylor Swift yang ini, tapi kenapa dia harus turun minggu ini teman Pro 2? Kayak kegeser sama yang lain deh ya. Ada Taylor Swift dengan I Knew It, I Knew You teman Pro 2 yang kali ini ada di posisi 11. Number 11.

Kita udah mau masuk ke posisi 10 besar aja teman pro 2. Ada siapa aja ya di 10 besar ini? Akankah lagu-lagu favorit kamu yang kamu request selama seminggu ini tuh masuk? Harusnya masuk ya teman pro 2. Tapi kalaupun gak masuk berarti request terus ya. Siapa tahu minggu depan udah langsung bisa jadi juara di top chartnya pro 2 FM RRI Surabaya. Kita ke posisi 10 dulu teman pro 2. Ada yang menempati posisi ini walaupun kemarin agak senang-senang begitu ya, karena bisa berada di posisi 8 teman pro 2. Sekarang malah ada di posisi 10 ya kan. Banyak yang suka juga sama lagu ini ya, dari Ellie Goulding teman pro 2. Ini salah satu single dari album terbarunya dia, I Know Too Much ya, yang memang udah dinanti-nanti sejak lama walaupun baru bisa dirilisnya di tahun ini juga teman pro 2. Kita dengerin aja yuk di posisi 10. Ada Ellie Goulding dengan lagunya Black Prada Dress. Number 10.

Kita geser ke posisi 9 tempat berdua. Ada si ganteng Rich Brian tempat berdua yang lagu barunya langsung melejit masuk 10 besar dan minggu ini menduduki posisi 9 teman berdua. Dia baru aja rilis single terbaru, mungkin udah cukup lama juga gak rilis-rilis gitu kan ya. Akhirnya bisa rilis juga. Kita dengerin bareng-bareng ya. Di posisi 9 ada Rich Brian dengan lagunya Tears. Number 9.

0: Thank you.
1: Barusan di posisi 8 teman periode 2 ada Katy Perry dengan lagunya What's It Burn. Teman periode 2 ini single terbarunya dia setelah tahun 2024 dia rilis Bandage ya teman periode 2. Bisa rilis single lagi tuh baru 2 tahun setelah ini loh. Wow. 2015 sama 2024 sih teman periode 2? 2024 ya kan? Bukan 2025, iya. Tapi kalau kamu suka request dong, karena dia udah berhasil masuk 10 besar tuh kayak udah top banget ya, dan udah cukup bertengger lama juga di chartnya Pro 2 FM. Siapa tahu minggu ini atau minggu depan itu masih terus bisa bertahan di posisi 8-nya ya teman Pro 2. Kita geser ke posisi 7 minggu ini. Ada Kat Seye yang seneng banget loh, aku dari kemarin tuh teman Pro 2 ngingetin aku untuk muterin lagunya Kat Seye yang terbaru ini teman Pro 2. Pantes dia bisa langsung menduduki posisi 7 loh, bayangin. Pergerakannya cukup cepat ya, karena kamu request terus di Pro 2 Hitlist setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Kita dengerin yuk, Kat Seye ada di posisi 7 dengan lagunya Hoti Fruity.

0: pantas banyak yang suka Top Opera 2 karena seasik itu Hoti Fruity dari Katseye yang kali ini menduduki posisi 7. Kalau kamu memang suka banget sama lagunya Katseye yang ini kan salah satu single dari EP ketiganya mereka ya, yang berjudul Wild Top Opera 2 yang udah dirilis dua bulan lalu ya, kalau Agustus. Tapi seneng banget ternyata banyak yang suka sama Hoti Fruity-nya. Di request terus ya Top Opera 2, siapa tahu minggu depan udah langsung jadi juara di Top Chart Pro 2 FM RRI Surabaya. Ke posisi 6 di minggu ini, ada yang turun 2 peringkat dari posisi minggu lalu, Top Opera 2. Walaupun lagu ini tuh kayak terinspirasi dari klub-klub malamnya di New York gitu ya. Cuman kayak ngingetin lagi bahwa lagu ini tuh balik lagi ke 80s gitu gak sih, Top Opera 2? 80s, 90s gitu lah. Dan memang sekarang tuh rata-rata pada mau balik ke era-era itu gitu ya. Mungkin yang Gen Z belum pernah merasakan, makanya dibalikin lagi ke tahun-tahun 80s, 90s gitu Top Opera 2 atau 2000-an awal. Kita langsung ke posisi 6 di minggu ini, ada Madonna dengan lagunya Dance Staria.
1: Number 6.

Gak kerasa banget kita udah masuk ke 5 besar aja tempat berdua. Wow, semakin dekat sama juara kita minggu ini. Cuman sabar dulu ya, masih di posisi 5, 4, 3, 2 baru deh juaranya tempat berdua. Kita ke posisi 5 setelah rame banget sama Rollerblade ya kan. Sekarang rame lagi sama lagu terbarunya Nona, yaitu Hong tempat berdua. Sebenarnya konsepnya dia tuh pengen mengenalkan hal-hal unik yang ada di Indonesia. Dulu tuh kan sempet rame Om Telolet Om, bahkan itu kayaknya sampai sekarang masih dia teman berdua. Cuman adanya memang di daerah-daerah yang dilintasi sama bis-bis besar-besar yang memang belnya itu udah bukan tintin lagi, tapi ya memang telolet-telolet dengan berbagai instrumen gitu teman berdua. Nah si Nona ini akhirnya berhasil mengangkat fenomena ini ya kan, dengan music videonya itu kayak sangat merakyat ya, naik bemo mereka, harusnya numpak Surabaya bus sih. Syutingnya berarti di Surabaya gitu ya. Kerennya lagi dia ada di posisi 5 minggu ini teman berdua. Padahal rilisnya udah cukup lama juga, tapi dia langsung melejit di posisi 5 minggu ini teman berdua. Kalau kamu suka jangan lupa loh di request terus lagu-lagunya Nona, biar dia bisa jadi juara juga di top 20 Indonesia ataupun top 20 mancanegara ya, Produ FM RRI Surabaya.

Barusan di posisi 4 teman periode 2 ada Sina Spiro ya dengan lagunya Great Expectation yang ternyata menduduki posisi 4. Padahal minggu lalu udah sempat jadi juara loh teman periode 2. Cukup drastis turunnya langsung di posisi 4. Aku harap lagu yang cukup menyakitkan ini bisa juga jadi favorit kamu ya teman periode 2. Kita geser ke posisi 3. Ada yang jadi juara 3 nih teman periode 2. Setelah minggu lalu ada di posisi 5. Kali ini menduduki posisi 3 ada Carly Rae Jepsen dengan lagunya After All. Number 3.

Itu dia runner up kita minggu ini, teman Pro 2 di Top 20 Mancanegara Pro 2 FM RRI Surabaya. Sebelum aku kasih tahu jawara kita minggu ini, sabar ya. Aku recap dulu dari posisi 20 biar kamu enggak lupa-lupa ingat, teman Pro 2. Posisi 20 ada Calvin Harris featuring Jesse Satisfy. 19 ada Grandma Song Rex Orange County di new entry kita minggu ini, teman Pro 2. 18 New Trick dari Rose. Kemudian 17 ada Close My Eyes dari Marshmello featuring Illenium. 16 ada Repeat It, Martin Garrix featuring Ed Sheeran. 15 ada Sawadika dari Lisa. 14 Head That I Made You Love Me, Ariana Grande. Baby Rexha featuring David Guetta dengan lagunya Sad Girl di posisi 13. Posisi 12 ada Skibidi dari Girl Generation. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You di posisi 11. 10 ada Black Prada Dress dari Ellie Goulding. Rich Brian, Tear di posisi 9. 8 ada What Is Burn dari Katy Perry. Cat Say Hoti Futi, tempat Pro 2 ada di posisi 7. 6 ada Denstaria, Madonna. Nona dengan lagunya Hong ada di posisi 5. 4 Great Expectation dari Sina Spiro. Kemudian di posisi 3 After All dari Carly Rae Jepsen. Runner up kita minggu ini tadi ada Gracia Abrams dengan lagunya Look at My Life. And congratulations untuk Jenny, Less Than a Lover berhasil menjadi jawara minggu ini di top chartnya Pro 2 FM untuk lagu-lagu hits internasional, teman Pro 2. Jangan lupa untuk request terus ya, biar lagu-lagu kesayangan kamu bisa jadi jawara di top chartnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Number 1.

3 lagu terpopuler di top 20 mancanegara Prodo FM RRI Surabaya untuk minggu ini ya. Kira-kira minggu depan siapakah yang bakalan jadi juara? Apakah tetap Jennie dengan lagunya Less Than A Lover? Makanya jangan kendor untuk request ya. Request setiap hari dari jam 10 sampai jam 12 siang. Thank you banget. Aku ucapin juga buat produser kita Echa Jayanti, musik director featuring editor kita ada Arul Ardian yang the best banget kalau nyiapin lagu-lagu hits favorit kamu teman Pro 2 ya. Habis ini gak usah kemana-mana teman Pro 2, bakal ada musikpreneur bareng sama Pro 2 FM.

0: Jakarta sampai jam 5 sore nanti. Jadi tetap stay tune terus ya di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan lupa cuanin Lendong Game. Lendong.

0: Ceria Weekend.
1: Sosmed FM Radua Jakarta, teman terbaik kamu tuh Radua. Ketemu lagi sama Davi Prada. Tadi udah di Indonesia 20 ya. Dan pastinya teman Radua, abis ini kita bakal move on ke Music Brander di sore hari ini teman Radua. Dan gue hari ini kedatangan pastinya Nada Bumi, dan beliau membawa salah satu band yang keren banget nih di sore hari ini yang kita bakal ngobrol. Tapi kisi-kisinya lo bisa langsung cek aja ke nadabumi.id di Instagram. Tapi hari ini tuh yang datang adalah band Britpop, teman bro dua. Ih, Britpop tuh apa sih? Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol ya pastinya. Band kita seru-seruan, jadi jangan kemana-mana, tetap di Sosmed FM Radua Jakarta.

0: Sosok Mafia Ambro 2 Jakarta, teman terbaik kamu tuh Ambro 2. Masih sama Davi Prada, dan hari ini gue udah gak sendirian. Kita kedatangan seperti biasa Rio Nada Bumi.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah sehat, dan tadi sempat kehujanan gue.
0: Hah? Di hujan di mana?
1: Di pos pengumben.
0: Oh, waduh, Jakarta udah mulai
1: dari mulai Bintaro, hujan, ya? Kreo kena hujan, tapi ya cuma basahin-basahin di doang, tapi kena hujan sih.
0: Tapi sekarang kalau di Jakpus sih masih lumayan, cerah ya, cuman mungkin kalau ada yang daerahnya hujan boleh kasih tahu kita.
1: Karena di sini tandanya cuma lihat batangan Monas aja tuh. Yeah. Kalau cerah dia berarti dia cerah cuacanya.
0: Benar juga sih.
1: Tanda gitu.
0: Oke, dan pastinya seperti biasa di hari Sabtu sore ini pastinya Mas Rio Nada Bumi membawa musisi-musisi lagi.
1: Betul. Musisi band.
0: Band kali ini band ya.
1: Iya, rencananya mau bawa satu RT, cuman ada yang ada yang lagi sakit, yeah, ya, ada yang lagi di luar negeri gitu, jadi pecah-pecah nih. Sekarang berdua dan bertiga aja
0: yang datang. Dan pastinya sore hari ini kita kedatangan Orange Band.
1: Orange Band.
0: Okay. Nah, ini boleh perkenalan singkat dulu kali ya.
1: Iya, jadi gua bawa Orange ini band yang keren. Karena dia mengusung genre Britpop.
0: Britpop.
1: Iya, iya, iya. Karena kita tahu kalau band-band yang di wilayahnya Inggris dan sekitarnya itu biasanya pasti unik-unik.
0: Iya, yeah, iya. Yeah,
1: nah,
0: yeah.
1: Karena kebetulan di Indonesia juga banyak genrenya, dan ini adalah salah satu yang dari dulu, dan ternyata band ini juga sudah cukup lama.
0: Oke. Okay.
1: Dan akhirnya menelorkan single terbaru.
0: Oke, oke. Okay. Mungkin boleh perkenalkan satu-satu dulu kali ya.
1: Perkenalkan ya, silakan. Om yang di sebelah.
2: Halo, saya Fikri.
1: Iya.
2: Gitaris Orange ya.
0: Gitaris Orange Fikri.
3: Ya. Saya Aldi, halo semua.
0: Halo, Mas
3: Aldi.
0: Halo
3: Indonesia.
0: Hey.
3: Saya Aldi, additional drummer.
0: Oke, dan sebenarnya harusnya ada
1: Orange ada berapa? 10 ya?
0: Banyak banget ya.
3: Kita berenam.
2: Berenam.
3: Harusnya berenam. Selebihnya ada yang sakit satu keluarga, ada yang lagi dinas keluar,
0: yeah.
3: Yang satu lagi dinas di luar pulau, okay. Di Sorong.
0: Berarti ya. Pada sibuk semua ya berarti ya?
3: Iya,
2: karena kerja semua.
3: Ya, kebenaran ya. Kita bekerja semua, satu okay. Band itu.
0: Oke, okay, nice. Tapi gak apa-apa, hari ini diwakilin sama Mas Fikri dan Mas Aldi ya, benar ya? Oke, dan mungkin tadi kalau udah di-spill sedikit, Orange nih udah lama ya. Tapi kalau boleh tahu emang seberapa lama emangnya?
2: Seberapa lama ya? Jadi awal terbentuknya itu mah kita zaman kuliah dulu.
0: Oh.
1: Bentar dulu, kita tanya umurnya dulu.
0: Iya, kuliahnya apa nih?
1: Tahun 80 atau tahun 90 kuliah?
0: Saya kuliah baru kemarin.
3: Kayak masalah umur sekarang krusial banget.
2: Masalah umur. Gimana kalau itu di skip aja?
0: Oh iya, apa-apa.
3: Jadi Orange itu kalau bisa nambahin sedikit, Orange itu sebenarnya memang sudah lama. Dari tahun, kalau mereka, teman-teman selain Adi ya, itu udah dari 95-94 ya.
0: Wow, oke okay, oke okay. Berarti sekarang juga
3: dari band kampus dimulai
0: 20 tahun ya?
2: Lebih
0: 25 tahun?
3: Lebih. Dari 94-95 mereka jadi band kampus, main-main di kampus antar fakultas segala macem. Terus
1: lu kampusnya di mana?
3: Kita Trisakti.
0: Oh, Trisakti.
3: Dan okay. Lucunya kita satu fakultas semua.
1: Enggak mencar-mencar ya?
3: Enggak.
0: Ketemunya berarti di mana tuh?
3: Di kampus.
0: Maksudnya kayak di organisasi atau kayak
3: tongkrongan ya?
0: Enggak,
3: di tongkrongan aja.
0: Yeah.
2: Kita gabut nongkrong. Ngapain nih? Kita ngeband lah gitu kan. Udah, latihan ngeband. Lagu yang dibawain itu lagu sendiri. Jadi kita tuh enggak belum nge-cover lagu orang.
1: Tapi
2: jadi
1: udah Britpop.
3: Belum jelas ya.
1: Masih belum jelas.
3: Masih campur-campur.
2: Jadi kita itu bikin lagu itu untuk latihan.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Nah, jadi kita itu bikin materi lagu itu ya untuk latihan awalnya. Nah, ya untuk ngompakin ya, untuk ngompakin. Jadi kita belum cover lagu gitu kan. Ya, tapi ya karena kita seneng ya udah kita latihan aja terus acara kampus kita manggung.
0: Iya. Yeah.
2: Kita kan dari bawain sweat yang Britpop sampai bawain Smashing Pumpkins juga ada.
0: Yeah,
2: terus lagu sendiri juga diselipin gitu kan, masih belum jelas. Cuman pada akhirnya kita punya kesukaan yang sama nih, musik-musiknya nih. Kalau dulu kan acuan kita pasti Alternative Nation ya. Alternative Nation itu kan lagi zaman-zamannya ada Seattle Sound ya kan, udah apa dapat. Nah di situ ada musik nih, apakah ini gitu kan, ternyata musik itu band-band dari Inggris.
0: Iya, Britpop itu lah.
3: Emang boleh gue potong nggak?
0: Boleh.
3: Kayak merasa bersalah deh.
0: Kenapa emang?
3: Kita nggak nyebutin nama teman-teman kita.
2: Oh iya.
0: Iya boleh sebutin aja
3: udah. Iya tadi kan ada di gitar ada Fikri.
0: Kita ada ya.
3: Terus di drum additionalnya ada Aldi. Mm-hmm. Di keyboard ada Asta.
0: Oke. Okay.
3: Di bass ada Jaril.
0: Oke. Okay.
3: Terus di vokal ada Adi.
0: Oke. Okay.
3: Gitar satu lagi namanya Budi atau Bejo. Drummer aslinya namanya Koko.
0: Oh.
1: Drummer itu yang di Papua.
3: Ya, Papua. Yang di Sorong.
0: Jauh banget ya.
1: Kalau kamu dia datang ke sini.
0: Wah, respect. Jauh banget. Tapi
2: mahal ongkosnya.
0: Tapi enak banget ya tongkrongannya, maksudnya punya ke apa lihaian masing-masing gitu. Ada yang bisa main gitar, ada yang main drum, ada yang main apa segala macam gitu.
2: Ya itu.
3: Dari nongkrong ngobrol sama, hobi sama, lu bisa apa? Lu bisa apa?
1: Jadi. Tapi kok bisa bertahan segitu lamanya gimana ceritanya?
3: Berjalan gitu aja, Fik ya.
2: Berjalan gitu aja, soalnya kita karena ini sih kita enggak mikirin apa-apa sih. Main musik aja, dan terus tahu-tahu kita terjun ke acara-acara underground ya, di poster, tahu-tahu jadi banyak, jadi banyak manggung, setiap minggu main, sampai kita jenuh, ya terus kita break.
3: Lama breaknya.
2: Break udah lama.
3: Terakhir manggung itu setahu seinget gue 2000.
2: Ya, pokoknya gini deh.
3: 7. Enggak. 2015 lah.
0: Oh, 2015 lama break ya, baru lagi ketemu.
3: Ah, 2015 itu terakhir ada di Panglima Pol itu ya.
2: Oh, Panglima Pol ya.
3: Yang Red Box itu.
2: Ya, di Red Box ya.
3: Habis itu 2025 baru saya kumpulin lagi.
0: Oh, iya.
1: Nah, waktu break itu tetap ketemuan dong
3: satu. Enggak.
1: Oh,
3: enggak.
1: Musuhan.
3: Di grup aja.
1: Oh, di grup aja.
3: Di grup aja. Di grup aja. Okay. Nah, 2025 itu kebenaran saya dekat sama Fikri sama Jaril, jadi masih kontekan. Selebihnya sama yang lain enggak. Terus kebenaran dapat tawaran mau manggung enggak? Ntar gue cariin dulu band, gue punya band nih.
0: Oke.
3: Dikumpul-kumpulin, jam apa sekarang?
0: Jadi ya.
3: Balik lagi.
0: Tapi berarti dari dari start dari 2025 itu akhirnya udah mulai menulis lagu-lagu sendiri berarti.
3: Lagu sendiri udah lama.
0: Oh, udah lama sebenarnya.
3: Kan cuma enggak diproduksi.
2: Kan yang kita memang awalnya itu kan kita malah bikin lagu untuk materi latihan.
0: Dan sekarang diproduksinya baru.
2: Baru sekarang, nah ternyata pas kita kumpulin ternyata kita rekaman. Ternyata kita punya banyak lagu nih gitu.
0: Oke.
2: Siap di
0: dirilis.
2: Siap, ya, siap dirilis. Nah, pertama ini kita keluarin kecil ya.
0: Kecil. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol tentang single terbaru dari Orange yaitu Kecil tuh nomor 2. Jadi buat kamu yang pengen ikutan dulu, bisa langsung merapat di 08118001105. Nanti kita bakal balik lagi di Music Planner, jangan kemana-mana.

0: Oke, masih di Sosmed FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bersama pastinya Nada Bubi dan juga Ben Orange. Oke, nah tadi kita lanjut obrolan tadi ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, tapi sebelum kita masuk ke lagu, sebenarnya mungkin gue gak tahu ya, mungkin ada beberapa Gen Z atau mungkin ada beberapa yang awam sebenarnya pengen tahu emang bedanya Britpop sama mungkin ya slow rock lainnya tuh apa sih sebenarnya?
2: Britpop itu yang gue tahu sih itu sebenarnya musik pop rock dan pop juga, tapi memang dia tuh ada panggungnya ya, ada alternatifnya.
3: Boleh gue bilang simpel nggak?
0: Boleh.
3: Singkatan dari apa Britpop?
0: British pop.
3: Artinya lagu-lagu yang kita tahu, yang pertama yang kita tahu. Lagu-lagu pop rocknya Inggris.
0: Pop rocknya Inggris. Britpop.
1: Tapi bisa ngomong kalau ini sekarang Indo pop kan?
0: Iya.
3: Bisa jadi.
0: Benar juga.
2: Sebenarnya itu sih cuman istilahnya aja sih. Sebenarnya sih. Karena waktu itu juga bareng ya, masanya itu emang bareng sama Seattle Sound, Britpop, gitu kan. Jadi kan lebih
3: Seattle Sound apa nanti?
2: Tahu? Ya Seattle Sound itu ya grunge.
3: Oh iya grunge. Seattle.
1: Britpop itu salah satu band yang paling terkenal.
3: Mungkin Oasis kali ya.
0: Oasis.
3: Oasis. Blur.
0: Dan banyak yang bilang nyanyinya sedikit nyeret tuh, bener tuh enggak?
1: Nyeret ya.
0: Ya, bener.
3: Iya.
0: Wah. Gitu-gitu.
3: Oke. Itu kok itu enggak ada bling sih kayaknya.
0: Oh, iya, bling ya, benar juga ada bling dia. Ya, itulah pokoknya ya.
2: Iya.
0: Oke.
3: Ya mungkin bahasa Inggrisnya kalau di Indonesia ya medok jawabannya kali.
0: Benar, bisa juga.
3: Tahu sih gue. Kalau nebak-nebak aja sih.
0: Oke. Tapi oke, sekarang kita lanjut. Orange baru aja ngeluarin single yang berjudul Kecil. Nah, ini sebenarnya kalau ditulisnya berarti udah lama banget.
3: Sudah.
2: Dari tahun 90-an itu.
0: Dari awal-awal.
2: Iya, 95, 96 itu.
0: Oke.
2: Iya.
1: Baru terilis di tahun ini ya.
2: Iya, ya seperti awal konsepnya itu, awalnya itu materinya itu untuk latihan. Nah, tapi lagu Kecil itu istimewa nih.
0: Kenapa tuh?
2: Istimewanya tuh karena saat itu lagu pertama yang mengarahkan kita untuk musik kita ke depannya.
0: Oke.
2: Nah, jadi awalnya kayak begini nih, gitu. Setelah kita main gonjreng, gak karuan gitu, akhirnya kita ketemu Kecil nih, konsep Kecil. Nah ini cocok kalau apa kita bilang, Pak, ini yang jadi banget. Awal ya, jadi awal untuk kedepannya. Jadi musik kita itu yang nggak jauh-jauh dari lagu Kecil ini. Gitu.
0: Pakemnya lah.
2: Pakemnya seperti itu.
0: Berarti dari awal dari tahun 90 itu sampai 2015 itu belum ada single sama sekali.
2: Single itu sebenarnya
0: yang dirilis ya maksudnya?
2: Yang dirilis.
3: Ada dua sebenarnya.
0: Oh ada dua. Oke oke.
2: Dua, cuman bentuknya waktu itu kan
3: kompilasi.
2: Kompilasi.
3: Ada dua lagu.
0: Oke.
2: Jadi ya lagu Kecil ini sama ada satu lagu Mantra.
0: Oke.
2: Mantra itu pakai apa? Mantra itu waktu itu Indis 8 kompilasinya. Kalau Kecil itu di
3: Indonesia.
2: Nah, tapi sekarang kita remake nih.
0: Ya.
2: Kita remake musiknya jadi lebih bagus sih kalau dibilang
0: dibanding
2: dulu ya.
3: Lebih keci.
2: Bukan lebih keci, dari teknologi juga berbeda gitu kan.
0: Iya.
2: Dulu masih rekaman pakai pita, sekarang
0: full digital.
2: Benar
0: juga sih. Tapi kalau sekarang enggak mau main fisik-fisik lagi karena sekarang kayaknya banyak juga tuh yang
3: ada mengarah ke sana.
0: Mau ke arah sana.
3: Ada, sar.
0: Apa? Kaset berarti?
3: Mungkin kaset.
2: Okay. CD
3: dan kaset.
0: CD
3: dan kaset. Apa?
1: Piringan hitam.
2: Oh, piringan hitam.
3: Agak eksklusif sih kalau piringan hitam. Gue pengennya sih begitu. Jadi kalau misalnya emang mau jualan, jatuhnya kayak merchandise sih.
0: Nanti dapat foto card member masing-masing lah.
3: Ya kalau bayangan gue ya, dari banding package itu ada CD-nya, ada kasetnya, ada posternya, ada PH-nya, kaosnya, ada mungkin
0: lengkap lah.
3: Pengennya begitu.
1: Termasuk buah jeruk.
0: Waduh, karena orange.
2: Kenapa namanya orange? Kalau dulu ya, kita balik lagi ke zaman 90-an ya. Kita itu kan ngelihat kata itu yang bagus disebut sama bagus ditulis.
0: Oke.
2: Kalau dulu itu orange itu bagus ditulis, itu bagus orange ya. Ya kondisi saat itu ya. Kita sebut orange juga bagus. Tapi kita itu lebih ke color sih sebenarnya, bukan ke buah sebenarnya. Gitu.
0: Warna orange tadi.
2: Warna orange gitu. Tapi tulisannya orange itu ya kayak itu aja sih. Kayaknya catchy.
0: Iya
2: gitu,
0: iya. Kan? Sama sebenernya fansnya Persija juga kebetulan ya.
3: Kebeneran itu
2: di Jakarta juga.
0: Jakarta juga.
2: Iya.
0: Benar.
2: Tapi sebenarnya kita duluan loh daripada pasukan orange itu kita duluan.
3: Iya sih. Dulu pernah sekali beberapa kali manggung mereka tuh semua full orange
2: gua. Kita full orange dulu. Kalau dulu kita full orange, pakai orange semua.
1: Tapi sekarang kalau full orange kayaknya takut lagi kena KPK.
2: Pakai sekarang orange tuh udah banyak gitu yang diwakili.
1: Tapi kita masih sering pakai seragam orange.
3: Jarang, ada satu-satu adalah sih. Masih ada.
2: Iya. Kalau dulu kan, kalau sekarang udah susah diatur, Mas.
0: Pakai baju apa aja
3: boleh. Masing-masing aja.
2: Ini pakai ini, enggak mau gitu ya kan.
0: Iya.
3: Karena yang gua enggak bener kan gua yang ngatur nih. Karena gue yang paling kecil, jadi ya, aduh gimana ya? Enggak ini ya, pakai ini ya. Oh iya. Hari H-nya enggak.
0: Capek deh gue. Oke, dan pasti ini member Orange kedatangan satu member lagi. Oh ini adalah sang vokalis ya. Oke, silakan.
2: Kebeneran nggak kedapetan alat, jadi ya udah nyanyi aja.
0: Selamat sore, boleh diperkenalkan dulu dong.
4: Oh ya, nama saya Adi.
0: Halo.
4: Kebetulan ya.
0: Kebetulan.
4: Kebetulan vokalisnya
0: Orange. Ih keren banget. Oke. Ini pas banget nih masuk ke apa namanya, masuk ke main utama, main dishnya. Yaitu adalah kecil tuh mengajarkan atau bercerita tentang apa sebenarnya.
2: Mengajarkan. menggambarkan.
4: Pikir coba bisa jelasin deh.
2: Ya kembali ke zaman lagu itu dibikin. Saat itu ya memang itu tentang drugs.
0: Oke.
2: Jadi orang itu tentang drugs ya. Padahal kan kita lihat dari liriknya yaitu bercerita tentang penyesalan penggunaan drugs sih. Dan juga sebetulnya juga apa namanya? Jangan pakai drugs lah.
0: Iya.
3: Pengalaman pribadi apa gimana sih?
2: Enggak.
0: Emang mengajarkan aja.
2: Pengalaman temen-temen.
0: Oh iya.
2: Emang. Tapi saat itu memang drugs itu kan lagi
4: lagi parah.
2: Jadi kita tuh nggak usah perlu tahu aja. Itu ada di sekitar kita kan.
0: Iya.
2: Seperti itu. Jangan melihat banyak temen-temen yang berantakan karena drugs gitu kan.
0: Oke.
2: Ya. Kalau mau bilang bro sendiri jangan lah.
4: Nah, istilahnya kalau saya boleh pinjam istilah yang suka ada di TV-TV itu, kalau ada kesamaan tokoh merupakan kebetulan belaka.
0: Iya. Pokoknya ini adalah juga mengajarkan yang dengar juga kan. Betul, untuk say no
4: kudras. Si C itu kebetulan belaka gitu.
0: Iya. Oke. Berarti ya emang akhirnya lagu ini yang ngebuat pakemnya Orange sampai sekarang gitu ya. Nice. Oke, seru banget teman bro dua. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya. Kita bakal jawab pertanyaan juga yang dari WhatsApp. Bisa langsung ikut sekarang yang mau nanya-nanya di 0819-800-105 di WhatsApp. Atau boleh ke Instagram di @bro2fmjkt. Nanti kita bakal balik lagi, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Musicpreneur.

0: Oke, kita balik lagi teman-teman berdua di Music Planner. Masih bersama Rion Adabumi dan juga band Orange.
1: Bye. We are back.
0: Nah, ini tadi dari tadi tuh udah seru banget ya. Tapi mungkin gue pengen nanya vokalis dari band Orange nih. Mungkin tadi udah diceritain sedikit pengalamannya ya. Tapi pengen ngelihat dari apa namanya point of view sang vokalis gitu
2: ya. Gisi-gisi berarti ya.
0: Gisi-gisi. Nah, kalau pertama kali berarti pas diajakin untuk bikin band Orange, pas mau isi vokal itu sebenarnya dulu ada basic vokalnya apa segala macam gitu nggak sebelum dari band Orange ini?
3: Nggak, atau dikit aja sih, nggak pernah ikut kursus, nggak pernah apa.
0: Tapi band ya. Pertama berarti Orange?
3: Nggak juga, sebelumnya okay. Kita udah pernah bersama juga.
0: Sama oh band gitu, oke.
3: Okay. Jadi nih band Orange ini sebenarnya lanjutan sih sebetulnya. Ah. Dulu kita udah pernah, cuman dulu mungkin posisi saya main bass.
0: Oh.
3: Nah, terus kemudian kita bikin band baru lagi Orange. Si Jaril masuk, saya nyanyi, begitu ceritanya. Okay. Emang kalau basic nyanyi udah senang dari dulu sih.
0: Yeah.
3: Udah senang dari dulu, udah sering karaokean lah dari zaman SMP dulu ya. Masih pakai laser disc tuh udah sering karaokean lah. Ah. Jadi mungkin latihannya nggak sengaja aja mengalir gitu aja sih.
2: Terbawa suasana,
3: betul. Memang hobi, kalau nyanyi hobi.
0: Memang hobi ya?
3: Iya.
0: Oke, ini kita langsung nanya-nanya teman bro 2. Ini langsung aja ada, siapa ini? Ada namanya Lara.
4: Hai Lara.
0: Katanya selamat sore, menurut kakak apakah seorang musisi harus mengalami patah hati, kehilangan, atau masa-masa sulit dulu agar bisa menciptakan sebuah karya yang benar-benar menyentuh? Gimana menurut Ben Orange? Berarti kan di lagu kecil kan pengalaman pribadi katanya teman-teman lingkungannya
3: harus patah hati,
0: mungkin lagu, ini gitu. Kali harus merasakan dulu untuk membuat sesuatu
3: feelnya gitu loh di
0: feelnya oh. Okay, gitu.
5: Sebenarnya kalau sekarang sih enggak ya. Jadi tuh kita nggak harus ngalamin sendiri.
0: Oke. Okay.
5: Bisa juga dari pengalaman orang lain cerita gitu. Tapi kalau andaikan memang ngalamin sendiri, ya pasti lebih bagus sih jadinya.
2: Lebih otentik kan pertanyaannya. Apakah mesti sedih dulu apa gitu tadi?
0: Iya.
2: Terus baru bisa bikin lagu.
0: Iya, kalau misalkan lagunya mau sedih gitu ke arahnya misalnya.
2: Tergantung orangnya, kalau dia emang hobinya bikin musik dan emang dia kebenaran punya cerita pengalaman pribadi dituangkan ke musik silahkan. Kalau dia jadi tukang pematung dijadiin patung silahkan.
3: Kalau saya beda lagi nih mas.
0: Gimana?
3: Kadang-kadang nggak harus ngalamin. Iya. Tapi ngalamin pun bisa jadi.
0: Wow, iya benar juga ya. Tinggal dipikirin doang.
3: Iya
0: juga.
3: Iya. Ngalamin. Kita ngalamin bengong gitu kan. Tiba-tiba jadi lagu. Jadi nggak harus ngalamin.
2: Orang Sunda tuh biasanya.
0: Ngalamin. Ya nggak boleh ngelemin pokoknya.
3: Baik lagi, nggak ada modal kalau itu.
0: Oke, ini ada siapa lagi? Ada Dava, dia nanya nih, selama hampir berarti 30 tahun berband bersama-sama, apa hal paling memorable yang pernah dialamin sama band Orange?
3: Banyak sih. Banyak banget, jadi bingung kita.
0: Nomor satu.
2: Makan bakso bareng.
0: Bakso bareng kayaknya.
5: Jadi kita ini pas break kita masih bujangan semua.
0: Oh, oke. Okay.
2: Pas nggak break. Dong.
5: Pas nggak break udah pada punya anak.
2: Iya. Enggak.
5: Iyalah.
3: Pas break kita on off sih, Vic. On off kita nggak maksudnya break yang total, tapi tetap keep in touch, tetap di dalam satu grup, tetap ketemuan walaupun nggak ngeband. Jadi kita lebih bukan hanya sekedar band sih, lebih kayak keluarga sih sebenarnya. Itu aja sih yang bikin kita sampai sekarang masih
2: solid, masih menurut gue pengalaman yang berkesan sih buat Orange ya. Biar gue nggak di situ, gue dengar ceritanya Orange pernah jadi juri di Sukabumi, bener nggak?
3: Oh bukan, di Tasik.
0: Tasik. Oh di Tasik, jadi juri.
3: Pernah jadi juri kita festival. Kebetulan kan bikin, saya bikin event organizer dulu.
0: Oke.
3: Jadi event organizer itu kita bikin event di Tasik. Kebetulan Orange itu sebagai bintang tamu. Namanya plus jadi juri juga, kita bikin kayak lomba musik lokalan gitu.
0: Oke.
3: Jadi kita jadi jurinya. Kebetulan si Budi gitaris kita tuh yang jadi jurinya gitu. Jadi itu ini aja sih. Kebetulan jalan itu aja. Kalau suka dukanya sih banyak banget ya. Sukanya lebih banyak lah gitu. Memang kalau problem pasti ada, tapi sukanya lebih banyak, makanya kita masih bisa bertahan sampai sekarang tuh ya karena yeah. sukanya sih. Lucu-lucuannya banyak juga sih. Yeah. Kayak pernah gimana ya, Fik? Manggung di PRJ waktu itu ya.
0: Oh, oke. Okay.
3: Dengan masanya dangdut, bingung juga
0: kan kita. Oh, oke. Okay. Rada susah tuh. Iya, iya.
3: Band pop beda. Tapi masanya dangdut, kita bingung gitu. Ya udah, tapi the show must go on aja, udah kita main aja. Dia nyasik sendiri, kita nyasik sendiri. Dia ngasih bagian pokoknya udah.
2: Dan akhirnya bisa berubah dari dangdut jadi menjadi pop kan. Fans-nya kan.
3: Brit, ya.
0: Dang Brit. Kan udah ada hip Brit kan.
3: Yeah, yang penting jangan sampai kita nyek ke bawah, nanti kita berubah lagi kan.
0: Ya tapi kalau dari kacamataku sendiri sih sebenarnya emang band Orange ini emang pertemanan yang akhirnya bikin band bersama gitu kan.
2: Grup
0: lawak
3: dari
0: setara OPJ mungkin ya.
3: Dari kuliah bareng, jadi main sampai saudara, jadi saudara lah istilahnya.
0: Oke.
3: Karena kita juga masing-masing keluarga juga pada kenal.
0: Iya sih.
3: Gitu.
0: Seru banget. Tapi mungkin ada ini nggak? Ada wish mungkin ya untuk di akhir 2000. Ini udah hampir 2027 nih. Berarti kan emang udah hampir 30 tahun tadi tuh. Ada wish nggak kira-kira kayak, wah semoga band Orange mungkin makin sering manggung atau apa gitu. Dari masing-masing ya boleh.
3: Kalau saya sih makin ya bisa tetap sama-sama aja lah. Mick Jagger aja pun sampai tua kan bareng Rolling Stone-nya gitu. Kita juga kepengennya seperti itulah.
0: Nice.
3: Gitu aja.
0: Mas Fikri?
5: Ya kalau saya sih pengen maksimal lagi sih supaya Orange punya karya. Kita sampai mana nih? Sekarang kan apa namanya momennya kita bangun lagi nih. Ya mudah-mudahan kita bisa punya karya, bisa bangun di tempat yang lebih gede. Kita coba lihat maksimalnya sampai mana nih kita. Sampai capek. Capeknya gimana gitu.
0: Kalau Mas?
2: Spare part.
0: Bukan dong, Mas
2: spare part. Kalau ya mungkin hampir sama dengan Adi dan Fikri. Karena sebenarnya gue itu di luar sebenarnya posisinya. Cuman sekarang memang udah jadi additional tetap. Mau gak mau harus jalan. Terus ya harapan gue sih mudah-mudahan 30 tahun ke depan sih Orange masih ada.
0: Wah. Wow.
5: 30 tahun ke depan.
3: Ya.
2: Siapa hidung? Siapa hidung?
3: Hidung siapa?
0: 60 tahun.
2: Kayak Bill Clinton ya. Gitu. Bill Clinton bisa, Mick Jagger bisa.
3: Jangan Bill Koplo ya.
0: Beda.
3: Kembali lagi.
0: Oke, dan masih ya kalau project bersama Nada Bumi kira-kira mungkin apa yang bisa digodok atau apa nih mungkin nih?
1: Iya, sejak kenal sama Orange melihat kalau tadi kan ngobrolnya kan lebih ke bagaimana 30 tahun ke depan masih ada ya. Kalau dari sisi Nada Bumi bagaimana IP-nya, intellectual property-nya dari Orange ini yang namanya orange.id ini yang perlu dilestarikan sebenarnya dari materi-materi yang ada. Karena panjang hampir 30 tahun ini kan akhirnya tahun ini terjadi kan singlenya kan dengan berbagai cara dan akhirnya terjadi. Nah ini kan perlu diusung sampai banyak, jadi berkuantiti lagu itu ada di mana-mana. Karena kalau lagunya semakin banyak, semakin tersebar, maka IP-nya semakin naik.
0: Okay.
1: Ya kan algoritmanya semakin naik, konten-kontennya tetap didukung dan akhirnya seandainya pun kita-kita ini sudah nggak ada yang 30 tahun ke depan lagi, tapi bisa jadi IP-nya tetap dipergunakan. Nah itu menghasilkan sampai ke anak cucu gitu sih.
2: Nah itu dia maksudnya.
0: Legacy. Nice. Wah keren banget. Mungkin tepuk tangan dulu lah buat band Orange hari ini. Keren. Ini menginspirasi sih mungkin band-band yang seumuran aku gitu ya, mungkin junior-juniornya Orange semua. Ya pokoknya yang masih baru merintis apa segala macam, pokoknya ya itu tadi diperkuat dulu pertemanannya apa segala macam gitu ya biar makin solid lah gitu. Anyway, boleh silahkan untuk promosi, jangan lupa didengerin lagu terbarunya Kecil ya. Itu bisa di
2: Santero Jagat
0: Indonesia.
2: Indonesia. Jangan lupa tolong di follow Instagram dan YouTube kita. Instagramnya itu ada di orange_jakarta.id.
0: Oke.
2: Dan YouTube-nya kita ada di sebentar saya lupa.

0: weekend pastinya.
1: Pastinya weekend.
2: Yeah. Sama kita mau terima kasih juga nih sama Mas Rio nih.
1: Hey.
3: Sama-sama.
2: Banyak ngasih arahan dan juga apa sih namanya pandangan ya.
1: Ujangan-ujangan.
2: Bukan ujangan, apa sih namanya?
3: Pandangan hidup.
2: Iya, pandangan
0: hidup. Berat banget.
1: Berat ya.
0: Sofi berat ya
1: kalau sama Renki juga sama.
2: Udah percaya. Kita artinya masih bisa nih
0: gitu. Iya, iya, iya.
2: Kesempatan sama Mas Rio.
0: Nice, nice.
1: Thank you juga buat RRI Pro 2 FM.
0: Oi, respect. Thank you, thank you.
1: Sudah.
2: Karena prinsip kita better late than never, bukan better never than late.
0: Oh, keren bener. Bener, setuju.
1: Itu istilahnya doang gua enggak tahu.
3: Bang vokal sore sih filsuf ya.
0: Filsuf nih ya kayaknya. Oke deh Mas Ian, terima kasih sekali lagi thank buat Renata Bumi.
3: Ya,
0: terima kasih. Yes, dan kita ketemu lagi nanti di Music Planner di minggu depan di hari Sabtu jam 4 sore teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama Davey Prada di update juga apapun yang lagi rame. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Solusi FM Pro 2 Jakarta.

0: sore-sore kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM. Lagunya enak buat nemenin sore kamu.
1: Sore ceria nemenin kamu, teman Pro 2, bareng sama Debbie Anora di sini yang bakal nemenin sampai jam 7 malam nanti. Ya, kalau tadi ada musik trainer yang nemenin kamu dari Pro 2 FM Jakarta, iya. Habis ini tentunya ditemenin sama Pro 2 FM RRI Surabaya bareng sama aku juga dengan update informasi menarik spesial buat kamu juga. Jam 5 sore nih, waktunya apa? Yes, waktunya aku update informasi lalu lintas juga cuaca untuk kota Surabaya dan sekitarnya.
0: This is traffic and weather info by Pro 2.
1: Kita update gimana kondisi cuaca kota Surabaya sore hari ini, teman Pro 2. Walaupun cukup cerah dari siang sampai menjelang sore tadi, iya teman Pro 2, tapi di jam segini Jalan Pemuda udah cukup syahdu loh, iya. Cocok untuk dinikmatin sama kopi hangat. Anak senja banget ya teman Pro 2. Saudara, memang hari ini ada di angka 25-35 derajat Celcius ya teman Pro 2. Kelembapan udara juga mencapai 84%. Arah angin sepertinya juga mengarah ke timur laut ya. Kecepatan 5 hingga 46 km/jam. Belum ada tanda-tanda akan turun hujan, informasi yang diberikan oleh BMKG Juanda, teman Pro 2. Jadi masih terang benderang, aman, cerah ya, berawan. Khusus buat kamu yang mau malam mingguan di malam hari ini. Kita update dulu kondisi lalu lintas sore ini di beberapa titik kota Surabaya, teman Pro 2. Sepertinya memang pada semangat untuk malam mingguan ya, jam segini udah memadati jalanan-jalanan kota Surabaya. Raya Diponegoro, dua jalurnya, wow, cukup padat khususnya yang akan mengarah ke Wonokromo, teman Pro 2 ya. Begitu pula diikuti dengan Indragiri sampai mengular ke Maijen Sungkono juga. Bahkan dua jalur Maijen Sungkono ini juga cukup padat, 11 km per jam aja teman Pro 2. Cuman di Bundaran Satelit ini kembali lancar lalu lintasnya teman Pro 2. Masuk di HR Muhammad nih, ramai lancar ya, 19 km per jam aja. Jalan Pemuda sore hari ini masih terpantau cukup lengang, ramai lancar aja teman Pro 2. Belum ada kepadatan lalu lintas yang begitu signifikan ya. Tapi kalau kamu akan melintas ke Raya Darmo, ini khususnya dari arah Kebon Binatang masuk Raya Darmo ya, masih cukup padat lalu lintasnya teman Pro 2 dengan kecepatan 18 km per jam. Aku harap buat kamu yang lagi on the way, mau malam mingguan atau mau luar kota, mau jalan-jalan, liburan, hati-hati di jalan ya teman Pro 2, tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada dan terus dengerin Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Bill, kamu bawa tas gede banget. Emang mau pergi kemana?
1: Nggak kemana-mana sih. Ini tas siaga bencana.
0: Tas siaga? Emang isinya apaan?
1: Ada air minum, makanan tahan lama, obat-obatan, senter, sama pakaian. Buat jaga-jaga aja kalau sewaktu-waktu harus evakuasi.
0: Oh, jadi nggak perlu panik cari barang-barang penting pada saat keadaan darurat ya?
1: Nah, betul. Tapi bukan cuma tas sih, kita juga perlu tahu jalur evakuasi dan titik kumpul di sekitar kita.
0: Berarti persiapannya dimulai dari sebelum bencana datang ya?
1: Nah iya, karena kita nggak pernah tahu nih kapan bencana akan terjadi.
2: Bencana bisa datang kapan saja. Siapin tas siaga, kenali jalur evakuasi, dan ikuti informasi resmi dari pihak berwenang seperti BNPB, BMKG, atau BPBD. Siap sebelum bencana untuk keselamatan bersama.

Produ FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Sore ceria ditemenin sama aku, Debbie Anora. Barusan satu lagu aku kasih spesial buat kamu yang mungkin lagi menunggu sebuah kepastian ya. Katanya mau hidup dan menua bersama, tapi kenapa malah hatimu terbelah jadi dua?

0: Kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.
1: Segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro2 RRI Surabaya. New truck, big

0: Teman Pro 2, thank you banget ya buat kamu yang masih setia di sore ceria bareng sama Pro 2 FM RRI Surabaya. Buat kamu yang lagi on the way, ayo melipir sebentar karena beberapa detik lagi kita akan memasuki kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya. Untuk kamu yang akan menunaikan ibadah sholat maghrib, semoga ibadah kamu di hari ini benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan lupa nanti di jam 6 sampai jam 7 malam aku bakal update lagu-lagu EDM spesial buat kamu di Digitrack 2.0. Makanya gak usah kemana-mana ya teman Pro 2, di sini aja senja kamu bakal ditemenin yang asik-asik sama Pro 2 FM. Ya udah teman Pro 2, bersama mari kita dengarkan kumandang adzan maghrib untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

Sore ceria masih nemenin kamu teman Pro2. Gimana di sore hari ini? Apakah kamu sudah menentukan malam minggu ini mau kemana teman Pro2? Mumpung masih awal bulan ya, kayak masih tebel-tebelnya kemanapun kayaknya it's okay, ready to go ya gak sih teman Pro2? Tapi ingat ya, jangan pulang malam-malam. Apalagi sampai jam 4 subuh. Besok kayaknya ada beberapa jalanan itu yang ditutup ya, kalau gak gitu dialihkan teman Pro2 karena ada event running juga di kota Surabaya. Aduh, gimana nih aku besok lewat mana ya? Tapi buat kamu yang ternyata hari ini lagi di perjalanan untuk on the way pulang sehabis kerja, capek, letih, lesu, lunglai, semuanya pokoknya ya. Semangat teman Pro2, hati-hati di jalan. Pokoknya Pro2 FM masih bakal nemenin kamu dengan lagu-lagu yang asik di malam minggu ini. Tahun

Teman Pro2, aku gak tahu ya, Geisha nih ke Surabaya dalam rangka apa? Jalan-jalan? Atau memang dia lagi ada showcase? Atau bahkan dia memang lagi ada tour gitu, Teman Pro2? Ini aku sedikit misinfo nih, boleh dong share dia ngapain nih? Iya, Geisha, band-band itu Teman Pro2, masa Geisha yang lain? Enggak lah, karena di tweetnya tadi pagi, iya tadi pagi, dia tuh bilang kalau mereka nyampe di Surabaya, plus minta rekomendasi makan apa enaknya di Surabaya. Tolong bilangin sama Geisha ya, makan yang enak, rawon boleh, rujak cingur iyo, terus lontong balap oke, terus apa mana re? Sambelan mak yeye ya oleh, ya kan sembarang pokoknya. Tapi kalau kamu ketemu sama Geisha entah dimanapun, aduh seneng banget deh rasanya kalau nonton. Aku terakhir nonton Geisha tuh tahun-tahun 2012-2013 kayak Teman Pro2, di salah satu festival, di Jatim Fest kalau gak salah Teman Pro2, ya kan. Dulu kan masih kayak festival band gitu, Jatim Fest setiap harinya ada guest star-nya kan. Nah itu aku melihat Momo di sana kayak cantik banget gitu, Teman Pro2, dengan suaranya yang begitu lantang indah, ya kan. Jadi kangen sebenarnya, cuman memang mereka tuh bakal ngerayain 23 tahun mereka berkarya, Teman Pro2. Dan ternyata si Momo sendiri itu bakal diajak joinan juga, karena ngerasa bahwa di separuh perjalanannya Geisha tuh ada Momo juga gitu, Teman Pro2. So sweet ya. Seneng banget kalau memang mereka tuh akur-akur gitu loh. Kalau bisa sih memang berkarya bareng lagi, karena iya rasanya kangen lah ya. Kamu juga kangen gak sih sama lagu-lagunya Geisha, Teman Pro2? Jujur Li, semua lagu-lagunya dia enak-enak semua, dan kangen lah. Ini tuh masa-masa remaja kita kan. Kita kamu aja kali weh. Tapi kalau kamu ternyata kangen sama Geisha, tenang aja, habis ini aku bakal puterin. Sembari juga aku ingetin ya, nanti di jam 6 aku bakal ajakin kamu buat happy-happy di Digitrack 2.0. Jadi gak usah kemana-mana, disini aja.

0: Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Digitrax 2.0 nemenin kamu bareng sama aku Dewi Anora tamang periode 2 sampai nanti jam 7 malam ya. Musik-musik EDM aku hadirin spesial buat kamu yang mungkin lagi butuh nih musik yang agak sedikit kenceng ya untuk nemenin malam minggu kamu. Di mana nih malam mingguannya tamang periode 2? Enggak kemana-mana, ya udah di rumah aja, tenang. Aku temenin kok. Periode 2 FM juga bakal nemenin kamu sampai nanti malam ya, dijamin. Gak bakal kesepian teman Pro 2 walaupun malam minggu gak ada siapa-siapa plus gak kemana-mana ya, nikmatin aja kesendirian ini dan juga gak kemana-mana ini. Belum bukan berarti awal bulan itu harus kemana-mana, di rumah aja recharge energi weekend-weekend gini, apalagi yang hari minggunya harus masih beraktivitas juga, harus kerja cari cuan, mending istirahat malam ini teman Pro 2. Plus mungkin kamu besok subuh udah harus lari alias running teman Pro 2. Memang besok pagi bakal ada event running besar banget di kota Surabaya, dari utara ke pusat ke timur ke selatan kayaknya dikuasain sih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau kemana-mana kayaknya better di atas jam 10 aja deh, 10 pagi ya, karena memang di jadwalnya itu dari jam 4 dini hari sampai jam 10 pagi teman Pro 2. Ini sekedar info aja biar kamu nggak bingung cari-cari jalan, kalau di sini tutup, di sini nggak bisa lewat, di sini ternyata diputerin ke sana, ya kan, mending lebih amannya sore-sore aja teman Pro 2. Tapi kalau hari Minggu berangkat keluarnya tuh sore, kayak udah males gitu gak sih teman Pro 2, kayak ngerasa besok udah Senin lagi nih. Tapi ya aku harap kamu yang mungkin gak kemana-mana di weekend ini tetap happy, tetap semangat juga jalanin aktivitas kamu, karena Pro 2 FM masih bakal tetap nemenin kamu.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Digitrack 2.0 Teman Predua masih nemenin kamu tentunya di sini bareng Dewi Anora tentunya ya. Kemarin Teman Predua tepat di 2 Oktober 2026 Beatport ini secara resmi ya memperkenalkan Inditex, kategori genre baru ya, yang memang berdiri sendiri dan dirancang untuk jadi wadah bagi musik dengan karakter yang mungkin lebih sedikit berat dan orientasinya ini pada klub-klub gitu yang memang berkembang dari genre indie dance kontemporer Teman Pro 2. Kategori baru ini tuh hadir dengan halaman genre tersendiri loh Teman Pro 2. Ada tanggal lagu top 100 serta ruang editorial khusus untuk artis-artis dan label yang berkarya dalam gaya musik ini. Beatport juga menggambarkan kalau si Inditex ini tuh sebagai musik yang dibangun lewat drum yang punchy, bassline yang menonjol, dan hook scene yang benar-benar kuat Teman Pro 2. Fokusnya itu pada musik-musik groove yang mungkin agak sedikit dinamis, build up yang cukup besar juga. Lalu ada energi-energi yang ternyata bisa nih untuk ngehidupin lantai dansa dan bikin kita tuh makin lebih meriah lagi lah istilahnya di jam-jam yang mungkin agak rawan ya. Paham kan Teman Pro 2? Tapi kalau menurut Beatport sendiri ya, Inditex tuh memang memadukan pengaruh dari tech house, melodic house and techno, terus juga bass house sampai main stage juga Teman Pro 2. Nah, genre ini tuh nantinya jadi penghubung ya antara indie dance dengan gaya musik klub yang lebih berat lagi. Sejumlah nama yang katanya dianggap jadi bagian dari perkembangan Inditex tuh ada Adam Ten, Mitagami, Vintage Culture, Max Taylor, terus juga ada beberapa label kayak Maccabi House, Higher Ground, sama Dynamic Teman Pro 2. Kalau berbicara tentang Inditex sendiri, iya, Wakil Presiden Global Curation Beatport Rapujol juga sempat mengatakan kalau kehadirannya Inditex ini tuh jadi hasil dari diskusi sama artis dan juga label yang memang ingin membedakan karakter musik aja sih dengan yang lebih berat yang disebut dengan indie dance itu tadi Teman Pro 2. Langkah ini akhirnya jadi bagian dari upaya Beatport sendiri ya untuk memperluas kategori genre di platformnya juga. Sebelumnya si Beatport itu juga udah menambah Inditex ke dalam sistem distribusinya di bulan September kemarin. Nah, juga sempat mengenalkan ya Latin Electronic dengan sejumlah subgenre kayak tribal atau guaracha, ada elektronik cumbia, mumbaton, dan juga rapture house di awal tahun ini juga Teman Pro 2. Nah, dengan menyediakan ruang khusus untuk Inditex ya, Beatport tuh ngasih klasifikasi yang lebih jelas juga untuk kreator sekaligus ngebantu nih musik mereka bisa ditemukan oleh siapapun, kemudian bisa masuk top chart dan mendapatkan promosi di platform tersebut atau bahkan di platform-platform lainnya.

Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA karya Jason Baron adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simpel. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang nggak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar bisnis.

Tema kedua, Martin Garrix. Ini ternyata kemarin baru rilis single baru lagi nih teman produa. Dia rilis single This Dream of You. Wow, sayangnya ini belum bisa keputer ya teman produa. Tenang aja, minggu depan aku jamin The Dreams of You udah bisa masuk di Digitrack 2.0. Lagu ini DJ, ada DJ-nya, ada produser asal Belanda juga begitu ya, yang memang dia nyanyi-nyanyi sendiri, mengkomposeri sendiri lagu dia teman produa. Dan lagu itu sebelumnya udah diperkenalkan sama Martins ya, bareng sama penonton di sejumlah festivalnya Garrix sepanjang 2026 sebenarnya teman produa. Tapi kalau pertama kali dibawakan versi awalnya This Dream of You ini sebagai lagu pembuka tuh di Tomorrowland 2026 kemarin teman produa. Setelah itu dia membagikan juga sejumlah cuplikan lagu ya lewat Instagramnya dia, yang juga menampilkan suasana festival, juga penampilannya yang keren banget memainkan gitar teman produa. Lagu ini juga beberapa kali dibawakan dalam pertunjukan sepanjang musim panas juga sih teman produa. Ada single Katarina yang dirilis juga di bulan Maret kemarin, dan juga jadi debut vokal solonya si Martin Garrix teman produa. Nah, This Dream of You ini kembali menampilkan suara Garrix sebagai vokalis teman produa. Garrix juga mengakui ya kalau bernyanyi itu ada sangat jauh gitu dari zona nyamannya dia. Tapi dia tetap tertarik untuk mengeksplorasi arah artistik baru lewat karya-karya terbarunya dia teman produa. Nah, rilisan ini juga hadir setelah Garrix menjalani tahun yang cukup padat ya, dengan sejumlah kolaborasi termasuk Repeat It bareng sama Ed Sheeran. Bahkan Ed Sheeran ini juga mengakui bahwa Repeat It ini lagu EDM pertamanya dia, dan kayaknya akan menginjak juga ke musik-musik EDM gitu teman produa. Terus ada Fireflies bersama U2. Terus di lagu terakhir juga yang pertama kali dibawakan lagi ya sama Garrix, The Edge di Tomorrowland sebelum resmi dirilis di bulan Juli kemarin. Nah, This Dream of You ini juga diperkirakan akan jadi bagian dari album studio keduanya Garrix nih teman produa. Album ini juga nantinya memuat sejumlah lagu ya, seperti Katarina, Bizarre, Repeat It, dan Fireflies teman produa. Sekaligus jadi album penuh pertamanya sejak Sentio yang dirilis di tahun 2022 kemarin ya. Wah, ini kalau balik dengerin lagu-lagunya Garrix sih kayaknya oke-oke semua sih teman produa. Menunggu This Dream of You, kita puterin dulu Katarina.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Top Up Radio 2, The Chainsmokers ini terpaksa memindahkan lokasi penampilan mereka setelah sebagian panggung itu mengalami keruntuhan, roboh teman Pro 2. Dimana saat mereka tuh tampil di konser tahunan Like on the Lawn yang digelar Vanderbilt University di Nashville, Tennessee teman Pro 2. Insiden ini tuh terjadi di hari Jumat 25 September 2026 kemarin ya, setelah Alex Paul dan Drew Tigard mulai tampil. Dan ternyata terjadilah panggung yang roboh sebagian teman Pro 2. Struktur panggung memang mulai mengalami kerusakan karena akhirnya keduanya segera dipindahkan ke tempat yang lebih aman ya. Sementara pihak penyelenggara sedang mencari solusi karena tidak ada laporan mengenai korban luka dalam kejadian itu ya. Tapi ternyata The Chainsmokers sendiri gak mau membatalkan penampilannya ataupun konsernya di Live on the Lawn teman Pro 2, tapi malah memindahkan perangkat-perangkat DJ mereka tuh ke sisi yang berlawanan dari area lapangan dan terus melanjutkan pertunjukan di area depan panggung atau front of house. Cuman perpindahan ini akhirnya membuat sekitar 7.000 penonton terpecah ya ke dalam beberapa bagian, dan penonton yang berada di dekat barikade awal tuh jadi lebih jauh dari lokasi penampilannya The Chainsmokers di awal teman Pro 2. Like on the Lawn sendiri ini merupakan acara tahunan yang memang digelar dan dikelola juga sama mahasiswa-mahasiswa dari Vanderbilt University. Acara ini tuh punya tujuan, yaitu salah satunya untuk menggalang dana untuk Mary Perry Center, organisasi non-profit di Nashville yang memberikan dukungan kepada para penyintas kekerasan dalam rumah tangga teman Pro 2. Tahun ini acara itu tuh benar-benar menarik ribuan mahasiswa untuk kumpul di area alumni lawn milik Vanderbilt University. Ini sebuah profesionalitas ya dari The Chainsmokers karena ngerasa yang datang tuh di effort banget untuk nonton dia. Jadi gak ada ceritanya tuh batal-batal manggung, tapi malah bergeser ke sisi-sisi yang pas supaya seluruh penonton yang udah hadir itu tetap terhibur sama The Chainsmokers. Keren!

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.
2: Put my number in your memory. 00679. Making midnight hotline. Put my number in your memory.
0: Enak juga lagu-lagunya di Pro 2 ini. Bakal jadi radio andalan nih tiap pulang kerja.
3: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2.

0: kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.

Go dari David Guetta featuring Bebe Rexha, teman Pro 2 menutup perjumpaan kita di Digitrack 2.0 petang ini. Ya, enggak usah kemana-mana. Habis ini jam 7 sampai jam 8 bakal ada music live chat berjaringan Korwil 10 Jawa Timur bareng sama Pro 2 FM RRI Jember. Nanti di jaga malam juga bakal ada Mas Anadi yang nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti. Thank you buat kamu yang udah pantengin sore ceria dari jam 3 sore tadi, teman Pro 2. Besok ketemu aku lagi ya. Bye.

0: hari.
1: Info Pro 2 hari ini.
2: Hai teman Pro 2, kali ini di Info Pro 2 edisi hari Sabtu 3 Oktober 2026 pukul 7 malam barengan aku di Taulia. Informasi pertama tentang sepak takraw putra Indonesia raih perak Asian Games 2026. Informasi kedua tentang Kemenperin buka ruang Gezi kembangkan industri batik. Informasi yang terakhir teman Pro 2, UMKM Rambi Puji Go Digital puluhan masuk e-katalog Kasno. Dan teman Pro 2, inilah dia untuk berita selengkapnya. Tim sepak takraw putra Indonesia harus puas membawa pulang medali perak setelah kalah tipis 1-2 dari tuan rumah Jepang pada babak final nomor men's kuadran Asian Games 2026 yang berlangsung di Nagoya, Jepang. Wamenpora Taufik mengapresiasi kerja keras dan perjuangan para atlet di lapangan. Diharap pencapaian ini menjadi evaluasi berharga agar para pemain dapat tampil lebih baik lagi pada kejuaraan yang akan datang. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza menyatakan generasi muda memiliki peluang besar untuk terlibat dalam pengembangan industri batik melalui berbagai aspek seperti kreativitas dan teknologi. Industri batik memiliki nilai strategis sebagai identitas budaya Indonesia sekaligus sumber ekonomi potensial bagi perajin dan pelaku usaha. Penguatan industri batik dianggap penting untuk melestarikan warisan budaya sambil membantu komunitas pengrajin berkembang sesuai dinamika pasar modern.

kuliner, kerajinan, hingga fashion. Berbagai produk kreatif potensi usaha masyarakat Desa Rambi Puji, Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember, kini mulai diperkenalkan melalui ruang digital. Sebanyak 35 pelaku UMKM Desa Rambi Puji telah berhasil didata dalam e-katalog Kampung Sarwo Ono atau Kasno. Sebuah platform digital yang dikembangkan untuk membantu mendokumentasikan sekaligus memperkenalkan produk-produk usaha lokal kepada masyarakat. Transformasi ini menjadi bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat Politeknik Negeri Jember yang berfokus pada penguatan digitalisasi dan pemasaran UMKM berbasis teknologi informasi. Baik teman Pro2, itu tadi informasi yang sudah aku hadirkan di Info Pro2. Simak terus berita update kami di www.rri.co.id. Sampai jumpa di Info Pro2 selanjutnya.

ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb.

0: Radio Se-Jawa Timur. Kali ini barengan aku di Taulia yang bakal nemenin kamu di Music Live Chat berjaringan Se-Radio Jawa Timur. Dan saat ini kamu lagi dengerin Music Live Chat langsung dari Radio RRI Jember dan juga disiarkan secara langsung melalui Radio RRI Surabaya, Radio RRI Malang, Radio RRI Madiun, dan juga Radio RRI Sumenep. Dan malam hari ini spesial banget sama Radio. Kamu juga bisa memantau kita secara langsung di streaming YouTube RRI Jember dan juga TikTok Radio Jember. Dan MLC hari ini kita bakal ngobrol bareng penyanyi muda berbakat, tentunya sudah hadir di studio Radio RRI Jember, ada Kak Tiara Adinda Sari. Hai Kak Tiara.
1: Hai, selamat malam.
0: Waduh, cek lembutnya suaranya gitu. Panggilannya betul Kak Tiara ya?
1: Tiara Andini ya.
0: Waduh, kali ini Tiara Adinda.
1: Widih. Adinda ya, Tiara.
0: Gimana
1: Adinda
0: kabarnya di malam hari ini Kak Tiara?
1: Alhamdulillah luar biasa, seneng banget. Agak sedikit nervous ya.
0: Oh, penyanyi masih nervous ya?
1: Iya.
0: Alhamdulillah baik ya di malam hari ini.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Malam mingguan nemenin teman Pradua se-Jawa Timur.
1: Iya, malam mingguan.
0: Betul. Ya. Mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut, bisa kenalan dulu kali kita ya, dan juga disapa dulu nih teman Pradua se-Jawa Timur yang sekarang lagi menyimak kita di malam hari ini. Silahkan.
1: Selamat malam sahabat Pradua FM. Salam kenal, aku Tiara Adinda Sari dari Jember.
0: Wow, kamu sekarang lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini?
1: Akhir-akhir ini, actually sibuk merawat anak ya, karena ibu rumah tangga.
0: Fokus ya, sebagai mama.
1: Sebagai mama yang masih punya anak kecil yang sangat membutuhkan orang tua.
0: Betul, mengasihi. Betul.
1: Ya.
0: Dan teman Pradua, kalau dari Kak Tiara, aku juga udah stalking. Ternyata baru aja rilis single baru ya.
1: Iya, alhamdulillah ya.
0: Apa sih judulnya?
1: Judulnya 3 miliar pertama.
0: Wih, nah 3 miliar pertama buat kamu yang udah mantengin story Instagram ataupun postingan Pradua Jember, pasti kamu udah dengerin sedikit teman Pradua. Nanti kita bakal dengerin full, tapi tahan dulu. Nah, sebenarnya boleh diceritain dulu nggak untuk judulnya, kenapa kok unik banget nih 3 miliar pertama?
1: Iya, yang pertama tadinya itu aku suka dengerin lagunya Afif Kila. Semua lagunya tuh enak-enak banget kan. Afirmasi ya, lagu afirmasi.
0: Betul.
1: Nah terus karena aku diajak sepupuku umroh, aku mikir kenapa gak aku dengerin laguku sendiri aja ya gitu. Jadi kepikiranlah untuk membuat lagu yang berjudul 3 miliar pertama ini gitu. Terus kan tadinya sebagai keluarga muda kita lihat-lihat rumah.
0: Betul
1: ya, but in this economy rumah sekarang itu gak ada yang 1M ke bawah, itu maksudnya kalau buat mimpi kita masih kurang gitu ya.
0: Okay.
1: Ya saya idealis.
0: Mimpi ini gak apa-apa lah ya, setinggi-tingginya. Terus
1: kita punya mimpi rumah yang estetik gitu-gitu. Setelah kita cari itu harganya di atas 1M, hampir 2M. Nah terus jadi
0: terus
1: agak ngelonjak dikit ya mintanya sama Allah. Aduh ya Allah, ini kalau 1M kurang, kalau 2M ngepas. Jadi akhirnya 3M.
0: Dilebihin 3M.
1: Iya,
0: gitu
1: karena
0: ya,
1: butuh buat isi interiornya. Itu
0: jadi
1: ceritanya
0: sudah keisi gitu.
1: Nah,
0: ya.
1: Nah, pinginnya jadi kalau kita akan Allah kan maharij ya.
0: Betul.
1: Jadi kalau kita minta sama Allah itu jangan nanggung-nanggung.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Sebanyak-banyaknya ya.
1: Sebanyak-banyaknya. Walaupun agak ngelunjak enggak apa-apa.
0: Ngelunjak gitu ya.
1: Terus jadi biar ada lagu yang aku dengerin sepanjang perjalanan ke Mekah dan Madinah, terus juga di sana aku bisa dengerin lagu afirmasiku sendiri gitu.
0: Oh, jadi idenya dari situ.
1: Iya, jadi mintanya ya Allah 3 miliar pertama dulu aja ya Allah gitu.
0: 3 miliar gitu.
1: Pertama ya, nanti bisa ada next-nextnya.
0: Next lagi gitu ya.
1: Harapannya gitulah ya.
0: 3 miliar kedua, 3 miliar ketiga.
1: Amin. Waduh, ya Allah.
0: Amin, amin ya Allah.
1: Terus biar yang dengerin itu juga berkelimpahan juga rezekinya.
0: Oh gitu,
1: gitu.
0: Amin.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Ini jadi lagu kamu sendiri yang nulis?
1: Alhamdulillah iya.
0: Full ya?
1: Iya.
0: Wow. Selama proses produksi ada gak bagian yang mungkin, ini kan kamu sendiri yang nulis, mungkin kalau kamu sebagai penyanyi juga, oh iya ini aku udah ngerti kali ya. Tapi ada gak yang mungkin ternyata ada bagian yang ternyata lebih sulit dari yang kamu bayangin pas nyanyinya?
1: Pas nyanyinya sih, karena sebenarnya aku tuh bukan penyanyi Kak.
0: Terus?
1: Jadi aku itu apa ya, kalau kakakku bilang itu palu gada. Semuanya aku lakuin, MC iya, jadi tutor modeling iya, jadi model endorse juga iya, influencer
0: ya?
1: Semuanya iya, termasuk mami-mami juga ya. Maksudnya ngerawat anak gitu ya. Jadi perempuan kan multi talent.
0: Betul, sangat multi talent berarti. Sama akhirnya terjun ke dunia
1: sampai
0: musik.
1: Sampai akhirnya
0: ini
1: terjun ke dunia musik. Kalau musik itu aku emang suka ya, dari dari kecil itu udah suka banget. Cuman paham ya, kalau kemampuan diri itu aku ngerasanya sih kurang kalau di suara. Karena banyak banget orang yang suaranya tuh merdu. Kayak kakak aja aku dari tadi, enak banget.
0: Mana ada.
1: Iya, jadi kayak minder ya sama suara. Di modeling pun aku tuh juga minder sama warna kulit, sama gigi yang gingsul. Jadi banyak hal yang keminderan-keminderan yang aku alami. Tapi karena aku sama bestiku ini sama-sama kita belajar di tutor yang sama di Instagram, itu ada namanya Kenny Cola. Nah, di situ tuh kita diajarin untuk healing. Dan akhirnya karena kita udah sering ya ngeliatin Instagramnya, kontennya, kita beranikan diri untuk mewujudkan apa yang kita pingin selama ini. Walaupun awalnya gak pede. Jadi kayak sahabatku Ratna Ayu bikin e-book, dan aku akhirnya berani juga untuk aku pingin banget nyanyi. Walaupun aku tahu ya kemampuanku, tapi aku pingin gitu. Akhirnya terjunlah, memberanikan diri untuk menghubungi temanku juga. Di Jember itu ada namanya Mas Wildan Jaya Sukma. Itu dia arranger musik. Jadi aku mencoba menghubungi Mas Wildan ini, Mas bisa gak ya, karena kan beliaunya juga terima untuk record seperti itu. Beliaunya tuh juga aktif dulu di Link Raffin juga, membawa namanya Jember. Jadi minta sarannya dari Mas Wildan ini, bisa gak ya Mas bantuin aku untuk record laguku ini, gitu. Terus, oh ya kamu maunya yang gimana, musiknya yang gimana, dikasihlah beberapa referensi. Kemudian, karena aku gak bisa gitar, jadi musiknya tuh dari mulutku sendiri ini. Mas bisa gak, jadi kayak main musik dari mulut ya. Mas maaf ya aku gak bisa gitar, emang bukan basicnya penyanyi.
0: Terus
1: saking pinginnya aja mewujudkan hal yang selama ini belum bisa terwujud gitu.
0: Tapi akhirnya Alhamdulillah rilis ya.
1: Iya, lagunya diterima juga. Gak nyangka banget komen-komennya itu positif. Dan ada yang komennya tuh sampai panjang banget, terima kasih Kak Tiara, lagunya ini menginspirasi, bikin aku semangat sebagai ibu rumah tangga. Jadi kayak ini serius kayak gitu, kayak ya Allah alhamdulillah kalau bisa bantu banyak gitu orang. Iya, dan semoga aja nanti yang denger mudah-mudahan banget ya, termasuk aku pun juga bisa tercapai 3 miliar pertama itu.
0: Amin.
1: Biar bisa kita juga bisa ya? Apa ya, bantu lebih banyak orang lagi gitu.
0: Jadi kalau lagu ini sebenarnya kamu bawain awalnya ya pengen banget itu ya,
1: pengen banget jadi penyanyi.
0: Dan kalau lagu ini tuh sebenarnya memang tipe kamu banget kah atau
1: tipe
0: enggak?
1: Aku banget, karena aku suka banget lagu afirmasi.
0: Lagu afirmasi.
1: Iya, apalagi kayak buat sekarang ya, kita itu di berita yang banyak banget kan, berita bencana ini itu yang agak bikin kita worry, kita pikirannya OVT gitu-gitu ya. Jadi kayak kita itu butuh lagu yang
0: afirmasi.
1: Iya, yang bikin kita akhirnya positif, pikirannya tenang kayak gitu.
0: Ada enggak challenge tersendiri buat kamu untuk menyanyikan lagu ini?
1: Ada banget.
0: Di apanya tuh?
1: Karena begitu musiknya udah jadi, ada ternyata ada yang tempo tuh lumayan cepet.
0: Kamu nyanyinya kecepetan.
1: Agak tersenggal-senggal ya.
0: Karena
1: terus, kan bukan penyanyi kak.
0: Terus akhirnya bagaimana?
1: Ya akhirnya berkat ya Mas Wilan ini tadi ya,
0: dibantu.
1: Iya, dibantu untuk editingnya kayak gitu-gitu. Terus ya disupport. Bisa kok. Bagus kok, udah bagus. Terus aku juga waktu record itu ditemani juga sama bestie aku yang lainnya lagi. Disupport. Iya, masih enak kok. Malah dia juga bawa anaknya waktu itu. Jadi Mbak Eva Ruslina, makasih banyak ya sama Gwen. Terima kasih yang udah nungguin untuk record.
0: Mom support mom.
1: Iya, alhamdulillah banget.
0: Dan mungkin harapan kamu apa nih setelah seseorang mendengarkan lagu kamu di 3 miliar pertama kamu, harapannya apa?
1: Ya, harapannya itu tadi ya. Jadi semoga rezeki kita berkelimpahan.
0: Amin.
1: Kita diberi ketenangan batin ya terutama. Terus kalau rezeki kita berkelimpahan, pastikan kita bisa bantu orang banyak gitu.
0: Oh gitu, amin. Ya. Semoga kita semua dicukupkan.
1: Iya, ya, janji dermawan kok ya Allah.
0: Ya Allah, janji.
1: Janji dermawan, janji gak sombong.
0: Amin. Tuh, teman Pri 2, buat kamu yang mungkin relate sama lagu ini, jangan lupa kalau misal kamu bikin story di Instagram, boleh tuh pakai lagu 3 ya, miliar pertama.
1: Boleh banget, kita dengan senang hati.
0: Saling afirmasi ya. Di search aja nanti bakal muncul kok. Mm-mm. Itu udah aku pakai juga, teman Pri 2, di story Instagram Pri 2 Jember. Dan juga di postingannya sudah ada. Kita tunggu story kamu, boleh kali ya di tag di Instagram
1: boleh,
0: kamu.
1: Boleh, boleh.
0: Apa? At siapa?
1: Tiara Adinda Sari.
0: At Tiara Adinda Sari. Oke, okay. Mungkin sambil nungguin teman Prediwe, kita dengerin bareng-bareng dulu lagu 3 miliar pertama dari Kak Tiara Adinda Sari.

0: Di dunia balap, ada momen yang cuma berlangsung beberapa detik, tapi bisa menentukan menang atau kalah. Di ajang Formula One, pit stop adalah proses masuknya mobil ke pit lane untuk mengganti ban dan melakukan penyesuaian teknis secara cepat. Faktanya, pit stop tercepat dalam sejarah Formula One dicatat oleh tim McLaren pada tahun 2023 dengan waktu sekitar 1,80 detik untuk pergantian 4 ban sekaligus. Satu pit stop melibatkan lebih dari 20 kru. Masing-masing punya tugas spesifik mulai dari mengangkat mobil, melepas murban, hingga memasang kembali dengan presisi tinggi. Menariknya, sejak tahun 2010, pengisian bahan bakar saat balapan sudah dilarang di Formula One demi alasan keselamatan. Sehingga strategi pit stop kini lebih fokus pada pergantian ban. Dalam hitungan detik, pit stop membuktikan bahwa kecepatan, kerja tim, dan presisi bisa mengubah jalannya perlombaan.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Hey, kamu masih dengerin musik live chat berjaringan Pro 2 FM Sekor Wilnus 10 Jawa Timur.

0: Balik lagi barengan aku di Taulia di Music Live Chat berjaringan Seprodua Jawa Timur, langsung dari Produa RRI Jember, dan disiarkan juga secara langsung di Produa RRI Surabaya, Produa RRI Malang, Produa RRI Madiun, dan Produa RRI Sumenep. Kita lanjut lagi ngobrol bareng Kak Tiara. Tadi kita udah ngobrolin soal new single 3 miliar yeah. pertama, dan kita udah dengerin juga ya. Wow, ternyata selembit itu suaranya, guys. Dan menurut aku sebagai pendengar, aku mendengarkan jujur pertama kali waktu di posting itu di feeds itu aku mendengarkan kayak oh wow, sebenarnya denger dikit easy listening, wow. Terus pas denger banyak kayak oh iya ya, liriknya tuh relate ternyata sama kita yang minta tuh kalau bisa sebanyak-banyaknya gitu.
1: Betul ya.
0: Kita lanjut lagi ngobrolin soal kali ini ke perjalanan Kak Tiara kali ya. Kamu berarti suka dunia musik tuh sejak kapan?
1: Suka banget itu sama dari musik. SD sebenarnya.
0: Oh, dari SD. Suka dengerin.
1: Suka dengerin, terus orang tua juga yang support ya, belikan kaset. Dulu kan ya zaman kaset gitu kan. Selalu dibelikan, kalau malam minggu tuh aku dibeliin di toko Juni, ada di Probolinggo namanya.
0: Oh gitu.
1: Dibeliin kaset, terus juga dibeliin zamannya CD, dibeliin CD. Terus dulu dengerin radio, jadi papa itu punya radio kecil dari zamannya papa SMA atau kuliah ya. Nah, radio itu yang semakin mengantarkan aku untuk berhayal dan suka banget dengerin lagu-lagu. Terus yang dulu zaman titip-titip salam di radio gitu.
0: Betul,
1: gak sih?
0: Oh, masih seru dulu ya.
1: Iya, ketahuan ya kelahiran tahun berapa.
0: Ya. Dan dulu musik yang kamu suka itu genrenya apa, kalau boleh tahu?
1: Macem-macem ya, semua genre aku suka. Dangdut, India,
0: hipdut sekarang.
1: Iya, suka banget.
0: Suka.
1: Lagu rock bahkan ya. Dulu apa ya, System of a Down ya.
0: Oh wow.
1: Nah. Itu, terus kakakku suka MCR ya, My Chemical Romance, itu aku juga suka.
0: Wow, referensinya
1: semua
0: ngeri ya.
1: Semua ya, banyak banget. Westlife ya, dulu pada zamannya ya Westlife. Ya itu.
0: Kalau sekarang?
1: Sekarang
0: apakah sudah beralih mungkin ke mellow-mellow pop yang sekarang banyak mungkin indie?
1: Iya. Ya tetap ya, semua lagu sampai anakku yang usia 2,5 tahun tuh, "Ma, ini lagu apa, Ma? Nanti ini lagu India, enak ya, Ma?" Iya, nanti muter lagi lagu apa. Terus lagunya apa ya yang Indakus itu juga yang kekinian banget ya.
0: Iya, agak-agak.
1: Jangan malu.
0: Iya, hidut-hidut gitu-gitu ya, sekarang kan gitu-gitu. Lagi banyak ya.
1: Semua sih aku enggak ada pilih-pilih lagu ya. Sama kayak makanan, enggak pilih-pilih makanan.
0: Oh.
1: Gitu. Terus zaman SD itu yang rajin banget nyatet lirik lagu. Sampai dipinjem sama sepupu aku yang di Jember. Satu lagu tuh satu buku tuh dipinjem, nanti dipinjem siapa gitu.
0: Oh iya, dulu kita suka banget nulis lirik lagu di binder gitu ya.
1: Terus juga alhamdulillah punya suami dulu dari zaman pacaran ya. Dari 2000 kita mulai pacaran 2011. Itu juga anak band.
0: Cowoknya anak band.
1: Iya, terus
0: cocok nih.
1: Terus cocok ya, inner child-nya terbayar ya.
0: Oh gitu.
1: Akhirnya terus dia juga bikin lagu gitu. Bikin lagu dulu apa ya, ada liriknya tuh peri kecil, kata mamaku, "Peri kecil, kamu lo besar kayak gini kok dibilang peri kecil."
0: Oh, dia nulis lagu buat kamu.
1: Romantis banget orangnya ya, biasa ya anak band ya.
0: Oh iya.
1: Iya gitu, terus kita sampai record lagu bareng.
0: Oh.
1: Jadi kita ada lagu yang nyanyi berdua gitu.
0: Apa tuh yang peri kecil itu?
1: Bukan, yang peri kecil tuh dia nyanyiin aku. Terus ada lagu lagi yang kita udah deket-deket mau nikah ya. Itu kita ada lagu duet berdua gitu.
0: Akhirnya diputar di nikahan?
1: Enggak juga sih. Gak apa? Pede kakak.
0: Apa judul lagunya yang di record
1: lagunya itu apa ya, aku lupa.
0: Waduh.
1: Saking jadi, lamanya.
0: Oh itu kamu berarti
1: apa, Bahagia Bersamamu kayaknya ya judulnya.
0: Oh pasti masih ke romantis.
1: Aduh,
0: ya.
1: Aduh, romantis banget.
0: Jadi,
1: terus juga dulu road show JFC itu kalau ke India juga dapetnya tuh temen yang kalau orang India tuh asik banget, dikit-dikit nyanyi beneran udah yang di film itu. Jadi kita nanti ingat lagu apa, kita nyanyi bareng. Iya,
0: dialog
1: di
0: dikit nyanyi.
1: Naik apa sih namanya kalau di India kayak ada bajainya gitu ya. Iya, di situ ya nyanyi, nanti dikit-dikit nyanyi. Jadi alhamdulillah ya punya teman suka nyanyi.
0: Berarti akhirnya juga kamu benar-benar tertarik ke dunia
1: tertariknya
0: musik.
1: Tertarik banget banget dari dulu. Cuman
0: akhirnya,
1: ya itu belum pede dan medeinnya sekarang.
0: Baru bisa merealisasikan sekarang ya. Tuh, tawam Produa. Ini aja waktunya panjang. Jadi buat kamu
1: panjang
0: jangan
1: banget.
0: Merasa terlambat, enggak ada kata telat ya.
1: Bener
0: tenang
1: banget.
0: Kalau kamu mau lakuin sekarang juga boleh banget.
1: Boleh banget.
0: Jadi untuk 3 miliar pertama ini lagu pertama kamu atau
1: yang dibikin sendiri ya?
0: Oh iya, karena kemarin yang sama pacarnya dulu
1: bareng-bareng. Pacarnya jadi suami.
0: Ya. Oh iya, bareng-bareng nih bikin.
1: Iya, biasanya itu serba dia yang bikin lirik lagunya, bikin aransemen lagunya, recordnya itu biasanya dia semua. Kalau yang sekarang ini surprise, jadi suamiku juga gak aku ceritain, tahu-tahu udah jadi lagunya.
0: Oh iya?
1: Terus kata dia, ini cuma satu lagu aja. Loh, maksudnya harus satu album ya, modalin.
0: Modalin satu album ya, next berarti saya. Kita tungguin lagu selanjutnya, 3 miliar kedua.
1: Pinginnya sih satu album nanti lagu afirmasi semua.
0: Dan untuk genrenya menurut aku ini juga ringan banget buat didengerin, gampang buat diterima di telinga tentunya. Dan kalau boleh tahu siapa sih role model kamu dalam dunia musik, Kak Tiara? Siapa yang kamu lihat?
1: Ya kalau sekarang ya Afif Kila tadi ya.
0: Oh, Afif Kila tadi. Kalau yang benar-benar full support kamu selama mengerjakan produksi musik ini ataupun selama berkarir di dunia musik, siapa?
1: Semua bestie-bestiku ya.
0: Bestie-bestie yang di sini.
1: Iya.
0: Ya.
1: Ratna, Devi. Jadi aku tuh punya bestie tuh ada dua grup, tapi tiga mama-mama semua. Jadi yang pertama itu Ratna yang sekarang nemenin ini di sini ya. Ratna, betul. Devi sama aku. Jadi tiga mama ya. Satunya lagi aku, Mbak Eva sama Nurul. Tahu nggak yang lagi viral juga Mbak Brekai? Ada itu yang Instagramnya juga lagi happening banget videonya tuh. Jadi bikin komedi tapi bahasa Maduraan gitu.
0: Kayaknya aku tahu deh.
1: Iya ya.
0: Maybe pernah lewat.
1: Jadi 3M 3M. 3M-nya ada 2 ya.
0: Oh gitu.
1: 3 mama 3 mama gitu.
0: 3 mama-mama ya. Oke, berarti memang dari faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi.
1: Sangat, alhamdulillah ya. Mendukung banget semuanya.
0: Oke, kalau boleh tahu suka duka setelah kamu rilis single pertama apa nih? Sukanya dulu.
1: Sukanya ya itu tadi ya, jadi gak nyangka banget. Bahkan sampai ada temen SD ku tuh yang posting ke story-nya. Jadi begitu aku rilis, dia langsung posting ke story-nya. Kayak, aduh ini lagunya enak banget gitu-gitu. Terus juga ada adik kelasku SMA yang udah lama kita gak kontakan, tapi tetap ya keep in touch di Instagram itu tetap saling lihat-lihatan story. Terus dia tuh langsung posting ke story-nya. Jadi kayak banyak banget orang-orang di masa lalu yang ternyata supportnya itu luar biasa. Termasuk yang komen-komen di Instagram. Aku sempat agak worry ya. Aduh, kan OVT-an ya, mama ini OVT-an. Kadang takut, aduh nanti ada yang komen gimana.
0: Ada.
1: Tapi namanya kalau kita berkarya emang harus siap ya sama apapun itu. Dan ada lagi yang lucunya ini.
0: Apa tuh?
1: Jadi karena awalnya aku suka bikin konten komedi. Jadi sebelum ini kan aku suka bikin konten lucu-lucuan.
0: Wah, aku belum sempat lihat konten lucu.
1: Soalnya di bawah-bawah itu banyak banget.
0: Oh iya, karena aku stalkingnya memang kamu juga sebagai konten kreator ya. Bagus-bagus sama kontennya.
1: Iya, terus dulu waktu anakku masih usia 5 tahun kayaknya tuh udah mulai garap komedi terus. Jadi awalnya komedi berdua sama suami, lama-lama dia sibuk kerja sendirian, terus sama bestie-bestieku ini jadi korban konten komedi. Mamaku, papaku semuanya jadi korban. Sampai mamaku, "Nak, mama enggak mau lagi peran jahat, mama dikira jahat beneran." Padahal itu komedian
0: dan dikirim ke grup RT.
1: Dan netizen itu suka. Iya. Dan netizen itu suka. Itu ya. Jadi awalnya itu, terus ya baru-baru ini aja ya. Akhirnya nyanyi ini.
0: Akhirnya juga bisa membuka reach out ulang teman-teman, mungkin teman-teman.
1: Iya benar. Dan ada yang gini, sukses ya. Nah, banyak banget yang ngira aku mau jadi penyanyi beneran.
0: Gas.
1: Yang lucunya kakakku, karena aku suka bikin konten lucu, dia gini, "Oh ala dek, kan aku juga bikin kaos ya, gambarnya aku sama mamaku dan aku sama bestiku juga itu terlilit kekayaan."
0: Oh gitu, berarti relate sama lagu ini.
1: Iya, sebelum ada lagu ini. Nah, jadi kakakku tuh mikirnya, "Tak pikir kamu nih nyanyi nih cuman konten gitu, konten bercanda dikiranya gitu. Loh, kamu bikin lagu beneran."
0: Dan akhirnya sudah rilis nih kak gitu lagunya. Ya.
1: Oh ternyata konten, ini lagu beneran gitu.
0: Apa kata kakakmu?
1: Ya alhamdulillah support ya. Terus kakak iparku juga musisi juga.
0: Oh gitu.
1: Di Jakarta. Dulu di Jember juga lumayan terkenal ya, Netu Remember. Itu alhamdulillah semuanya support. Terus anaknya juga yang udah SD, enak mah lagunya gitu.
0: Oh anaknya udah SD
1: ya,
0: juga.
1: Yang bikin seneng banget, lagunya ini diterima sama anak-anakku. Karena kan anak kecil jujur ya.
0: Jadi apalagi sebagai seorang ibu.
1: Nah, jadi awal itu. Begitu awal lagunya ini selesai diedit sama Mas Wildan tadi. Itu malam, Kak, jam 10-an ya. Jadi mereka pada nggak tidur dengerin lagu ini diulang terus.
0: Repeat terus ya.
1: Kayak kayak fans apa ya, fans jati ya. Anak itu adalah fans jati. Gitu.
0: Apa nih nama fans kamu?
1: Ini belum ada. Tapi seneng banget dan kalau diputar di mobil, anakku yang umur 2,5 tahun tuh, "Ma lagi, Ma. Lagi, Ma. Lagi ulangi lagunya Mama lagi."
0: Jadi kayak iya, seorang anak dengerin suara ibunya.
1: Iya, kayak bangga banget. Udah, dan dia tiap lihat aku muncul di TV, apapun itu ya. Kadang kan acara JFC atau
0: betul,
1: apa.
0: Betul.
1: Itu ngiranya Mama mau nyanyi. Nah, Mama ini bukan penyanyi.
0: Mama ini baru rilis
1: nih ya. Mencoba mewujudkan biar anak-anak itu bangga sama mamanya.
0: Kalau dibandingkan mungkin sama Tiara yang dulu pertama kali berkecimpung di dunia yang penuh kesibukan ya, dengan Tiara yang sekarang, perubahan yang paling besar yang paling kamu rasakan apa, Kak Tiara?
1: Yang pasti ketenangan ya. Walaupun OVT-nya masih ada lah, namanya manusia ya.
0: Masih ada dikit-dikit ya. Memang agak susah itu.
1: Benar, udah sekian puluh tahun ini ya hidup kayak gampang mikir apa. Tapi setelah ya kita berdua, aku sama bestiku ini lihat kayak Nicola itu, udah ada rasa ketenangan, rasa kedamaian. Terus banyak berpikir positif, berpikiran dan berkata yang harus positif. Makanya laguku nih benar-benar gak ada kata negatifnya satupun. Gitu.
0: Semuanya full afirmasi.
1: Iya. Berharapnya ya bisa nginfluence diri aku juga gitu.
0: Betul. Jadi itu ya, suka dukanya terjun ke dunia musik. Selalu akan ada yang namanya proses, teman
1: proses,
0: pre-2
1: betul.
0: Tapi dari situlah teman pre-2 kita akan terus bertumbuh dan juga menemukan jalan yang memang kita nyaman ya. Dan saat lagi teman pre-2 di segmen terakhir, nanti boleh kali kita nyanyi dikit.
1: Iya.
0: Sesaat lagi teman pre-2, patengin terus di Music Live Chat berjaringan Super 2 Jawa Timur.

0: Suwir adalah oleh-oleh khas dari Jember. Banyak orang yang mengira namanya berasal dari bahan atau rasanya, padahal bukan. Kata suwir dalam bahasa Jawa berarti disobek atau dipotong kecil memanjang. Setelah adonan tape singkong dimasak sampai padat, adonan tersebut dipotong memanjang kecil-kecil. Proses inilah yang disebut disuwir-suwir. Lalu akhirnya dikenal dengan nama suwar-suwir. Jadi, nama suwar-suwir sebenarnya menggambarkan cara memotong dan bentuknya, bukan bahan utamanya.
1: Di mana ya toiletnya? Di sana ternyata. Lega. Akhirnya. Berapa, Pak?
2: 2.000 aja, Mbak.
1: Pak, toiletnya bersih ya. Desainnya bagus. Terus bikin nyaman deh pokoknya.
2: Iya, Mbak. Selain bersih dan bikin para wisatawan nyaman, toilet ini pakai sistem biofilter, Mbak. Jadi mengolah air limbah dari kloset, wastafel, dan urinoir toilet yang selanjutnya dialirkan ke 4 kolam sanitasi. Nah, kolam ini dilengkapi dengan batu koral dan ditanami tanaman air yang berbeda jenis. Kemudian tanaman air ini fungsinya untuk menetralisasi sisa limbah dan patogen-patogen yang dapat membahayakan kesehatan, Mbak. Jadi air yang akan dibuang ke badan air telah memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Jadi begitu, Mbak.
1: Wah, keren juga nih, Pak. Kalau kayak gini, ini juga jadi upaya untuk mendorong pariwisata di Indonesia.

0: Hey, hey, hey, kamu masih dengerin musik live chat berjaringan Produe FM Sekor Wilnus 10 Jawa Timur.
1: Tom Produe, kali ini kita udah di segmen terakhir untuk MLC berjaringan Produe Jawa Timur. Tadi kita udah ngebahas cukup banyak sekali soal karya dan juga perjalanan dari Kak Tiara Adindasari. Sebelum kita lanjut ngobrol lagi, boleh ya kita dengerin dulu Kak Tiara live perform di malam hari ini? Siap Kak Tiara?
2: Siap.
1: Oh ini.
2: Siap. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya.
1: Waduh. Ini dia, kita dengerin dulu 3 miliar pertama by Tiara Adindasari.

0: keselio-keselio.
1: Oke, malam hari agak dingin memang di studio ya. Agak menggigil sama Predua. Terima kasih banyak sudah bernyanyi menghibur kita di malam hari ini. Adem banget, memang lagunya juga full afirmasi. Semuanya isiannya itu liriknya positif sama Predua. Jadi buat kamu yang ingin mengafirmasi diri, sepertinya lagu ini cocok buat kamu ya. Dan kita lanjut lagi obrolan kita. Tadi tuh di segmen kedua kita udah ngobrolin soal suka duka ya. Nah, tadi kayaknya baru disuka aja tuh. Kayaknya kita kelewat ya. Kalau boleh tahu dukanya selama kamu berkarya dan juga menghasilkan karya dari 3 miliar tadi, 3 miliar pertama itu tadi, apa tuh dukanya?
2: Nah, jadi ini lagunya udah record itu kan Juni.
1: Tuh.
2: Nah, sebelum JFC. Terus Mei atau Juni? Oh ya. Mei, Juni gitu ya.
1: Recordnya.
2: Nah iya. Terus mau launchingnya ini sebenarnya awal Juli. Tapi ternyata akun dari kakak Wildan ini bermasalah, jadi nggak bisa langsung dirilis gitu intinya. Dan harus menunggu waktu yang nggak tahu kapan itu. Tidak bisa ditentukan waktunya. Akhirnya mundur. Aku tanya, kapan ini mas? Sementara kan juga mau umroh, aku mikirnya kalau udah rilis enak banget ya, aku mikirnya
1: bisa
2: gitu.
1: Bisa pas gitu ya.
2: Iya, bisa pas gitu timingnya. Ternyata sampai di Mekah pun belum bisa rilis lagu ini gitu. Sampai akhirnya setelah ritual umroh itu sudah ya, ada waktu lagi untuk ke Ka'bah, udah selesai doa. Macam-macamnya yang pasti banyak astagfirullahnya, banyak permohonan maaf ke Allah apapun itu ya. Sampai selesai, terus aku sempilin, ya Allah boleh gak ya lagunya ini kapan kira-kira, mudah-mudahan bisa segera launching gitu. Mudah-mudahan lagunya ini bisa menginspirasi orang banyak, membantu orang banyak. Udah gitu aja, ya Allah kasih kemudahan, kasih kemudahan. Dan ternyata memang lagu ini menunggu pulang umroh rupanya. Ya.
1: Di waktu yang tepat ya.
2: Di waktu yang tepat, betul. Kayaknya minta didoain khusus ya di Ka'bah gitu.
1: Spesial akhirnya rilis. Iya. Dan semoga juga ini lagunya bisa membawa dampak yang positif untuk yang mendengarkan.
2: Amin, Allahumma amin.
1: Dan kalau ngomongin soal karya, ada gak nih genre ataupun konsep musik yang sebenarnya pengen kamu coba ke depannya mungkin?
2: Ya, kalau pengen
1: main di mana?
2: Pinginnya sih yang lagi ngetren-ngetren sekarang ini ya, yang agak hipdut gitu, lucu. Tapi aku masih mikir gimana ya masukin lagu afirmasi ke nada itu gitu.
1: Oh, masih tetap di afirmasi ya?
2: Ya iya dong kak ya, biar bisa bantu orang banyak gitu.
1: Kalau konsep musiknya sama tapi genrenya pengen dibawa ke hipdut.
2: Iya, tapi gimana, masih itulah, masih diolah dulu.
1: Challenge ya berarti ini ya.
2: Iya, terus kayak aku suka lagu ini banget karena aku orangnya tuh suka banget mengutamakan kejujuran, makanya aku selipin kata jujur itu di lirik lagunya gitu.
1: Full afirmasi positif pokoknya ya berarti.
2: Dan buat diri sendiri ya sebenarnya utamanya.
1: Utamanya diri
2: syukur-syukur
1: sendiri.
2: Syukur-syukur iya bisa membantu orang banyak.
1: Amin. Dan kalau dikasih kesempatan berkolaborasi, kamu pengen kolaborasi sama siapa nih? Siapapun deh.
2: Siapa ya? Yang pasti Afif Gila tadi ya. Syukur-syukur ya bisa.
1: Karena match sekali.
2: Iya, dan orang yang aku

0: Sari tuh nggak langsung enak suaranya. Dulu dia juga awalnya bukan penyanyi, dari film mah lah ya gitu.
1: Betul, dari
0: kamu pede aja, kamu pasti bisa gitu.
1: Oke. Jadi
0: pinginnya les vokal ya, diajari untuk vokal yang benar, yang sesuai sama karakter suaraku nih gimana.
1: Oh, pengen gitu. Fokus mengembangkan vokalnya dulu.
0: Iya, tadinya ada Bunda Ica ya, masih keluarga. Kemudian beliau almarhum gitu. Tapi ada sih sepupu Alvan Santana juga pengajar di Jember Fashion Carnival, pengajar vokal gitu.
1: Pengen ya akhirnya
0: pinginnya
1: untuk
0: iya.
1: Fokus ke depannya
0: biar lebih vokal. Apa ya di waktu di record enak, waktu nyanyi live bisa profesional gitu loh Kak.
1: Amin. Dan mungkin harapan kali ini ya 5 tahun dari sekarang di hari yang sama, di jam yang sama. Kamu ingin melihat diri kamu sudah berada di titik seperti apa dalam perjalanan di dunia musik 5 tahun ke depan. Widi, kita berandai-andai nih. Afirmasi.
0: Baik, terima kasih atas pertanyaannya.
1: Waduh.
0: Saya akan menjawab dalam 30 detik.
1: Waduh.
0: Lebih mungkin ya.
1: Pigeon banget nih Kak.
0: Iya, gitu. Kebetulan juga pageant trainer gitu.
1: Wow. Bahkan seorang pageant trainer pun akan selalu membutuhkan ini ya, masih perlu belajar.
0: Banyak banget ya, di umur berapapun kita tuh wajib banget belajar.
1: Wajib belajar tidak hanya 12 tahun.
0: Iya. Dan aku dulu dari dulu tuh selalu kayak amazed gitu loh, orang yang suaranya enak itu bertahan sampai usia berapapun. Kalau model kan nanti ada masa tua gitu-gitu ya.
1: Oh gitu.
0: Kalau suara itu enak terus.
1: Oke, semoga sukses deh, berhasil ke depannya ya.
0: Jadi harapannya 5 tahun
1: dari
0: ke
1: sekarang.
0: Depan dari sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pasti lagu ini sudah jadi kenyataan.
1: Amin.
0: 3 miliar pertama sudah tercapai.
1: Oh, amin. Betul.
0: Sudah punya rumah yang sesuai ekspektasi, diisi oleh saya, suami, anak-anak, Abimana, Arkan, Arta, Nabil, Asyalet, anakku. Dan Shankara Ramadan Langit Biru, suamiku Taki Aji, Prabowo Prakoso, kita bisa bareng-bareng di rumah itu, saling menghangatkan satu sama lain, support satu sama lain apapun itu, semakin sukses. Kita bisa bermanfaat dan membuat bangga keluarga kita, mama, papa, Mbak Intan, Mas Arbil, semuanya, mertua, ya, ibu bapakku yang selalu baik banget, full support. Kalau tanpa mereka aku juga gak bisa berkarya. Jadi aku harap bisa membanggakan, membalas jasa orang tuaku, orang tua suamiku yang sangat amat baik. Lagu-laguku semakin banyak lagi, bisa satu album dan bermanfaat untuk orang banyak.
1: Amin.
0: Bisa membantu orang banyak. Yang pasti kaya berkelimpahan.
1: Amin. Amin.
0: Iya.
1: Doa untuk kita semua kaya berkelimpahan.
0: Kaya berkelimpahan.
1: Dermawan ya, jangan lupa.
0: Iya, semoga 5 tahun yang akan datang. Aduh, ini kayak mau jadi bupati ya.
1: Panjang nih.
0: Iya, syukur bisa jadi bupati ya. Ini kan 5 tahun lagi.
1: Betul.
0: Bisa.
1: Amin.
0: Bisa pilih saya.
1: Aduh.
0: Bisa bantu orang banyak. Aduh, terulang-ulang itu ya. Harapannya itu bang, itu aja.
1: Itu ya.
0: Bermanfaat untuk Jember, dikenal dan dikenal di Jember sebagai Tiara Adinda Sari yang dermawan dan membantu banyak orang.
1: Amin. Dan mungkin terakhir nih, karena waktunya udah mepet juga, apa nih pesan untuk teman Pre2 di luar sana yang mungkin ingin mencoba juga terjun ke dunia musik ya terutama.
0: Iya. Sebelumnya general dulu ya. Untuk teman Pro 2 FM, buat kalian yang punya mimpi, jangan takut wujudkan mimpi kalian. Ibuku bilang, untuk terkenal itu gak mandang usia berapapun. Dan gak ada kata terlambat. Jadi mau usia 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan 70 tahun pun, kalau Allah sudah menakdirkan kita untuk terkenal dan bermanfaat, itu pasti akan bisa.
1: Terwujud,
0: gitu.
1: Amin.
0: Jadi jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk mewujudkan mimpi kalian. Berani aja, berani jalan aja dulu.
1: Betul.
0: Gitu. Untuk ditarik suara, untuk di dunia musik, kalau bisa wujudkan dan buat semakin banyak lagi ya lagu afirmasi yang bisa menolong banyak orang, bisa membuat orang lebih tenang hatinya, bisa bermanfaat untuk sekitar dan mendinginkan suasana di Indonesia dimanapun itu.
1: Oke, jadi jangan patah semangat untuk terus berkarya ya Teman Predua, karena kalau kita gak mencoba juga kita gak akan tahu titik temunya Teman Predua.
0: Benar.
1: Oke, baik, terima kasih banyak Kak Tiara sharingnya di malam.

0: hari ini. Semoga sukses dan lancar semua kegiatan kedepannya ya. Dan buat kamu teman Pre2 se-Jawa Timur, setelah ini bakal aku kembalikan lagi bersama penyiar favorit kamu di kota masing-masing. Terima kasih banyak teman Pre2 yang sudah menyimak kita.
1: Kurang dan lebihnya mohon maaf.
0: Mohon maaf. Kita pamit undur diri and bye-bye teman Pre2.
2: Baru aja kamu ikuti Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb. See you!

tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Charity, sharing with community. Charity, sharing with community, barengan aku Mas Hadi. Dan selamat malam untuk berdua dimanapun kamu berada. Kabar baik segala macam. Dan seperti biasa, ada 5 orang yang bakal aku ajak ngobrol. Rame banget teman berdua studio malam hari ini. Dan langsung aja aku spill komunitas yang datang malam ini. Ada komunitas pelajar mengajar Surabaya. Halo guys, selamat malam. Rame kan? Rame di sini gitu. Di sini kenalan dulu deh, kenalan dari ujung kiri dulu. Ada siapa di sana?
1: Halo.
0: Halo. Apta. Terus ada siapa lagi?
2: Halo, aku Raisa.
0: Ada Raisa juga di situ. Terus?
3: Halo, aku Tia.
0: Ada Tia juga.
4: Halo, aku Tengku.
0: Ah, Tengku. Tengku Wisnu bukan? Bukan nih. Kan yang pojok?
5: Aku Husni.
0: Ah, Husni. Selamat malam. Gimana kabar, guys?
6: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya, gitu ya. Rutinitas apa sekarang? Sekarang kuliah, kerja?
6: Sekolah.
0: Yang paling muda siapa sih di sini? Oh, doi. Ya, SMA. Ya. Ada yang ngampus juga?
6: Saya.
0: Oh, ngampus. Ya. Yang kerja? Oh, doi. Doi ya. Paling tua berarti. Kalian dari komunitas pelajar mengajar Surabaya gitu ya teman-teman. Dan kalau kita ngomongin soal pelajar mengajar berarti itu ya belajar mengajar gitu ya intinya gitu. Tapi secara gamblang komunitas pelajar mengajar ini apa sih kira-kira?
3: Jadi komunitas pelajar mengajar ini itu komunitas yang bergerak dalam bidang pendidikan.
0: Okay.
3: Jadi kegiatan kita itu fokus ke cara kita mengajar adik-adik,
0: mm-hmm,
3: di khususnya di wilayah pesisir Kenjeran.
0: Oh gitu.
3: Ya betul.
0: Berarti fokusnya di pojok-pojok Surabaya gitu-gitu.
3: Ya soalnya melihat kondisi di sana itu, mm-hmm, Mas, biasanya itu karena orang-orang di sana itu kan kebanyakan nelayan,
0: yeah,
3: dan kebanyakan orang tua di sana itu keduanya memiliki peran penting dalam pencarian nafkah.
0: Oh benar. Oh gitu.
3: Jadi adik-adik di sana itu jadi kurang apa ya, diperhatikan lah.
0: Iya, iya, iya.
3: Jadi kita itu merasa hal tersebut itu membutuhkan fokus yang lebih.
0: Oh gitu.
3: Terhadap pendidikan, betul.
0: Jadi teman-teman yang ada di pesisir ini mungkin kurang terperhatikan lah ya soal pendidikan gitu. Terus kalian ada di situ gitu ya. Dan itu filosofinya ya. Kenapa komunitas ini bisa kebentuk gitu ya. Dan apa yang melatar belakangi kalian kok mau ikut masuk gitu?
3: Boleh.
0: Silakan ya, satu-satu. Apa dulu yang paling muda ya? silakan.
7: Kalau dari aku pribadi.
0: Agak ya, digeser mic-nya. Nih, okay. Nah.
7: Kalau dari aku pribadi nih, menurutku yang paling melatar belakangi kenapa sih mau banget tuh? Karena juga faktor mungkin merasa kayak sama-sama aware sih terkait pelajar juga.
0: Benar.
7: Terkait teman-teman yang ada di sekitar sana, apalagi dengan kondisinya mereka yang cukup perlu diperhatikan juga kan. Jadi kayak ya selagi bisa kenapa enggak gitu loh.
0: Oh gitu. Iya, yeah, iya. Yeah. Terus Raisa boleh ditambahin?
8: Kalau dari aku sendiri juga awalnya itu aku emang suka sama anak kecil gitu kan. Jadi pengen kayak ngajar mereka, oh gini. Terus juga sebelum masuk ke komunitas pelajar mengajar ini aku juga sempat ikut volunteer di luar kayak oh ada volunteer ini ikut ah. Terus kebetulan pas pelajar mengajar ini lagi oprek pengurus, aku langsung join dan jadi setiap minggu ada jadwalnya, ada jadwal aku ngajar, jadi aku bisa kesempatan buat ngajar mereka juga.
0: Oh gitu. Terus Mbak Tia?
3: Ya, kalau dari aku sendiri awalnya itu aku tahu komunitas ini dari kakakku.
0: Okay.
3: Jadi kakakku dulu itu pengurus di komunitas pelajar mengajar juga. Dan awal-awal itu kakakku dulu sempat ngajak aku untuk ikut ngajar di sana. Soalnya waktu itu kedapatan kakakku itu lagi ngajar sendiri. Jadi butuh teman buat membantu dia membawa media ajar sama membantu dia buat mengkondusifkan adik-adiknya itu tadi. Nah dari situ aku mulai tertarik, jadi keterusan sampai sekarang.
0: Oh gitu.
3: Ya, betul.
0: Mas Tengku, silakan, ada yang perlu ditambahkan kah?
4: Kalau dari aku, dari awal memang tujuan kedepannya mengajar.
0: Oh gitu.
4: Ya, mungkin dari pengalaman volunteer-volunteer, ikut komunitas, bisa mengambil ya ibro pengalaman gitu.
0: Oh gitu. Ya. Emang basicnya guru atau apa, Mas?
4: Ya, guru kuliah itu pendidikan bahasa Arab.
0: Oke. Lesson bahasa Arab aja yuk. Oke. Oke. Oh gitu. Cukup atau ada tambahan?
4: Iya, juga yang mendorong juga dulu pernah sempat ngelihat anak jalanan gitu.
0: Oh gitu. Ibah
4: ya,
0: gitu
4: ibah, ya. Iya, ibah. Dari situ muncul ya mungkin pingin juga buat pendidikan di Indonesia maju.
0: Oh gitu. Ya, meluas dan ya, merata gitu ya. Oke, oke. Yang paling muda alias yang paling tua sendiri, Mas Usni, silakan.
5: Iya, kalau dari aku sendiri suka ngajar kan memang dari SMA kan. Kebetulan pas waktu habis lulus SMA itu juga apa ini? Ya pengen mencari kesibukan lain kan, karena kan habis SMA kan langsung kerja gitu kan.
0: Oke.
5: Dari situ juga itu tadi pengennya lebih bermanfaat untuk sekitar, terus habis itu juga lebih kenal daerah juga, karena yang saya lihat di Surabaya ini kan yang terpinggir kan, yang daerah Surabaya Utara gitu kan.
0: Iya.
5: Jadi ya pengen kenal sama adik-adiknya, terus habis itu lingkungan di sana gimana, sama nanti kira-kira apa yang bisa di yang dilakukan, yang bisa dilakukan di daerah saya gitu, supaya nanti bisa apa ya, bisa belajar supaya dan bisa diaplikasikan. Itu aja sih.
0: Orang-orang baik semua ya di sini. Amin gitu ya. Dan kalau kita ngomongin soal komunitas ini, emang didesain untuk pesisir aja atau kayak gimana, Kak?
3: Kalau dari awal-awal itu kan komunitas ini diadain awal itu di lokasi Kampung Nelayan.
0: Oke. Okay.
3: Terus nggak lama kemudian itu dua lokasi selanjutnya itu juga di daerah pesisir, okay, cuman beda kampung gitu, Kak. Tapi jaraknya mungkin 10 atau ya 10 menitan gitu dari lokasi yang awal. Tapi untuk kedepannya aku juga berharap semoga pelajar mengajar ini juga bisa berkembang dan bisa menjamah lokasi-lokasi yang belum terdidik gitu,
0: yeah,
3: kayak
0: yeah, yeah, yeah,
3: yang memerlukan kita untuk hadir di sana seperti
0: okay itu. Dan komunitas itu lekat dengan program gitu ya, di mana di situ bakal ada entah event atau apa segala macam. Di komunitas pelajar mengajar sendiri ada program-program khusus nggak yang harus teman Pro 2 tahu?
3: Gitu. Oke. Kalau program kerja dari pelajar mengajar yang menurut saya itu perlu banget, karena di zaman sekarang itu anak-anak kecil kan sudah main gadget ya, Mas.
0: Bener.
3: Kayak gak bisa dipungkiri juga. Jadi kayak benar-benar udah, aku ngerasanya kayak udah kecanduan gitu loh, udah 24 jam mereka main gadget.
0: Oh iya benar. Games, Roblox apa segala macam itu ya.
3: Betul. Jadi aku ngerasa perlu adanya program kerja dan perlu terrealisasikan. Program kerja ini apa? Jadi pembelajaran digitalisasi lewat digital gitu, Kak.
0: Yeah, yeah, yeah.
3: Jadi sebelumnya kita juga udah sempat mereview gitu website-website atau aplikasi pendidikan gitu yang ada di gadget.
0: Oh gitu.
3: Ya, jadi aku ngerasa itu perlu banget. Cuman sampai sekarang kita belum merealisasikan. Ya, soalnya perlu, aku ngerasa itu perlu pembinaan. Soalnya kan kita banyak yang ngajar dan lokasinya pun dalam satu hari itu 3 tempat. Jadi kita perlu untuk pembinaan terhadap itu tadi dan fokus terhadap itu biar waktu merealisasikannya itu kayak benar-benar terserap dengan baik.
0: Oh gitu. Berarti sampai sekarang program yang udah terjadi dan udah disalurkan teman-teman ke teman-teman pesisir apa?
3: Ini ada, kita ada pembinaan.
0: Pembinaan.
3: Parenting gitu, Kak.
0: Oh gitu.
3: Buat orang tuanya, adik-adik yang kita ajar. Jadi di periode sebelumnya itu kita ada itu. Jadi kita kayak mengundang orang tua dari adik-adiknya, terus kita ngasih tahu perkembangan dari adik-adiknya seperti apa. Soalnya awal-awal itu anak-anak buta huruf itu masih banyak, Kak.
0: Oh gitu.
3: Ya, kebanyakan juga di sana ada yang beberapa yang berhenti sekolah, terus ada beberapa yang menerima pendidikan tuh hanya di sekolah, jadi nggak terulang lagi gitu. Sedangkan pendidikan yang menurutku benar-benar bagus itu kan harusnya diulang lagi biar biar benar-benar terserap gitu.
0: Oh gitu. Ya. Tapi yang kalian lihat ya, teman-teman yang ada di pesisir, yang ada di pelosok-pelosok segala macam ya, apa masalah pendidikan yang paling terlihat kalian dan kalian kayak kok gini ya gitu?
3: Oke, kalau dari kita awal aku ikut tuh ini kak, apa namanya, apa ya,
0: etika.
3: Maksudnya karakteristik gitu loh anak-anak situ, jadi agak kasar gitu,
0: agak urakan dikit ya,
3: betul
0: gitu.
3: Soalnya mungkin karena kita di daerah pesisir ya, kayak ujung gitu, terus habis itu orang tuanya pun kayak tidak mengawasi 24 jam
0: karena mereka bekerja segala macam itu tadi.
3: Betul, jadi aku ngerasa emang butuh pendidikan karakter juga, etika dan segala macam kayak gitu.
0: Ada kesulitan nggak ketika kalian terjun ke
8: banyak.
0: Apa-apa keresahan kalian apa?
3: Kalau dari aku ini apa, adik-adiknya itu apa ya, semangat belajarnya itu semangat enggak
0: oh,
3: gitu.
0: Oh, labil.
3: Iya, betul. Nah. Jadi kadang rame, kadang enggak kayak gitu.
0: Iya. Ya.
8: Tapi paling kalau menurut aku tuh yang paling terasa banget masalahnya itu permasalahan kita untuk komunikasi ke anak-anaknya sih.
0: Okay.
8: Karena selain mungkin kalau anak kecil tuh cenderung labil ya memang dari awal kan. Tapi kan balik lagi juga gitu loh, kita waktu komunikasi dan juga sempat dibahas terkait etikanya anak-anak di sana itu masih memang kurang banget. Jadi perlu gitu, harus banyak sabar-sabar buat dorong mereka, ayo
0: pelan-pelan. Ada teman lain? Masnya?
5: Aku ini sih agak salut, kemarin tuh di daerah Kulon kan, maksudnya di salah satu titik kita itu ada yang udah baik gitu, karena kan kita kan udah lama juga kan maksudnya ngajarnya kan, ada yang udah setengah tahun, ada yang satu tahun juga. Itu kayak kita datang disambut gitu kan sama adiknya, terus habis itu juga ini kak saya bawakan tasnya gitu kan.
0: Habis
5: itu apa ya, ya itu tadi siapa ya, inget sama kakak-kakaknya juga yang sering datang gitu sih. Jadi ya itu tadi, kalau misalkan kita udah komunikasi sama adiknya, terus habis itu juga akrab, terus kemudian juga adiknya juga nyaman kan, kemungkinan juga nurut juga kan sama kita kan. Dari situ juga apa ya, ya itu tadi sih, emang pembelajaran gak bisa sekali dua kali, emang
0: benar,
5: harus berkelanjutan.
0: Berkelanjutan itu berarti berapa hari, minggu sekali atau berapa bulan sekali?
3: Dari kita satu minggu sekali kak
0: kesana?
3: Iya, cuman kita kan karena ada tiga lokasi, jadi semua pengurus itu kita bagi di tiga lokasi itu tadi.
0: Anggotanya berapa sih?
3: Sekarang 30-an sepertinya.
0: 30-an, itu yang aktif, yang benar-benar turun?
3: Yang benar-benar aktif itu mungkin 20.
0: Oh ya. 10-nya mungkin
8: jauh sih, soalnya kan kita beberapa tempat
3: iya,
8: juga
3: kebanyakan juga. Ini dari luar kota juga
8: malahan
3: tertarik gitu.
0: Ini Surabaya semua nih?
3: Saya Surabaya.
0: Masnya?
5: Ini saya Sidoarjo.
0: Sidoarjo, masnya?
4: Aku Lampung.
0: Deket, si deket. Mbaknya Surabaya juga?
8: Kalau aku Warlock malahan.
0: Oh Warlock, dia Warlock tuh ya. Iya. Dan yang kita rasakan semuanya ya, maksudnya ketika orang yang sorry to say ya, pendidikannya yang agak ke bawah gitu kan, moral atau apanya itu kan kurang gitu. Nah, cara kalian untuk menanamkan si moral ini supaya ya at least beretika dulu, kalau ngomong enak apa segala macam, kalian punya treatment khusus enggak?
3: Kalau dari aku sendiri sih ini kak, kadang tuh setelah mengajar itu kadang kalau aku ngelihat ada adik-adik yang kurang sopan atau bagaimana. Aku langsung aku panggil, kayak aku bilang nanti temu aku dulu ya, ngobrol-ngobrol dulu ya gitu ya. Jadi setelah kegiatan itu aku ngasih tahu kalau misal besoknya atau setelahnya itu jangan kayak gitu-gitu. Jadi aku ngasih solusi, bukan ngasih solusi, ngasih pemahaman lah kalau itu tidak baik dan seharusnya seperti apa.
0: Mereka ketika ngobrol face to face berdua gitu, mereka mau?
3: Mau. Iya, cuman kan karena teman-teman ya kak, jadi kayak gak bisa terkontrol gitu loh. Kayak ngerasa ini kayak gini jadi ngikut kayak gitu.
0: Oh gitu.
3: Iya betul.
0: Tapi so far untuk sejauh ini kalian terjun gitu ya ke mereka, sesulit-sulitnya mereka untuk diatur, tapi bisa?
8: Bisa.
0: Bisa?
3: Iya.
0: Butuh berkali-kali untuk kesana ya?
3: Iya betul. Soalnya dari aku sendiri itu masih melihat lah adik-adik itu kadang kayak, kak kita dapat apa setiap habis ngajar
0: gitu.
3: Iya, dan dari aku sendiri kayak berkali-kali menanamkan ke mereka, kayak aku mengingatkan, hayo kakak bilang apa.
0: Oh gitu.
3: Kalau diberi, diterima. Kalau tidak diberi, tidak boleh meminta.
0: Oh gitu. Ya. Ada deh.
3: Aku sering mengingatkan itu ke mereka yang masih meminta-minta itu.
0: Oh gitu. Ya, mereka minta benefit lah ya, jajan ya, apa segala macam. Ya
3: soalnya kadang kolaborasi itu dari kakak-kakaknya itu ada ngasih ini jajan-jajan gitu. Hmm. Jadi mereka kayak setelah nggak ada kolaborasi, kadang mereka menanyakan tuh. Oh, iya.
0: Mungkin dia kesana tujuannya jajan apa segala macam awalnya ya.
3: Ya mungkin.
0: Iya. Dan akhirnya kalau misalnya lah kok nggak ada gitu bertanya-tanya gitu. Tapi so far untuk sekarang udah semakin rame yang ikut di sana partisipan.
3: Ya lumayan sih kak, cuman
7: gak stabil gak sih jatuhnya.
3: Iya. Apa?
7: Gak stabil gitu loh, kadang banyak, kadang
0: sepi gitu.
3: Iya, tapi di periode sebelumnya itu kak, kita tuh banyak banget. Di lokasi kampung nelayan itu ada 30 lebih kadang tuh dalam satu hari. Nah, akhir-akhir ini kenapa kok gak stabil gitu, kayak kadang 15-10 kayak gitu yang datang. Karena aku ngerasa, karena ini ada apa ya, perkembangan ya kak. Jadi anak-anak yang udah kelas 6 udah masuk ke SMP itu nggak mau ikut lagi.
0: Oh gitu.
3: Iya, jadi adik-adik yang dulu aku ajar itu udah apa
0: dia ngerasa gede udah gitu.
3: Iya, jadi dia nggak mau ikut. Tapi kadang aku ajak mereka kayak, ayo kamu ikut bantu kakak aja kondusifin adik-adik yang kecil kayak gitu.
0: Dia ngerasa udah abang-abang ya maksudnya. Ya udahlah bantuin aja lah gitu loh. Ya udah teman berdua, kalau misalkan kamu mau nanya-nanya atau apa di komunitas pelajar mengajar sama kakak-kakak ini bisa banget di WhatsApp kita di 0819896952 atau di Instagram DM aja di @pro2rrsby, telepon langsung juga sahabat teman pro2 di 0315342353 atau di aplikasi RRD Digital. Abis ini kita balik lagi.

Buat kamu yang punya komunitas atau pengen tahu info-info komunitas yang ada di Surabaya, dengerin Charity, Sharing with Community. Setiap hari jam 8 sampai 9 malam, cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

teman Pro 2, tahu gak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang.

0: Masih di Charity Sharing with Community berangkat ke Masan Hadi dan masih sama teman-teman pelajar mengajar Surabaya. Masih semangat teman-teman?
1: Masih.
0: Kita tadi sempat apa ya ngobrol-ngobrol soal komunitas pelajar mengajar itu apa dan sistemnya gimana. Tapi yang menarik adalah mereka mengajar di tempat pesisir di kota Surabaya. Tiga tempat ya? Tiga tempat. Nah, yang aku penasaran dan mungkin teman berdua juga, program atau metode pembelajaran kalian seperti apa sih? Kalau misalkan kalian terjun langsung ke anak-anak itu.
1: Oke. Kalau dari saya sejauh ini tuh, untuk adik-adik yang belum bisa membaca atau masih buta huruf, itu kita masih sering kak apa dalam satu bulan tuh kadang buat adik-adik yang belum bisa baca, kita masih sering mengajar huruf konsonan, huruf vokal, jadi kayak diulang-ulang terus biar mereka hafal.
0: Oke, A, B, gitu.
2: Kadang kayak udah bentuk kalimat nih, misal rumah. Nah, rumah tuh konsonan yang mana, vokal yang mana, ada tabelnya sendiri. Nah, terus direalisasiin nanti kalau di waktu baca buku gitu, kira-kira udah paham belum? Nanti ada apa ya? Jatuhnya kalau dipikir-pikir kita ngulang itu berkali-kali sih.
0: Oh gitu.
2: Berkali-kali banget.
0: Oke, treatment bagi anak-anak yang belum bisa membaca itu ya. Terus apa lagi?
1: Untuk adik-adik yang kelas besar itu, untuk adik-adik yang sudah udah bisa baca dan perkiraan itu di sana yang sudah bisa baca itu kelas 2 ke atas.
0: Oke.
1: Jadi kadang kita itu mengulang kembali pembelajaran yang ada di sekolah. Jadi kayak misal sejarah kayak gitu-gitu.
0: Oh gitu.
1: Iya, kita bikin soal atau tarik garis dan lain sebagainya biar mereka ingat lagi gitu.
0: Oh gitu. Iya, iya, iya. Tapi mereka cukup excited untuk ikut itu.
2: Iya, excited sih pasti. Yeah, yeah. Pasti excited sebenarnya, cuma ya kadang ada kabur-kaburannya.
0: Oh gitu, anak kecil lah gitu. Iya, iya. Dan apalagi tadi yang kelasnya ada tingkat-tingkatannya enggak sih?
1: Iya, betul.
0: Apa?
1: Ada kelas kecil. Kelas kecil itu kadang aku bedain lagi Kak, kayak buat adik-adik yang benar-benar belum hafal huruf.
0: Oke. Okay.
1: Terus sama adik-adik kelas kecil yang belum bisa membaca tapi sudah hafal huruf.
0: Oh gitu.
1: Ya, betul. Terus untuk kelas besar kadang juga di ini dipisah tapi juga kadang digabung kayak 3-4 kadang 5-6 tapi kadang langsung digabung 2 sampai 4 2 sampai 3, 4 sampai 6.
0: Begitu.
1: Ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Digabung juga.
0: Ada kelas kecil, kelas besar gitu ya.
1: Betul.
0: Dan yang paling challenging ngajar yang kelas mana?
2: Besar sih kalau kataku. Betul. Besar tuh karena udah paham ya. Jadi ada kayak rasa sing udah aku udah bisa.
0: Oh gitu. Gitu. Ada jumawa-jumawa tipis gitu ya.
2: Terus kadang masih kayak kabur-kaburan sih bilang. Halo, ngapot-ngapot sih? Enggak usah gitu loh.
0: Usah gitu ya.
2: Jadi main aja sama teman-temannya, diajak kabur teman-teman nih.
0: Kayak merasa ah ini di sekolah udah nih gitu. Wah, enggak usah lah gitu. Iya, iya. Kalau yang kecil-kecil masih oke, yang kelas kecil.
2: Lebih anu sih malah lebih rasa penasaran lebih tinggi.
1: Tapi kadang ya ini Kak susah fokus kayak ada yang gerak dikit
2: gampang ke distrek.
0: Oh gitu. Tapi punya tantangan sendiri-sendiri ya.
1: Iya, betul.
0: Dan teman-teman yang benar-benar aktif 20 orang itu ya. 20 orang itu emang di apa ya? Dikasih pembekalan atau gimana sebelum terjun?
1: Oke, karena kita ini sekarang itu pengurus baru Kak di periode
0: ini. Gitu.
1: Ya betul.
0: Oh iya, anak-anak baru nih.
1: Iya betul, baru dua bulanan kurang lebih. Jadi untuk pembekalan kegiatan kita kan tentang belajar nih Kak, kayak mengajar. Jadi aku jadi proker untuk pembekalannya itu masih berjalan tapi belum terrealisasikan sekarang.
0: Okay.
1: Tapi masih di apa ya direncanakan gitu.
2: Paling mentok kalau kita mau ngajar ada presentasinya sendiri kan pasti sama kan materinya.
0: Oh gitu. Tapi mereka kan ya semua manusia kan punya potensi masing-masing gitu ya untuk hidup apa segala macam, bakat, hobi segala macam. Tapi kalian melihat itu enggak di mereka?
2: Kelihatan sih ada beberapa.
0: Ada yang apa? Contoh.
1: Kadang tuh ada yang gak berani, kayak kakak-kakak aja yang ini membuka, yang memulai, yang memandu kegiatan, gitu.
0: Oh, kalian mencoba untuk mereka yang...
1: Ya, kadang tuh, kita ada sistem PJM gitu, Kak. Jadi, penanggung jawab mingguan. Jadi, mereka kayak diwajibkan datang, dan nanti itu waktu mereka datang, mereka yang membuka, menutup, dan kayak memandu kegiatannya, dan menyiapkan
0: ketua kelas lah ya. Ketua kelas ya, bisa ya.
1: Iya, boleh gitu. Jadi itu niat kita itu kayak apa, rencana kita itu untuk membantu mereka bisa siap gitu loh, Kak. Kan itu kayak sebagai latihan gitu. Biar kegiatannya ya
0: bisa terini ya.
1: Iya, terrealisasi.
2: Tapi ada juga kayak kelihatan, kadang kan ada anak tuh nggak mau belajar nih, kayak aku nggak mau Kak, gini tapi dia tuh tertarik banget. Misal kita ada lomba, dia semangat banget. Jadi aku notice, oh berarti ternyata nih anak tuh sukanya mungkin hal-hal yang berbau dengan games atau hal-hal kayak bikin tertantang juga kan ke dirinya dia gitu.
0: Oh gitu, berarti setiap anak tuh punya cara dan punya treatment masing-masing untuk dididik atau ditreatment gitu ya.
2: Emang perlu pendekatan lebih sih kan, karena saking udah berkali-kali kadang ketemu, aku kayak kadang hafal nih satu orang kayak kayak dia tuh suka banget diceritain sesuatu gitu, loh. Jadi kayak metode belajarnya dia kayak harus aku tuh cerita.
0: Oh gitu. Baru dia penasaran, baru paham, nih gitu.
2: Kayak misal aku cerita nih, ini tuh misal kancilnya kayak gini loh.
0: Oh, dia
2: terus
0: langsung,
2: kayak dia excited banget. Kayak terus gimana gitu.
0: Lanjut
2: terus
0: part 2 gitu enggak? Enggak usah ya. Enggak, jangan gitu ya. Nanti dia nungguin beneran. Kayak series jatuhnya, Mbak.
2: Sampai dia tuh setiap ketemu aku selalu bilang, "Ayo dong bacain ini dong, Kak."
0: Oh, gitu. Ada yang tipe kayak gitu juga. Yeah. Ada tipe yang kayak gimana mereka itu?
1: Kadang tuh gini, Kak. Kalau ada yang gak bisa itu, "Kak, aku gak bisa, Kak, gak mau."
0: Oh gitu, iya, si insecure.
1: Terus kadang tuh aku kayak menerapinnya, "Gak apa-apa, karena kamu gak bisa, jadi kita belajar di sini biar kamu tahu ke depannya. Jadi kamu bisa jawab juga kalau semisal di sekolah ditanyain," kayak gitu.
0: Oh gitu.
1: Ya, jadi kayak dari merekanya juga, "Ya udah deh," gitu.
0: Ada yang ini gak, udah menonjol gak? Maksudnya
1: aktif,
0: terus dia juga pintar, lebih pintar lah dari teman-temannya, ada gak?
1: Ada sih, Kak, di setiap lokasi pasti
2: setiap
1: ada.
2: Setiap lokasi ada.
0: Nah, kalau misalkan udah nemu yang kayak gitu, apakah dia masih minat? Ya kan anak kecil kan kalau ngerasa bisa gimana sih, kayak palah ini, pulang aja udah. Gimana kalau di lokasi?
1: Kalau menurutku sih mereka masih minat, Kak.
0: Okay.
1: Dan dari kita pun kayak ada cara untuk mengapresiasi mereka. Iya, jadi kita ada program kerja bintang juara ya.
2: Bintang juara.
1: Jadi setiap bulannya itu kita ngambil satu anak yang aktif di lokasi, kayak sering menjawab pertanyaan, sering hadir, itu kita
2: kayak
1: kasih
2: ranking gitu sih jatuhnya.
0: Oh, iya iya, juara satu ini apa gitu ya.
1: Kasih hadiah, dan hadiahnya pun itu kayak peralatan tulis atau ya seputar sekolah lah.
0: Begitu, ya. Coba kita bacain dulu yang udah joinan di WhatsApp, ada siapa di sini? Coba kita cek. Oh, ada Aditya, katanya bagaimana mengukur perkembangan si anak-anak ini, katanya.
1: Kalau dari aku sendiri itu karena aku udah sering ya, Kak, maksudnya udah sering di 3 lokasi itu dan udah bertahun-tahun aku ikut komunitas ini, jadi aku udah hafal anak-anaknya siapa aja. Terus habis itu aku juga tahu anak ini belum bisa baca, anak ini belum bisa baca. Jadi kadang tuh misal aku ngerasa ada anak yang benar-benar butuh banget diperhatikan waktu kegiatan itu, kadang aku langsung kayak ngajak dia untuk duduk di sebelahku langsung gitu, Kak. Jadi kayak aku benar-benar perhatiin, kayak fokus lebihnya tuh ke dia.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi ada sedikit treatment khusus gitu ya, buat dia ya. Karena dia udah pinter apa segala macem gitu. Berarti kalau misalkan bakat minatnya udah jelas segala macem dan kalian udah notice itu, kalian kembangin atau ya udah dia autoplay aja, atau kalian fokus untuk yang belum nih gitu.
1: Karena kegiatan kita itu setiap minggunya berbeda-beda, Kak. Jadi aku ngerasa sih lebih bervariasi dan apa ya,
2: tergantung kebutuhan sih sebenarnya. Karena kan di 3 wilayah itu kan punya kondisi masing-masing, Kak.
0: Okay.
2: Nah, kalau semisal tergantung juga di minggu ini kita ngelihat perkembangannya teman-teman di daerah ini tuh seperti apa, baru kita bisa bergerak kayak oh ternyata teman-teman lagi butuh kayak gini nih.
0: Oh gitu.
2: Kayak gitu.
0: Iya, berarti observasi dulu ya.
2: Iya
0: iya iya iya iya. Ya. Dan teman-teman melakukan ini dengan bahagia?
1: Bahagia, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gitu ya, ketemu ya, anak-anak.
1: Betul, ketemu teman-teman juga.
0: Iya, iya iya iya. Ini ada juga dari Jazzy, katanya Jazzy benar. Seberapa penting keterlibatan orang tua dalam program yang kalian jalankan?
1: Menurut aku lumayan penting sih kak, soalnya kalau misal dari adik-adiknya itu kadang ada yang labil, misal lagi labil nggak mau les lah gitu.
0: Okay.
1: Nah kalau dari orang tua yang ada di grup itu udah kita ingetin ada
0: oh, yang tadi itu ya.
1: Nah, mereka juga mengingatkan anaknya untuk hadir itu kan kayak jadi anaknya mau nggak mau jadi ikut kegiatan kita gitu.
0: Oh gitu, jadi kalian berharap orang tua dan anak ini bisa bersinergi ya?
1: Iya betul.
0: Untuk lebih gampang gitu.
1: Ya.
0: Tapi kita ngomongin soal apa ya, kelengkapan atau fasilitas yang apa ya ada di Indonesia ini, khususnya di komunitas kalian gitu ya. Kira-kira kalian kalau misalkan nih ada kesempatan sponsor atau apa bantuan dari mana gitu, yang kalian inginkan apa? Siapa tahu siapa pemerintah atau siapa dengerin itu sponsor.
1: Kalau dari saya sih media pembelajarannya sih kak.
0: Oke.
1: Okay. Ya kayak apa ya? Kan anak-anak kecil itu kan butuh media ajar yang benar-benar seru gitu kan. Biar mereka nggak bosan kalau belajar.
0: Yeah.
1: Jadi aku ngerasa butuh kegiatan apa ya? Media ajar yang seru kayak misal puzzle ini atau itu yang masih berkaitan sama pembelajaran gitu.
0: Lah kalian sekarang pakai apa?
1: Sekarang, oh dari kita
2: seadanya. Bahkan tempat pun kita belum ready ya.
0: Tempat apa nih?
2: Tempat untuk pembelajaran nyatanya kita kan juga belum ada.
0: Oh gitu. Alias gak punya kantor udah gitu aja ya. Iya iya iya iya. Oh berarti itu ya, prasarana, fasilitas itu sama kantor. Iya, iyalah ya. Gak apa-apa ngomong aja. Siapa tahu. Siapa tahu gitu.
2: Siapa tahu besok sponsor datang gitu ya.
0: Iya boleh. Ini pakai kantor kita aja gitu yang lama gitu. Bisa nanti. Oh itu ya. Dan kalian kalau misalkan di tempat gitu pakai tiker.
1: Iya, banner.
2: Pakai banner. Gitu.
0: Pakai banner.
1: Jadi sebelum kegiatan dimulai itu kadang kita datang jam 3 atau jam setengah 4 itu buat nyiapin lokasi.
0: Oh gitu.
1: Jadi kayak nyapu-nyapu kalau emang kotor, terus beberin gitu sambil nungguin adik-adiknya datang.
0: Iya ya, terus.
2: Terus juga kan kita banyak persiapan nih, medianya. Terus tempatnya. Jemput anaknya juga.
0: Itu ya.
1: Iya
0: ya. Tapi ada papan tulis gitu-gitu ada?
1: Papan tulis saat ini ada.
0: Oh gitu.
1: Cuman karena udah lama, jadi ada beberapa yang masih bagus, ada beberapa yang sudah ya gitu.
0: Ya, gitu.
1: Masih layak ya.
0: Masih layak cuman ya. Kayak ya gitu
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Ya para sponsor nih atau
2: aduh.
0: Pemerintah juga sabi nih. Orang-orang baik nih harus kita fasilitasin gitu ya teman-teman.
2: Calling for sponsor.
0: Iya boleh. Ya kalau misalkan mau calling atau teman Prodo mau follow, kira-kira ada Instagram nggak kalian?
2: Ada dong.
0: Apa Instagramnya?
1: Belajar mengajar Surabaya.
0: Oke. Okay. TikTok atau sosial media
1: ada
0: lainnya?
1: Ada semua. YouTube, TikTok, IG.
0: Spill aja semua. Apa?
2: Iya sama.
0: Apa sama?
1: Semua ya belajar mengajar Surabaya.
0: Oke, okay. Dicari aja ya teman Prodo yang mungkin apa ya momen sponsor. Sorry atau teman-teman yang lain gitu sabi banget buat di follow gitu. Tapi yang menarik adalah ketika kalian terjun ke lapangan, kalian ketemu orang, ketemu anak kecil apa segala macam, pasti kalian dapat ilmu atau dapat knowledge apapun dari situ. Kalian ngerasa dapat apa ketika turun dari situ? Banyak. Iya, satu-satu deh
2: banyak,
0: boleh.
2: Banyak sih jujur. Kalau dari aku nih ya, itu tuh yang paling kerasa banget dari segi secara pendidikan sekolah.
0: Okay.
2: Itu kerasa beda banget, jomplang banget.
0: Okay.
2: Kayak kadang aku setiap ngajar dari sana tuh kayak untung ya aku tuh masih difasilitasi banget gitu. Salah satunya tuh kayak gitu. Tapi juga di salah satu lain aku juga kayak ngerasa kok adik-adik dapatnya kayak gini ya, kasihan banget gitu loh. Terus kayak rasanya kayak aku pokoknya kudu ngajarin mereka, pokoknya kudu sesuai lah gitu.
0: Oh gitu, harus ini pendidikan aku udah segini nih, tapi mereka kok belum ya. Misinya harus tetap ini satu ini ya, satu tingkat gitu ya. Begitu. Ada ditambahin lagi? Udah. Silakan. Mbak Raisa Anggra ini.
3: Kan dong, beda.
0: Suruh nyanyi aja kita ya. Ada Tengku Wisnu, ada siapa ini, banyak banget orang. Silakan.
3: Kalau dari aku kayak ngelihat oh ternyata tuh enggak semua tuh sama gitu kan. Okay. Pasti beda-beda juga, ada anak yang maksudnya ada anak yang aktif atau ada anak yang lebih pendiam juga gitu. Oh gitu. Terus juga manfaatnya tuh juga banyak banget kan, karena dari apa kakak-kakaknya pelajar mengajar kan ada yang udah kerja juga, ada yang udah kuliah, lebih banyak pengalamannya. Jadi aku lebih tahu oh kakak yang ini kayak lebih keren nih apa speakingnya, komunikasinya. Terus kayak aku bisa belajar dari kakak-kakak yang lain, jadi aku kayak terinspirasi lebih, wah aku pengen juga kayak kakak ini, jadi bisa belajar juga dari sini.
0: Oh gitu. Dan setelah kamu ikut ini udah merasa kayak wah lumayan nih gitu.
3: Jadi lebih berani lah gitu. Yang tadinya aku kayak malu, kayak pendiam, kayak nggak berani ngomong. Oh ternyata nggak apa-apa kok kalau ngomong kayak gini. Nggak ada yang maksudnya kita salah ngomong
0: juga nggak apa-apa kok.
3: Tetap dihargai gitu.
0: Berarti ketakutan-ketakutan itu akhirnya terjawab gitu ya.
3: Bener banget.
0: Oh gitu. Terus Mbak Tia.
1: Kalau dari aku sendiri sih jadi kayak lebih sadar akan kemampuan setiap anak-anak itu beda-beda. Jadi aku ngerasa dengan adanya kegiatan ini tuh kita jadi sadar kalau ada anak-anak yang benar-benar membutuhkan pendidikan yang benar-benar membantu mereka gitu. Contohnya buat anak-anak yang masih ini buta huruf itu, jadi kayak kita perlu perhatian lebih khusus lagi kepada mereka.
0: Oh gitu. Mas Tengku Wisnu silakan main film. Enggak, bukan ke situ arahnya ya.
4: Ya. Kalau dari aku ya banyak banget yang bisa diambil.
0: Apa-apa.
4: Ya mungkin dari mengikuti kegiatan pelajar mengajar itu kan.
0: Ya.
4: Nanti bisa aku realisasikan di kampung. Soalnya soalnya aku dari pelosok kak.
0: Oh iya, Lampungnya dari mana?
4: Di Lampung itu daerah
0: Lampungan Kampung. Jangan bercanda itu lagi ya keluar ya.
4: Di mana? Daerah pelosok gitu kan. Ya aku di Surabaya ini banyak mengambil pembelajaran lah. Nanti bisa aku realisasikan di Lampung.
0: Tapi di Lampung keresahannya sama?
4: Ya banyak ketertinggalan.
0: Yang belum terjamah pendidikan apa segala macam. Menteri aja dia nanti. Amin gitu. Oh gitu. Kamu tujuannya untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya.
4: Soalnya aku juga gitu kan dulu merasakan susahnya juga pembelajaran. Dari jalan berapa kilo itu, 3 kilo.
0: Oh, lewat ini lewat itu segala macam gitu ya.
4: Ya sebagaimana kita tahu lah, Lampung gimana aja.
0: Iya. Oh gitu. Oke. Ada yang tambahin lagi? Cukup. Mas Usni silakan.
5: Ya kalau dari aku sendiri ini sih kak, kan kebetulan ngajar les juga kan, privat gitu kan di perumahan. Jadi aku merasa pengen tahu nih karakteristik tiap anak itu gimana. Karena kan tiap anak kan pasti penanganannya beda-beda kan. Nah dari situ juga itu tadi di komunitas pelajar mengajar ini aku jadi lebih tahu nih anak yang karakteristiknya yang biasa gimana, yang agak nakal gimana, yang nakal juga gimana. Itu pasti ini tadi penanganannya beda-beda. Dari situ juga ini tadi bikin kayak komitmen gitu sama mereka. Gimana sih ini untuk kedepannya gitu kan. Yang pertama itu kayak ngajarin mereka untuk visi ke depan, cita-cita mereka apa gitu kan ya. Terus habis itu juga ngajarnya itu gimana metodenya yang baik kan. Ada yang kayak mendengar atau lihat dari gambar atau video. Nah dari situ juga belajar banyak juga terkait pembelajaran adik-adik. Terus habis itu ke komunikasi ke kakak-kakaknya juga, karena kan nggak menutup kemungkinan kan kalau misalkan kita bonding dari kakak-kakaknya baik, kemungkinan juga nanti ngajarnya juga baik gitu.
0: Oh gitu. Berarti Mas Usni ini sehari-hari les, ngajarin les gitu ya?
5: Iya, ngajarin.
0: Berarti yang artinya untuk nge-treatment ke adik-adik udah lumayan paham gitu ya caranya. Ini karakternya kayak gini, cara ajarnya kayak gini.
5: Iya, lumayan.
0: Gitu. Eh, belajar guys, ke dia guys.
2: Besok aku mau belajar. Iya, iya. Besok aku mau belajar nih.
0: Oh iya ya, berarti kalian punya misi masing-masing, punya visi masing-masing, kenapa tetap bertahan di komunitas ini gitu ya. Dan gimana sih komunitas ini kayak memastikan program yang kalian lakukan ini enggak hanya bersifat sementara gitu ya. Bisa jadi jangka panjang tuh gimana sih?
1: Kalau dari aku sendiri tuh kayak ngerasa ada kesadaran tersendiri.
0: Okay.
1: Waktu pergantian periode sebelumnya itu aku ingin tetap lanjut karena aku ngerasa masih bertanggung jawab untuk meneruskan komunitas ini.
0: Begitu.
1: Iya, jadi kayak ngerasa ya sayang aja kalau komunitas ini tuh berhenti kayak
0: iya,
1: gitu. Jadi
0: bener.
1: Aku benar-benar pengen komunitas ini tetap berjalan dengan seiringnya berjalannya waktu.
0: Oh, gitu.

0: mungkin diarahkan untuk persyaratan-persyaratan untuk kolaborasi.
1: Oke.
0: Okay. Ya, nanti dari itu nanti kakak jalani persyaratannya. Mm-hmm. Setelah itu baru dijadwalkan kapan.
1: Oh dan, gitu.
2: Ya. Yeah. Karena kita kan pengurus kan, tapi tenang aja sih, habis ini ya, yeah, bulan depan insya Allah kita ada open volunteer. Ikut ya, ikut ya. Ikut ya, wajib ikut nih orang-orang.
1: Cara ikutnya gimana?
0: Tinggal pantau IG.
1: Makanya di follow dulu teman berdua sosial medianya apa segala macem gitu ya, biar tahu informasinya, biar tahu siapa tahu teman berdua yang di luar sana penasaran, wah kayaknya seru nih ngajar-ngajar gitu. Bisa ya ikut ya?
2: Bisa.
1: Oh, gitu. Terakhir guys, adakah target atau planning buat komunitas pelajar mengajar Surabaya untuk setahun ke depan kah? Atau jangka deket, jangka panjang? Silakan.
0: Kalau dari aku sendiri, aku pengen menargetkan untuk adik-adik yang ini masih labil. Maksudnya kan kita belum stabil nih adik-adiknya, yeah, sering ikut atau enggaknya, yeah. Jadi aku pengen kita meningkatkan lagi semangat belajar adik-adiknya. Terus menemukan juga metode pembelajaran yang benar-benar efektif dan bagus buat adik-adiknya. Terus aku pengen juga komunitas ini kedepannya bisa menemukan lokasi-lokasi yang memang memerlukan untuk kita bina. Mm-mm. Seperti itu.
1: Oh gitu. Oh, iya. Ada tambahan teman-teman terkait itu?
3: Ya, tadi aku ini sih kak, kan kalau tadi dengarnya kan ada yang udah lama juga kan, karena kan kita udah 10 tahun nih.
1: Ya,
3: pasti
1: ya,
3: kan ada yang udah kelas 6 ke atas lah. Harapannya nanti yang kakak-kakaknya ini bisa bantu dampingin adiknya supaya nanti nggak hanya kita aja tapi nanti dibantu apa adik-adik yang udah lulus tadi, maksudnya lulus SD.
1: Oh,
3: supaya
1: gitu,
0: bisa follow up gitu. Jadi pengurus gitu.
1: Oh iya.
2: meneruskan nih. Ada warisannya tadi.
1: Itu Sabi. Jadi kayak misalkan doi udah gede, udah pintar segala macem, dia meneruskan untuk estafet di komunikasi di komunikasi ini gitu ya.
3: Betul.
1: Iya. Ada tambahan lagi teman-teman? Boleh.
2: Apa ya? Paling harapannya kalau buat belajar mengajar nih ya, semoga satu tahun ke depan ini semoga kayak banyak orang yang lebih mengenal pelajar mengajar.
1: Ada teman mas?
4: Kalau dari waktu dekat sih ya semoga ada donatur lah.
1: Lagi eranya ya. Tapi kita aminin aja gitu. Mbak Raisa ada tambahan?
5: Kalau dari aku juga benar tadi kata Mas Tengku, apa ada donatur atau sponsor yang melirik.
1: Okay. Amin lah ya.
5: Banyak media ajarnya juga, terus biar ya adalah.
1: Kode keras tapi nggak keras teman-teman berdua ya. Ya semoga terjadi. Dan thank you so much teman-teman udah mau mampir di Prodo FM. Semoga apa yang kalian lakukan, apa hal yang kalian abdikan untuk negara ini, kayaknya jadi hal yang bermanfaat gitu ya bagi kalian dan bagi orang-orang gitu. Dan teman-teman berdua, di manapun kamu berada, aku masih nemenin kamu sampai nanti jam 12 malam. So, keep stay tune di Prodo FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.
6: Malam ini rasanya sepi.

teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

Ada lama dari Rizky Febian featuring Adrian Halif, udah aku puterin buat kamu teman berdua. Dan ngomongin soal malam minggu, malam yang panjang, apalagi gak hujan teman berdua. Dan doa orang-orang yang jomblo adalah malam minggu hujan. Tapi sayangnya Surabaya masih belum terlihat potensi-potensi hujannya teman berdua. So far so good, kita bisa kemanapun tanpa takut kehujanan gitu ya teman berdua. Tapi pernah gak sih kamu hujan-hujan sama doi kamu terus kayak, sayang kita kesana yuk gitu. Sayangnya itu sudah menjadi kenangan. Ya udah deh. Dan kalau misalkan kita ngomongin soal malam minggu, memang kita banyak banget kegiatan atau janjian kepada seseorang gitu teman berdua, di mana kita udah nentuin dari ya mungkin seminggu yang lalu atau kayak hari Kamis gitu ya, udah nanti malam minggu nongkrong di sini yuk, apa segala macam, pokoknya kegiatan-kegiatan gitu teman berdua. Kalau aku sendiri, kalau misalkan ditanya hal apa yang paling ditunggu-tunggu dari malam minggu, kalau aku sih lebih ke teman-temanku pada libur, so pasti. Dan tempat-tempat di kota Surabaya khususnya ya, rame banget, itu seru banget. Apalagi jalan Tunjungan, coba kesana sekarang. Pasti rame banget teman berdua. Nah kalau mungkin aku itu ya. Sayangnya, bukan sayangnya juga ya, kayak beruntungnya malam mingguku adalah nemenin kalian semua, nemenin teman berdua yang lagi malam mingguan, yang lagi di rumah, mungkin kegiatan-kegiatan keluarga kayak bakar-bakar, jangan bakar rumah ya, kayak bakar-bakar tuh kayak barbecue, terus manggang telo, itu juga termasuk dari barbecue teman berdua. Ya udah deh. Kira-kira versi kamu apa? Hal yang paling ditunggu-tunggu dari malam minggu bisa kamu spill di WhatsApp kita di 0819896952 atau di Instagram di @pro2rrisb, lan telepon di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital. Jenan ya teman-teman berdua, nanti aku bacain.

Masih di Jaka Malam barengan aku Mas Hadi di sini. Coba kita bacain dari WhatsApp. Ada Shokin di sini, ada siapa gitu ya. Ada siapa disokin masalahnya. Theodor Yudhistira katanya, halo Jaka Malam, ini Theo dari Magelang. Halo Theo, mau request lagu Saat Kau Telah Mengerti dari Virgon. Thank you, galau banget ya lagunya, galau bener. Ya udah disiapin Theo, thank you udah joinan. Dan Theo malam mingguan gak? Atau di rumah aja? Atau kayak ada kegiatan acara yang harus Theo datengin? Coba di spill dong sabi gitu ya. Kita lanjut, ada Aditya juga yang udah joinan, katanya doi menunggu-nunggu karena besok so pasti libur dan malam ini aku gak ngapa-ngapain di rumah, besok baru main-main keluar gitu. Oh gitu, tipe orang yang emang besok aja mainnya, pas minggunya bukan malam minggunya. Iya sih, semakin tua kayak semakin gak ini gak sih, kayak gak excited buat ke tempat-tempat rame. Tapi kalau misalkan udah keseringan sendirian, kayaknya tetap butuh deh gitu. Requestnya pengen diputerin Bernadia dengan Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Oke deh. Terus Jazzy juga udah terlihat joinan teman berdua. Kata doi lebih memilih untuk quality time sama keluarga, besok baru janjian sama teman atau sama doi. Oh gitu. Berarti menghabiskan malam minggu bersama keluarga, karena kan keluarga yang emang benar-benar kerja gitu ya, Senin sampai Jumat pasti malam minggunya di rumah, dan itu waktu untuk kalian berkumpul dan bercengkrama. Caelah bercengkrama gitu. Ya udah deh, requestnya Nekila dengan MMG Main-Main Gue. Oke, kita ajep-ajep dulu ya teman berdua, tapi kita puterin dulu Virgon Saat Kau Telah Mengerti.

0: Gimana sih kamu? Kerjaan gini aja nggak becus ngerjainnya. Kamu tuh mau saya pecat.
1: Kan sudah benar, Bu. Apalagi yang kurang?
0: Pokoknya saya kurang puas. Kamu nggak boleh pulang. Ayo revisi.
1: Ibu tinggal bilang yang mana yang kurang. Nanti saya perbaikin. Kalau enggak, saya enggak akan perbaikin.
0: Loh, kok kamu bantah?
1: Ibu itu pimpinan di sini loh. Kan tugasnya kasih solusi, enggak sekedar marah-marah.
2: Iya juga ya, benar juga. Solusinya apa?
0: Yaudah, besok aku aja yang beritahu kekurangannya.

Oke teman berdua, kita lanjut lagi bacain buat kamu yang apa ya, mengeluarkan unek-unek tentang malam minggu ini, bisa banget gitu ya. Ini dari Randy WhatsApp gitu. Katanya kalau aku sih yang ditunggu-tunggu adalah di rumah, karena paman, bude, keluarga besar tuh kalau malam minggu ke rumahku karena ibuku adalah kakak tertua. Oh gitu, tradisi-tradisi kumpulnya masih ada . Ya udah, nikmatin sebelum momen-momen itu hilang. Hilang tuh dalam artian kayak mungkin si Randy nanti merantau kemana gitu, atau kayak kerja di luar kota yang jauh banget dan gak ketemu mereka gitu. Itu sih yang bikin apa ya, malam minggu tetap ditunggu-tunggu gitu teman berdua. Requestnya selaras banget teman berdua, minta Bunga Jiwaku dari Yovianuno. Kita puterin aja, dan buat teman berdua yang belum joinan, masih aku tungguin 1 jam terakhir aku nemenin kamu sampai nanti jam 11 malam di WhatsApp. Sabi banget joinannya di 0819852 atau di Instagram di @pro2rrisb, lan telepon di 0315342353 atau di aplikasi RRI Digital.

0: teman-teman Pro 2. Ngomongin soal aksara, salah satu aksara yang menarik untuk dibahas adalah aksara Paku, yang dianggap sebagai salah satu aksara tertua di dunia. Aksara ini pertama kali muncul sekitar 5.000 tahun lalu di wilayah Mesopotamia yang sekarang menjadi bagian dari Irak dan dikembangkan oleh bangsa Sumeria. Bentuknya cukup unik, karena aksara ini dibuat dengan cara menekan alat berbentuk baji ke permukaan tanah liat. Seiring berjalannya waktu, aksara Paku kemudian digunakan oleh berbagai bangsa lain, seperti Babilonia dan Persia. Nah, kalau kamu hidup di zaman bangsa Sumeria, kira-kira kamu bisa baca aksara Paku ini nggak?
1: Teman terbaik kamu.

Masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu. Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya. Kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

Kita bacain lagi teman 22 yang udah joinan masih di WhatsApp. Ada siapa di sini? Ada Bakti Triansyah Pangestu katanya, makasih bersyukur kepada Tuhan masih bisa makan jadi tempat minggu. Aku habis 25 buat makan di warung makan Padang. Oh. Tapi kalau misalkan ngomongin parameter kebahagiaan orang emang beda-beda teman 22. Jadi kalau misalkan kamu masih punya keinginan untuk berbahagia dengan cara apapun, lakukan aja teman berdua. Apalagi kan malam minggu gitu, banyak orang untuk apa ya, kayak nimbrung joinan gitu, banyak orang yang free. Jadi it's okay banget gitu. Kita geser lagi ke Instagram. Ada Inbluean katanya hangout sama BST. Benar. Biasanya kan janjiannya kalau gak Kamis, Jumat gitu ya closingan. Atau udah schedule ini udah dibahas seminggu yang lalu atau dua minggu yang lalu. Jadi kayak harus banget jadi. Requestnya pengen diputerin Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Diputerin habis ini teman 22. Dan ada siapa lagi di sini, coba kita bacain. Ada Ray 74 underscore katanya, kalau aku di rumah aja bang, mager kemana-mana karena udah habis energinya. Nah kalau udah habis energinya, mending kata aku di rumah aja, spend waktu untuk diri sendiri, quality time, nonton film atau apa gitu teman 22. Itu jadi apa ya, referensi banget buat kamu yang lagi malas kemana-mana gitu. Requestnya pengen diputerin lagunya Tiara Andini dengan Kupu-Kupu. Oke, tiga lagu udah masuk teman berdua, langsung aja aku puterin. Yang pertama ada Salah Apa Aku dari Fajar Nur. Enjoy.

Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.

Oke teman berdua, sepertinya sampai sini dulu aku nemenin kamu di Jaga Malam kali ini. Thank you banget yang udah joinan, yang udah gabungan. Dan abis ini ada musik enak yang nemenin kamu semuanya di More Music temunya. Tentunya sampai nanti jam 12 malam. Mas Andri pamit, see you next time. Lagu terakhir ada Clara Rifah dengan Alasan Klasik.

Teman berdua, obat-obatan terlarang itu janji palsu. Katanya sih bikin tenang, ujung-ujungnya bikin hancur juga. Katanya cuman sekali, ujungnya nagih seumur hidup. Masa depan, sekolah, kerja, keluarga, semua bisa hilang cuman gara-gara penasaran sesaat. Dan kamu terlalu berharga untuk dirusak. Hidup sadar, hidup tenang, lawan obat terlarang.

Pro 2, perlindungan anak di ruang digital udah jadi perhatian global. Indonesia bukan satu-satunya negara yang mulai membatasi akses media sosial bagi anak. Sejumlah negara lain juga sudah menerapkan atau merancang kebijakan serupa dengan tujuan utama melindungi anak dari berbagai resiko di dunia digital. Langkah ini menegaskan bahwa menjaga anak di era digital bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua. Negara juga hadir melalui regulasi untuk memastikan

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

menjadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

Teman Pro 2, scrolling media sosial tiap hari pasti ketemu tren baru ya. Hari ini viral, besok udah ganti lagi. Tapi ada satu hal yang gak pernah kehilangan pesonanya, yaitu kebaya. Kebaya bukan cuma pakaian tradisional. Kebaya adalah simbol keanggunan, keberagaman, dan jati diri bangsa Indonesia. Lewat Hari Kebaya Nasional, kita diajak buat makin bangga sama budaya sendiri. Gak harus nunggu acara resmi kok buat pakai kebaya. Sekarang banyak model kebaya yang simple, modern, dan cocok dipadukan sama outfit favorit kamu. Jadi, yuk tunjukkan kalau anak muda juga bisa tampil stylish sambil melestarikan budaya. Karena budaya yang tetap hidup adalah budaya yang terus kita kenakan dan kita banggakan. Selamat Hari Kebaya Nasional!

ingin menjadi seniman.

Pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya. Mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini. Hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026, dari Jalan Pemuda 8250 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, teman Pro 2, selamat pagi. Untuk hari Minggu tanggal 4 Oktober 2026 ya, teman Pro 2 di pagi hari ini. Nanti sepanjang hari ini ya, teman Pro 2 kamu akan mengikuti program yang bagus-bagus dan juga asik banget nih. Di pagi hari ada Sepada, di siang hari ada Santai Siang, di sore hari ada Sore Ceria, dan ditutup dengan Jaga Malam nih teman Pro 2. Satu jam ke depan kamu akan mengikuti Jazz Music, so jangan kemana-mana. Tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: udah, kerjain sendiri. Ganggu banget sih.
1: Aku kesulitan nih cari materinya. Bantuin dong.
0: Kalau aku bantu kamu, aku dapat apa? Gak dapat apa-apa kan? Itu kan kerjaan kamu. Nanti kalau ada pujian, kamu bakal yang dapetin. Terus aku dapat apa?
1: Ih, jangan gitulah. Jangan egois. Kita kan harus saling tolong-menolong. Saling kerjasama, saling bantu juga. Nanti kalau kamu butuh bantuan, pasti teman-teman juga bantuin kamu loh.
0: Iya, bantuin deh. Gak

Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro2, kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

panggung lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

0: yang kembali menjadi starter. India mencoba meredam permainan Brasil dengan strategi bertahan yang rapat. Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan posisi juara grup B pada kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 yang berlangsung di Singapura. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya menulis yang dipantau di Jakarta ya pada hari Sabtu itu mengatakan Garuda Pertiwi Muda harus menjadi yang terbaik di grup demi mengamankan tiket ke putaran final yang akan digelar di China. Timnas Putri U17 Indonesia telah tiba di Singapura pada hari Sabtu dan langsung menjalani persiapan akhir. Kualifikasi grup B akan berlangsung pada 5 sampai 11 Oktober 2026 di Bishan Stadium. Pelatih Timnas Belanda, Xavi Hernandez mengkritik padatnya jadwal internasional yang timnya harus menjalani 4 pertandingan UEFA Nations League dalam 11 hari. Menurut Xavi, jadwal tersebut berisiko bagi pemain maupun klub yang melepas pemain ke tim nasional. Hal itu disampaikan pelatih asal Spanyol itu jelang pertandingan UEFA Nations League lawan Serbia di Eindhoven, Belanda pada hari Senin besok. Demikian Info Pro 2 bersamaku Jamil Ramadan.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Balik lagi barengan sama Ramani untuk di Spada nih. Nah, di pagi hari ini ya teman Pro 2, sumpah aku ada kejadian sih. Tapi untungnya Pak polisinya itu baik banget ya teman Pro 2, salut sih. Karena di depan RRI ini ditutup ya teman Pro 2, dan juga di Kayun itu juga ditutup karena ada maraton nih teman Pro 2. Buat kamu yang mau keluar-keluar ya, hindari jalan itu ya teman Pro 2, nanti kamu geser ke WTC ya teman. Sampai jam 10 saja kok. Nah, terus juga di pagi hari ini teman Pro 2 ini minggu pagi ini kamu, apakah kamu lagi istirahat atau mungkin lagi prepare buat jogging, atau mungkin kamu udah mau ikut maraton ya teman Pro 2, tapi udah siang banget sih ini jam 6 ya. Anyway, untuk di Spada kali ini teman Pro 2, aku akan menemani kamu sampai jam 10 pagi, dan juga akan ada informasi yang menarik di sepanjang pagi hari ini, serta lagu-lagu yang enak ya teman Pro 2 menemani kamu di pagi hari ini yang lagi mau prepare keluar, atau mungkin nongkrong di pagi hari ngopak ya, atau mungkin lagi beres-beres rumah gitu kan. Nah, gak apa-apa, aku akan menemani kamu nih. Dan pastinya nanti di jam 8 ya teman Pro 2 akan ada Halu, hanya satu lagu. So, jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

susah ngertiin perasaan cewek atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh, sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
4: Hah? Berita apa sih?
3: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
4: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
3: Ini yang biasanya kita buka.
4: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
3: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Pro 2, ada satu superpower yang dimiliki orang Indonesia, tapi sering banget kita lupain. Namanya gotong royong. Dulu, mungkin identik sama kerja bakti bersihin selokan tiap minggu pagi. Tapi buat kita sekarang, gotong royong itu bisa lebih luas lagi. Mulai dari patungan online buat bantu teman yang lagi sakit, sampai bagi-bagi informasi valid biar lingkungan kita nggak kemakan hoax. Indonesia itu besar, dan kita nggak bisa jalan sendirian. Dengan saling bantu, masalah yang berat rasanya jadi lebih ringan, kan? Yuk kita hidupin lagi semangat bantu-membantu ini mulai dari hal kecil di sekitar kita, karena bareng-bareng kita pasti lebih kuat.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Halah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyempari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.
3: Oke, itu Mompro 2. Aku ada info nih untuk di pagi hari ini ya, yang mungkin kamu tim Marvel atau tim DC nih, teman Pro 2. Aku akhir-akhir ini ya, suka kepoin DC ya, teman Pro 2. Enggak tahu ya, kayak Marvel itu terlalu apa ya, bosen kayaknya. Aku pengen mendalami DC gitu ya, teman Pro 2. Tapi mungkin sebagian dari kamu tahu ya, untuk DC itu ada James Gunn. Nah, ini siapa sih James Gunn? Ini dia ini tetap bertahan di rumah produksi DC Studios ya, di tengah ramainya merger Warner Bros nih. Nah, dia itu juga ada kabarnya ya, yang berasal dari sumber internal, berdasarkan laporan The Hollywood Reporter nih pada hari Jumat kemarin waktu setempat, yang menyebut bahwa James Gunn ini bersama petinggi DC Studios lainnya, Peter Straffan, itu telah melakukan pertemuan dengan petinggi Skydance, David Ellison, pada hari Kamis kemarin. Nah, pertemuan itu tampaknya berlangsung positif ya, dan juga kedua petinggi DC Studios itu diminta untuk tetap bertahan di rumah produksi itu. Dan juga terus melakukan apa yang sedang kalian lakukan, katanya salah satu sumber di situ ya. Terus DC Studios itu tampaknya memiliki peranan penting ya dalam susunan Skydance yang baru, setelah WBD Warner Bros itu ya masuk sebagai bagian dari perusahaan hiburan tersebut nih, teman Pro 2. Terus juga untuk video perkenalan Skydance ini ya, itu terdapat logo-logo yang mereka usaha yang tampaknya itu penting banget ya di logo-logo itu. Selain terlihat kayak ada logo ciri khas Paramount, nah perisai ciri khas Warner Bros, ternyata ada logo bundar DC Studios yang itu masuk ke dalamnya. Begitu nih, teman Pro 2. Nah, terus juga kehadiran DC itu dalam konstelasi ya, merupakan sinyal kuat untuk menunjukkan betapa pentingnya DC, baik studio maupun penerbitnya, bagi perusahaan baru ini. Jadi mereka itu udah apa ya, kayak menandatanganin, dan juga harus, kamu harus di sini ya, gak usah kemana-mana, begitu si James Gunn ini ya. Kamu harus tetap di rumah produksi ini, kamu gak usah kemana-mana, karena film-film kamu ini bagus banget. Terus juga aku sempet apa ya, kayak wow gitu loh, dengan karakternya itu comic accurate juga ya, paling mungkin dari kostumnya itu di upgrade sedikit lah ya, lebih modern gitu ya, teman Pro 2. Tapi ya memang semua ceritanya itu bagus banget sih, dari yang Superman, terus juga yang baru kemarin ini aku nonton yang Lantern. Nah, ini bagus sih untuk DCU ini, keren banget sih dengan ceritanya John Stewart. Itu sebenarnya Lantern itu bukan menceritakan tentang Hal Jordan ya, teman Pro 2, tapi tentang gimana John Stewartnya itu menjadi Green Lantern, penggantinya Hal Jordan. Nah, hari ini nih, teman Pro 2, hari ini benar-benar hari ini aku menunggu episode 8 yang final ya, yang katanya di mana John Stewart itu akan memakai kostum khasnya Green Lantern, karena kemarin dan tadi juga aku mendapat leaknya ya teman-teman berdua. Itu epic banget sih sumpah. Kalau kamu pecinta Green Lantern ya teman-teman berdua, ini adalah karakter yang paling aku suka sih, Green Lantern. Terus juga ada The Flash, terus siapa ya, cuma dua sih kalau di DC ya teman-teman berdua. Kalau di Marvel mungkin Spider-Man doang, I guess. Ya, yeah, Spider-Man doang sih kalau di Marvel ya teman-teman berdua. Oh, sama Human Torch. Nah, itu ada dua nih, dua-duanya begitu teman-teman berdua. Kalau kamu, adakah karakter favorit kamu di Marvel atau mungkin di DCU nih teman-teman berdua?

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu gak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
2: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.